Ya teman berdua, ini ada beberapa informasi yang mau Frankie bagikan untuk kamu ya, biar kita di pagi hari ini menambah informasi-informasi baru yang menambah pengetahuan kita nih teman berdua. Nah, hal yang paling sering yang kita alami adalah komputer kita lemot nih teman berdua. Ya, karena beberapa PC ya itu mengalami yang namanya lemot nih. Jadi tak heran jika kemudian banyak yang akhirnya malas mematikan PC dan memilih untuk menyalakannya selama berhari-hari, yang berakibat pada menurunnya performa PC itu sendiri. Nah, ini beberapa cara untuk mengatasi booting yang lemot di PC kalian yang teman berdua. Yes, yang pertama itu menonaktifkan yang namanya Fast Startup ya, fitur Fast Startup itu di khususnya di Windows ya, yang aktif secara default dan diklaim bisa mempercepat waktu booting dengan memuat sebagian data sebelum PC mati. Justru sering jadi sumber masalah booting lemot nih. Untuk mengeceknya, buka control panel, klik hardware and sound, lalu pilih power option ya. Setelah itu klik choose what the power buttons do dan pilih change settings that are currently unavailable di bawah. Nah, hilangkan cinta pada turn off startup. Ini penting ya, biar kita tuh komputer kita tuh tidak lemot-lemot aman. Nah, lalu pilih save change. Jika ternyata sudah nonaktif, pengguna bisa mencoba mengaktifkan dan lihat mana yang bisa membuat proses booting jadi lebih cepat nih teman-teman.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to Pro 2 Spot ya teman Pro 2. Dan kita masih membahas tentang teknologi-teknologi tentunya. Nah ini untuk kamu semua ya teman Pro 2 yang suka mendaki gunung nih. Ada beberapa game seru tentang mendaki gunung teman Pro 2. Dan mendaki gunung adalah sebuah game yang bisa terasa sangat memuaskan ketika gameplaynya dirancang dengan sempurna ya. Apalagi jika pendakian itu memang menjadi inti utama dari gameplay. Nah bagi pemain yang suka menaklukkan pegunungan tinggi di dunia nyata, game seperti itu akan sangat cocok untuk dimainkan. Oke, yang pertama itu adalah Peak ya. Peak menawarkan pengalaman seru bagi hingga 4 pemain yang harus bekerja sama mendaki gunung nih. Setelah pesawat mereka jatuh di sebuah pulau misterius, tantangan yang berat mendorong pemain untuk bermain secara kreatif. Sementara masalah-masalah tak terduga menambah keseruan pada game dengan misi yang tampak sederhana ini. Dari memanjat dengan tali, mengobati racun hingga kabur dari yang namanya Scoutmaster ya. Setiap momen di Peak terasa menegangkan sekaligus menghibur dari awal sampai akhir nih teman Pro 2. And next adalah Short Hike. Dan Short Hike merupakan game open world singkat yang simple tapi memikat ya, di mana pemain bisa berperan sebagai burung kecil yang mendaki gunung demi mencari sinyal handphone ya. Di sepanjang perjalanan pemain akan bertemu berbagai karakter hewan lucu yang penuh kepribadian. Sembari mengumpulkan bulu emas untuk meningkatkan kemampuan melompat, meluncur dan memanjat, pada game ini proses pendakian terasa menyenangkan tanpa membuat frustasi, dan momen ketika akhirnya berhasil mencapai puncak gunung terasa sangat memuaskan nih teman Pro 2. Kayaknya kamu harus coba juga nih ya teman Pro 2 yang untuk kamu yang suka untuk mendaki gunung teman Pro 2.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Masih di Pro 2 Spot ya teman, Pro 2 masih bersama Frankie yang membahas tentang beberapa game yang khusus untuk kamu yang suka daki gunung nih teman Pro 2. Next ini ada The Climb 2. The Climb sukses besar di platform VR karena konsep sederhana dari panjat tebing terasa sangat pas untuk dimainkan menggunakan headset VR ya. Tak heran jika kemudian sequelnya yaitu The Climb 2 hadir dengan gameplay yang lebih matang dan seru ya. Dengan visual memukau ala game garapan street technique, pemain diajak menaklukkan beragam medan dari penggunaan besar hingga gedung pegunungan besar hingga gedung pencakar langit nih. Tantangannya terletak pada mencari pijakan yang pas, memakai kapur untuk menjaga stamina, dan menemukan jalur alternatif nih teman Pro 2. Next nih ada Getting Over It with Bennett Foody ya. Bennett Foody dikenal dengan game yang sengaja dibuat untuk menguji kesabaran pemain, dan Getting Over It adalah contoh paling jelasnya. Dengan ia sendiri yang mengisi suara sang narator, pemain ditantang untuk mendaki gunung berbentuk surrealis yang penuh rintangan, di mana jatuh sekali saja bisa membuat mereka harus kembali ke titik awal. Meski mekanisme gameplaynya sederhana, tantangan yang dihadirkan bisa membuat frustasi terlepas dari perasaan lega dan bangga yang didapat ketika berhasil mencapai titik akhir.

Oke, dan balik lagi ya bersama Frankie di pagi hari ini teman Pro 2. Kita harus mengakhiri Pro 2 Spot ya dengan informasi dari dunia teknologi tadi ya teman Pro 2 ya. Game-game yang cocok untuk kamu yang pencinta gunung ya, yang suka daki gunung nih teman Pro 2. Jangan lupa ya sebentar di jam 9.30 akan ada obras obrolan sepada ya. Dan spesial hari ini lingkungan hidup teman Pro 2 akan ada siapa di sana. Dan tentunya ada narasumber-narasumber yang sangat menginspirasi kita semua nih teman Pro 2. Jangan lupa saksikan di YouTube-nya RRIND teman Pro 2.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, kita sudah sampai di obrolan sepada ya, yang selalu menghadirkan narasumber-narasumber nih teman Prodo. Pokoknya kalau berbicara soal sepada nih, di tiap hari itu kita selalu menghadirkan narasumber ya, sesuai dengan tema topik di masing-masing hari itu berbeda teman Prodo. Kalau spesial di hari Jumat ini ya, ada informasi dari lingkungan hidup nih. Kita akan bertanya-tanya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten ya teman Prodo. Kita juga akan melakukan live dan juga live di YouTube-nya RRI ND teman Prodo. Pokoknya di jam 9.30 nanti akan ada teman-teman ya, atau ketua Yayasan Puge Vigo nih teman Prodo, Yayasan Nirlaba yang bergerak di bidang peduli lingkungan, penanaman pohon, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan nih. Mau tahu seperti apa keseruan mereka ya, pokoknya nantikan di jam 9.30 di YouTube-nya RRI ND teman Prodo.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan ya, sebelum kita menuju ke sesi diskusi kita nanti ya, bincang santai dengan narasumber, Frankie pengen spill sedikit nih mengenai profil dari Yayasan Puge Figo Teman Pro 2. Ya, ini keren sekali ya yayasan ini. Dan mereka itu adalah proyek implementasi dari upaya untuk memulihkan ekosistem dan memperkuat kemandirian masyarakat lokal secara berkelanjutan. Nah, fokusnya itu pada aksi agar setiap langkah yang diambil memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan ada proyek perlindungan mata air, kemudian kelompok tani juga ya, pembibitan agroforestasi, kemudian ada uji coba perdana pemanfaatan daun pala sebagai bahan baku minyak. Ini keren sekali Teman Pro 2. Ada pendidikan lanjutan untuk anak-anak sekolah ya, petualangan sahabat bumi, membangun kepedulian lingkungan dan mengenalkannya kepada anak-anak usia dini. Wow, ini luar biasa ya. Pasti di zaman-zaman sekarang nih masih ada orang yang peduli dengan lingkungan. Ini patut kita support ya Teman Pro 2. Oke, so seperti apa ya perbincangan kita nanti, so jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Balik di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan kita sudah sampai ya di obrolan sepada bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Ini dengan ketua yayasan nih, dari Yayasan Pugevigo, teman Pro 2. Ada kakak Patricius Januarius Jena ya. Mungkin untuk profilnya kita bisa kenal saja nanti ya. Dan sudah terhubung melalui Zoom kita di pagi hari ini. Langsung saja kita menyapa. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi RRIND dan seluruh pemirsa RRIND di mana saja berada.
0: Oke. Bagaimana kondisi SOA dan sekitarnya?
1: Ya, kondisi saat ini cuacanya cukup panas. Kemudian malam juga cukup dingin, sudah sedikit menyenangkan ke Jawa ini sekarang kondisinya.
0: Oke, ini kayaknya sama juga dengan di Ende nih. Oke, mungkin mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih kakak.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Patricius Januarius Jena Aris sebagai Ketua Yayasan Pugevigo yang berkedudukan di Desa Nginemanu, Kecamatan Bolumeje, Kabupaten Ngada. Yayasan Pugevigo sudah berdiri sejak 15 Juli tahun 2014. Sehingga saat ini kurang lebih 12 tahun Yayasan Pugevigo berdiri dan berkarya di Pulau Flores.
0: Dan saya juga sempat membuka websitenya, di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan dan menurut saya itu tuh sangat-sangat luar biasa nih kakak. Mungkin bisa jelaskan nih tentang visi besar dari Yayasan Pugevigo itu sendiri kakak.
1: Baik, terima kasih. Jadi Yayasan Pugevigo hadir sebagai sebuah lembaga yang diharapkan bisa bermitra bersama pemerintah dan masyarakat di Pulau Flores pada umumnya untuk membantu melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka mengatasi perubahan iklim dan membantu para petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan upaya melestarikan lingkungan, sehingga itu bisa berjalan bersama antara upaya pelestarian lingkungan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan petani.
0: Ini keren ya, dengan tidak merusak hutan tapi dengan menjaga hutan dan juga membantu petani untuk memperoleh pendapatan nih. Dan kakak, Yayasan Pugevigo ini tidak hanya berfokus di pelestarian lingkungan ya, tapi juga pemilihan ekosistem, kemandirian masyarakat lokal. Nah, kenapa aspek-aspek ini tuh dianggap penting dan saling berkaitan dijalankan secara bersamaan begitu kakak?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi memang berbicara soal lingkungan, aspek paling pertama yang kita perlukan adalah membangun mindset, membangun cara berpikir, membangun cara pandang tentang lingkungan sebagai sebuah ekosistem yang menyatu dengan aktivitas manusia. Dan kesadaran ini perlu dibangun sejak usia dini. Karena itu, Yayasan Pugevigo juga punya satu divisi yang namanya Divisi Edukasi Ekologi. Yang mana divisi ini secara konsisten membangun kesadaran dari usia dini sampai dengan publik dewasa tentang apa itu lingkungan dan bagaimana manusia berinteraksi secara positif dengan lingkungan, sehingga keduanya ini bisa saling memberikan manfaat yang positif. Lingkungan bisa memberikan manfaat positif bagi manusia dan manusia bisa memberikan tindakan-tindakan positif terhadap lingkungan. Jadi itu membangun kesadaran. Setelah kesadaran ada, kita baru bisa masuk pada bentuk-bentuk aktivitas yang nyata terhadap lingkungan. Itulah terpikirnya seperti itu.
0: Ini Ini seperti yang saya lihat kemarin di media sosial Instagramnya Puge Vigo itu, ada anak-anak kecil tuh diperkenalkan, oh ini pohon jenis ini dan fungsinya untuk ini. Ini menurut saya sangat menarik nih kakak. Oke, ini dalam menjalankan program-program seperti ini, tidak mungkin Yayasan Puge Vigo ini berjalan sendiri. Apakah mungkin ada kerjasama-kerjasama dengan pihak lain seperti lingkungan sekolah, bahkan pemerintah desa mungkin kakak, atau bagaimana ini?
1: Ya baik, terima kasih. Ini sesuatu yang sangat menarik karena memang berbicara soal lingkungan, kita tidak bisa bekerja sendiri.
0: Oke.
1: Nah, kita mungkin punya sumber daya pengetahuan atau mungkin punya penganggaran, tetapi kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu sudah menjadi keharusan kita membangun koordinasi, komunikasi, konsolidasi lintas sektor untuk sama-sama punya komitmen, punya visi, punya aksi yang sama terhadap lingkungan. Nah, karena itu, Yayasan Puge Vigo sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Ngadam yang kemudian dihasilkan sebuah MOU.
0: Okay.
1: MOU dengan pemerintah Kabupaten Ngadam yang ditandatangani oleh Bupati Ngada dan Ketua Yayasan Puge Vigo pada tanggal 20 Desember 2025. Yang mana MOU itu secara spesifik menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Ngada siap mendukung dan bekerjasama secara aktif terhadap semua bentuk kegiatan Yayasan Puge Vigo dalam wilayah Kabupaten Ngada. Kemudian dari MOU itu lahir juga satu dukungan pemerintah Kabupaten Ngada dalam bentuk surat keputusan.
0: Oke, wow.
1: Kabupaten Ngada yang menetapkan tanggal 20 Desember sebagai hari menanam pohon tingkat Kabupaten Ngada.
0: Oke.
1: Okay. Itu buah dari itu. Kemudian kami juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah desa di Kabupaten Ngada dalam rangka sinergi program kegiatan antara program kegiatan di desa dengan Yayasan Puge Vigo, karena di desa juga dalam prioritas pembangunan desa ada satu kegiatan yang namanya kegiatan ketahanan iklim. Sehingga tahun 2026 ini untuk Kabupaten Ngada saat ini ada 12 desa yang sudah punya kegiatan spesifik dan penganggarannya di dana desa untuk kegiatan dalam rangka ketahanan iklim. Dan ini bekerjasama dengan Yayasan Puge Vigo.
0: Oke, okay. Wow, ini berarti luar biasa ya Kak Aris ya. Ini yayasan yang benar-benar peduli terhadap isu-isu lingkungan. Kemudian ada juga edukasi-edukasi kepada anak-anak usia dini juga. Nah, apakah Yayasan Puge Vigo ini hanya sekitaran di Kabupaten Ngada atau di, juga di Kabupaten lain nih Kakak?
1: Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya lanjut menyambung kerjasama tadi, kita buat temu komunitas di kantor Yayasan Puge Vigo yang menghadirkan komunitas-komunitas di Kabupaten Ngada yang punya konsen dalam kegiatan pelestarian lingkungan.
0: Okay.
1: Dan ada beberapa kesepakatan yang sudah kita buat bersama dan kita akan mulai tindak lanjut mulai tahun 2026.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian terkait dengan ruang lingkup aktivitas, sebenarnya secara visi Yayasan Puge Vigo itu flores.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga dari rekam jejak aktivitas kami itu sudah ada kegiatan-kegiatan dalam wilayah Kabupaten Ende. Di Nangapenda sudah ada kegiatan penanaman di mata air.
0: Oh.
1: Kemudian di wilayah Maukaro juga sudah ada penanaman di mata air.
0: Okay.
1: Tetapi dengan keterbatasan sumber daya tenaga, waktu, kami pada akhirnya harus mengambil sikap untuk membatasi ruang lingkup aktivitas secara wilayah. Sehingga per tahun 2025, skema aktivitas Yayasan Puge Vigo berbasis zonasi kecamatan.
0: Okay.
1: Yang kita mulai dari Kecamatan Bolomeje di Kabupaten Ngada. Untuk 3-5 tahun, dengan indikator-indikator yang kita sepakati dan kita nilai pencapaiannya dalam 3-5 tahun, setelah itu baru kita bergeser ke kecamatan lainnya.
0: Okay.
1: Nah, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk lokasi-lokasi di luar zonasi, manakala ada permintaan, ada kebutuhan, kita tetap melayani.
0: Oke, ini jadi kita fokus dulu dalam satu wilayah ya, dan memberikan dampak yang benar-benar nyata, baru kita ke kecamatan lain begitu. Oke, di Instagram juga saya melihat ini ada masyarakat-masyarakat yang diajarkan ada uji coba perdana pemanfaatan daun pala kemarin. Mungkin bisa ceritakan sedikit kakak.
1: Ya baik, jadi kami di Yayasan Puke Figo ada satu divisi yang namanya divisi pengembangan ekonomi berkelanjutan.
0: Oke.
1: Ya, nah dari divisi ini ada aktivitas pengembangan tanaman aromatik bersama divisi agronomi. Kemudian hasil pengembangan di tingkat petani itu kita beli kembali hasilnya, kemudian kita olah, kita punya penyulingan sendiri, kita punya unit produksi sendiri sampai dengan produk jadi berupa sabun, minyak gosok, parfum, sampo, dan saat ini sudah dalam proses penjualan, sudah ada sertifikat halal.
0: Wow.
1: Dari Badan Pom sudah ini ada lengkap izinnya. Nah, dan untuk kebutuhan pengembangan kami terus bermitra dengan pihak lain, salah satunya melalui Lembaga Konservasi Indonesia. Nah, melalui Lembaga Konservasi ini kami diminta untuk coba melakukan penyulingan daun pala tadi sebagai sampel untuk kebutuhan lebih lanjut, manakala mereka merasa kualitasnya baik, mungkin ada kerjasama lebih lanjut untuk pengembangan daun pala ini menjadi produk turunannya.
0: Oke, wow, berarti ini tadi di awal-awal tadi saya merasa bahwa Yayasan Puke Figo ini hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tapi di ada yang namanya divisi-divisi lain ya yang bergerak untuk ekonomi sendiri, ekonomi masyarakat sendiri nih kakak.
1: Iya.
0: Oke, ini kita berbicara dulu soal Yayasan Puke Figo yang peduli terhadap mata air nih kakak. Ini apalagi di wilayah soal wilayah persawahan di Wolomeze itu, bagaimana usaha teman-teman di Yayasan Puke Figo ini untuk mengedukasi masyarakat tentang deforestasi begitu dan bahaya terhadap mata air itu sendiri kakak?
1: Ya baik, terima kasih. Jadi memang mata air menjadi salah satu konsentrasi aktivitas kami di Yayasan Puke Figo, secara khusus melalui divisi reforestasi.
0: Oke.
1: Kemudian tahun 2025 kita menambah lagi aktivitas untuk perlindungan mata air dengan divisi agronomi yang juga di Yayasan Puke Figo, sehingga divisi reforestasi bekerja di dalam areal yang dibatasi untuk perlindungan mata air dengan penanaman, pemagaran, sedangkan divisi agronomi bekerja di luar areal itu melalui kegiatan agroforestry penyangga mata air.
0: Memang banyak kegiatan, memang banyak sekali kegiatan ya kakak ya.
1: Iya, jadi di luar mata air itu kan rata-rata lahan milik petani, dan kita tidak bisa memaksa petani menanam tanaman yang untuk pelestarian mata air secara full. Nah, sehingga itu kita masuk dengan kegiatan agroforestry penyangga mata air. Nah, seperti itu. Tahun 2025 untuk wilayah Wolomeze kita ada 25 mata air yang kita intervensi dengan 8.000 anakan yang ditanam pada 25 mata air.
0: Wow. Ini banyak sekali nih, 25 mata air nih penting sekali kayaknya nih.
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dukungan kita mulai dari edukasi terhadap masyarakat pengguna, masyarakat sekitar mata air, kemudian kita lakukan pelestarian melalui penanaman dan pemagaran. Kemudian kita juga nanti di tahun 2027 kita mulai fasilitasi untuk perdes pelestarian, peraturan desanya untuk pelestarian mata airnya.
0: Oke. Jadi memang harus ada peraturan-peraturan, ada perdes seperti itu ya, biar bisa mengikat masyarakat di Karis.
1: Iya. Jadi memang butuh regulasi di tingkat desa, karena Yayasan Puke Figo tentu pasti berpindah aktivitas, sehingga dengan perdes itu ada jaminan
0: keberlanjutan ya.
1: dan keberlanjutan di pengelolaan mata air itu.
0: Oke, ini kakak, ini menarik sekali ya, banyak sekali program-program yang sudah dilaksanakan atau sementara dilaksanakan. Nah, untuk proyek besar ke depan nih seperti apa nih kak? Ada sesuatu yang direncanakan mungkin, atau ada proyek-proyek yang mungkin pengen sekali di yang belum terrealisasi oleh Yayasan Puge Vigo tapi ingin direalisasikan nanti?
1: Ya, kalau yang sekarang sedang berjalan ini dalam tahap penyusunan desainnya, tapi untuk lokusnya sudah kita tetapkan, itu untuk perlindungan hutan di wilayah Kabupaten Ngada.
0: Okay.
1: Tapi hutan-hutan yang tidak masuk dalam kawasan hutan lindung.
0: Okay.
1: Tetapi hutan itu menjadi penyangga juga bagi kehidupan masyarakat sekitar hutan. Karena ada banyak hutan di sini juga yang menjadi tempat masyarakat mencari obat, obat-obat tradisional. Ada juga desa, misalnya di sini desa Turla Timur yang sudah punya budaya khusus. Mm-hmm. Setiap tahun ada ritual khusus yang dibuat untuk masuk hutan mengumpulkan obat-obat tradisional dari hutan yang kemudian dibawa ke kampung, diolah dan digunakan oleh masyarakat. Nah, hal-hal ini sebagai kekayaan dan kearifan lokal yang penting untuk kita bantu bekerjasama dengan mereka untuk tetap menjaga kelestarian hutannya dan budaya itu tetap bisa berjalan dan berkembang di masyarakat.
0: Oke, ini kakak saya selipkan pertanyaan pribadi nih. Jadi saya ini kan dari Mata Loko nih, dari Mata Loko ya, airnya dari Mata Ia, sekitaran Mata Ia yang sumber airnya ini hampir ke seluruh Golewa nih untuk para penggunanya. Yeah. Bagaimana kakak melihat prospek ke depan pengolahan dan juga lingkungan yang ada di sekitaran Mata Ia ini kakak? Mungkin kakak pernah ke Mata Ia?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi saya sudah pernah mengunjungi lokasi itu. Mm-hmm. Dan juga pernah membawa koordinator program dari Lembaga Induk di Perancis, saya bawa juga ke lokasi mata air itu.
0: Okay.
1: Karena mata air itu potensi, kekayaan, tapi tantangan. Dia satu kali di situ, di satu mata air.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena dia berada dalam wilayah desa Waiya, tetapi pemanfaatannya kan kurang lebih 14 desa kelurahan di wilayah Golewa.
0: Jadi dan setahu saya masyarakat sendiri yang kampung Wolokuru sendiri susah untuk mendapat akses air sendiri ini sebagai pemilik ya, kalau kita tahu bahwa desa mereka itu sebagai pemilik mata air itu. Kalau untuk wilayah hutannya bagaimana nih kakak melihat, apakah masih dalam taraf aman kah atau sudah ini butuh penanganan atau bagaimana nih kakak?
1: Ya, jadi kembali ke tadi, dalam kondisi mata air seperti itu kan pertanyaannya siapa yang mau melestarikan mata air ini.
0: Oke.
1: Iya kan, karena realitanya akan terjadi baku tolak di lapangan ya.
0: Iya.
1: Yang punya mata air dia bilang kita mau jaga, yang pakai kan orang lain.
0: Benar. Iya.
1: Nah, kemudian yang di pemakai dia bilang kita pergi rawat di sana, itu kan mata air mereka punya desa.
0: Iya, ini mereka punya lahan ini nih. Kalau kita tanam nanti besok juga mereka yang panen. Contohnya kalau pohon mereka yang panen begitu.
1: Iya, gitu. Okay. Nah, jadi ini juga salah satu fenomena di lapangan yang masuk menjadi perhatian kami, sehingga kami memfasilitasi itu juga dengan pedes-pedes kerjasama antar desa.
0: Okay.
1: Begitu. Jadi harus ada pedes kerjasama antar desa, kemudian bersepakat areal yang dibebaskan untuk pelestarian. Nah, supaya areal itu bebas dari semua bentuk aktivitas lain selain untuk tujuan pelestarian.
0: Okay.
1: Nah, kembali ke mata air tadi, memang yang dipagarnya
0: Oke, teman Pro 2, kita kayaknya mengalami sedikit masalah gangguan jaringan nih teman Pro 2. Tapi kami berusaha menghubungi kembali. Halo. Oke. Ini kayaknya kita mengalami sedikit. Iya. Halo kakak. Ini kita mengalami sedikit.
1: Iya.
0: Oke. Kita kembali terhubung nih kakak.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, mungkin bisa lanjutkan kembali kakak.
1: Ya, kembali ke status mata air, memang ada mata air yang mata airnya berada di desa A, tetapi penggunanya kan di desa B dan seterusnya.
0: Oke.
1: Nah, pada kondisi ini memang ada tantangan. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk melestarikan mata air ini?
0: Oke. Oke, kakak ini.
1: Sehingga ini.
0: Ini kita juga dibatasi waktu nih. Sebenarnya masih banyak sekali saya pengen bertanya banyak. Sumpah, ini luar biasa sekali perbincangan kita di pagi hari ini. Tapi di akhir perbincangan saya pengen Kak Aris kasih motivasi untuk masyarakat, untuk kita semua nih, para pendengar kita, untuk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap hutan, peduli terhadap mata air juga nih kakak. Himbauan dari kakak nih.
1: Baik, para pemirsa RRI Pro 2 Indah di mana saja berada, kami dari Yayasan Puguh Vigo mengajak kita semua untuk hidup berdampingan dengan alam, mengambil bagian secara aktif untuk menjaga alam dengan hal-hal yang kecil, misalnya tidak membuang sampah di areal mata air, tidak membawa ternak untuk meminum langsung di mata air, itu hal-hal yang sederhana. Kemudian tidak membakar hutan, kemudian tidak menebang pohon-pohon yang memang berada di kawasan-kawasan. Mungkin dengan tindakan-tindakan sederhana ini, kita bisa menjaga alam kita. Yayasan Puguh Vigo terbuka dan siap bekerjasama untuk semua pihak yang punya perhatian dan kepedulian dalam rangka pelestarian alam di wilayah Flores ini. Terima kasih.
0: Oke, Kak Aris, terima kasih banyak atas semuanya yang Kak Aris bagikan di pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita semua ya, teman Pro 2 ya, untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap hutan, terhadap alam kita nih. Kak Aris, terima kasih sudah mau berbagi dengan kami. Sukses terus dengan program-programnya. Yayasan Puguh Vigo tetap menjadi yang terdepan untuk lingkungan nih, Kakak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi ya perbincangan singkat kita di Obras edisi pagi ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya dengan narasumber kita di obras-obras berikutnya, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM. Dan Frankie sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih dan sampai jumpa.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

Silahkan teman Bro 2 di 0821. Once again, teman Bro 2 di 0821-4765-0422 di siang hari ini. Menurut lo gue apa? Oh, Kilani full deh. Jadi suka Kilani teman Bro 2, dia suka yang tatuan-tatuan gitu ya. Oke, okay, alright. Kalau April, ini lagu apa yang mau di request? Ini ada Gia Indrawari, ada Raim Laude, Tulus, Bernadia, Adrian Khalif, Lomba Sihir, ada Marcel, Fatih, Tidur Siang, cocok untuk Tidur Siang, ada Taylor Swift, ada Olivia Dean, Olivia Rodrigo, Bruno Mars, yang mana? Oh, Tulus yang hijau, oke okay, siap buat April, wow! Mungkin aku suka yang hijau kali mungkin ya mas ya. Revan mau apa Revan? Lagunya yang mau request silahkan. Ada Gia Indrawari, ada Raim Laude. Oh, Raim Laude Ikro, wah keren ya, biar suka baca juga, artinya kan baca Ikro. Kalau Chelsea, mau lagu apa yang di request yang hari ini? Kira rasa gue apa? Ramai Pama bukan ya? Yang ramai itu banyak Ambon. Yang mana lagunya coba? Ini ada Gia Indrawari, ada Bernadia, Adrian Khalif, Lomba Sihir. Oh, Bernadia, Rabun Jauh. Oh, Rabun Jauh ya. Pakai kacamata kamu nih. Oke, siap. Cekirat ya teman-teman di APMD.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu

alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama, tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

Samuel Cipta ya untuk yang request lagunya tadi. Terima kasih banyak. Teman produk kita masih di Produk Hitlist lagu-lagu yang kamu request. Silahkan, ada dari Genre Waris 1000 kali, Adrian Khalid 2001 kali, ada juga Lomba Sirim Lomba Lebih Tinggi ya, ada Dia Nggak Peka, Parcel Terserah Kamu, Fatin Tidur Siang, Taylor Swift I'm With Anu You, ada juga Olivia Dimana I Need, Olivia Rodrigo Drop Dead, Ariana Grande Big Feelings, ada Bruno Mars I Just Might, ada Timber City Self Aware, ada Morgan Wallen Been By Now, Stella Lampi dengan Something To Lose ya. Untuk teman-teman silakan join di 0821-4765-0422 di siang ini teman Broadway ya. Tadi requestnya ada dari Vino, terima kasih ya, terima kasih sudah join di siang hari ini. Silakan siapa yang melompat lebih tinggi, oke siap, check it out.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan

Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

siang hari ini ya. Lagu-lagunya ini ada dari 1000 kali Gendrawari ya. Ada juga Adrian Kaleb 200 kali. Dia Nggak Peka, Marcel Terserah Kamu, ada Fatin Tidur Siang, Taylor Swift I Know It I Know You, Olivia Dean Man I Need, Olivia Rodrigo Drop Dead, Ariana Grande Big Feelings, Bruno Mars I Just Might, Temper City Self Aware, ada Morgan Wallen dengan Been By Now, Sheila Lifted Something To Lose, ada Swedish House Mafia dengan Happiness Is So Sad ya. Silakan di 0821-4765-0422. Ada yang request lagu dari Fatin Tidur Siang ya, siap. Terima kasih Fatin Tidur Siang di siang hari ini.

Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir,

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Dead ya, Alan Walker buat kamu-kamu di siang hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah join di Pro 2 Hitlist ya siang hari ini. Kita akan balik lagi sama Pro 2 FMND ya. Have fun terus buat kamu semuanya. Nanti di jam setengah satu siang akan ada obrolan fun dengan Kakak Dewi, adalah owner dari Jajaran Senayan teman Pro 2 FMND ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Have fun terus di Pro 2 FMND.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Pasti amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

Alright, teman Pro 2 FMND ya. Aduh, suara saya sangat jernih teman Pro 2 FMND dari Radio Pro FMND untuk siang hari ini ya. Untuk kamu-kamu semua, terima kasih banyak yang masih terus mendengarkan 92,2 MHz di siang hari ini. Dan kita akan bersama dengan Dewi, teman Pro 2 FMND. Ini adalah owner dari Jajanan Senayan yang kita akan ngajak ngobrol fun teman Pro 2 ya di Pro 2 FMND untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2020. 26 teman Pro 2.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

0: FM.
1: Hey hey teman Pro 2 FM ND ya, ada John yang masih terus temani kamu ya di siang hari ini, teman Pro 2 on Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu ya. Dan di jam setengah satu siang ini teman Pro 2 akan ada Muda Kreatif yang Jawa sempat bilang tadi bahwa kita akan bersama Kakak Dewi ya. Ada Dewi yang adalah owner dari Jajanan Senayan yang sudah hadir di studio Pro 2 FM ND untuk siang hari ini di Jumat 7 Agustus 2026. Selamat siang, halo Dewi.
2: Halo, selamat siang.
1: Apa kabar Dewi?
2: Alhamdulillah, kabar baik sekali,
1: Kak. Ini senang sekali teman Pro 2 karena saya bisa ketemu lagi dengan Dewi setelah kita lumayan lama tidak ketemu teman Pro 2 FM ND ya. Sekian purnama teman Pro 2 FM ND, tapi Ebaya Kakak Dewi ini juga adalah seorang dosen ya. Kebayang teman Pro 2 FM ND ya, seorang dosen tapi harus disibukkan juga dengan usaha sampingannya dan bagaimana cara membagi waktu, itu yang bakal kita bahas di siang hari ini teman Pro 2 FM ND ya. Dan Dewi, ini bagaimana awal mula lahirnya Jajanan Senayan ya? Apakah berawal dari hobi memasak atau memang sudah punya impian membangun bisnis kuliner ini, Dewi? Silakan.
2: Oke, Jajanan Senayan ini kan sebenarnya lahir dari dua kombinasi itu.
1: Oke. Okay.
2: Awalnya ya sebagai perempuan saya punya loh hobi memasak. Okay. Mm-hmm. Jadi di samping itu saya senang nih mengkreasikan makanan dari scrolling TikTok.
1: Oke. Okay.
2: Pisang kembung ini sebenarnya hasil dari scrolling TikTok kan sebenarnya.
1: Oke, okay. Ya. Yeah.
2: Kemudian saya coba buat, saya coba kasih ke suami, kasih ke teman-teman. Katanya enak. Terus ada yang ayo minta lagi. Kayak kok banyak peminat. Ya sudah, saya berpikir kenapa tidak jadikan ide jualan gitu.
1: Dan okay.
2: Kebetulan juga di rumah itu kita punya kios yang tidak dipakai.
1: Oh.
2: Jadi ya sudah, saya langsung tempati sudah dengan ide saya tersebut. Maksudnya begitu sih kan.
1: Oh, jadi Dewi di rumah ada kios yang tidak terpakai dan ya, langsung punya ide untuk wah kenapa saya tidak pakai kios ini untuk berusaha gitu.
2: Makanya kenapa tidak manfaatin begitu.
1: Keren-keren. Ini dari kapan Dewi bikin Jajanan Senayan ini? Apa mulai dari tahun lalu atau sudah lama?
2: Sudah lama. Awalnya begini Kak, sudah dari 3 tahun lalu. Awalnya tuh
1: berarti dari tahun 2025 2024?
2: No, 2026 2023.
1: Oh, oke.
2: Awalnya tuh cuma nasi ayam geprek tanpa membuka kiosnya.
1: Gitu. Masih online. Oke. Okay.
2: Via order siapa gitu saya ngantar. Kemudian kesininya,
1: okay.
2: Karena suka mengkreatifkan makanan tadi, ya saya tambah menunya dari pisang kembung, saya buat keju aroma juga, terus ada dengan pisang sambal.
1: Oke ya, jadi itu menu-menu yang menjadi andalannya dari Jajanan Senayan teman Pro 2 FM ND. Nah teman Pro 2 ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa Dewi ini juga seorang dosen teman Pro 2. By the way Dewi mengajar di mana nih kampusnya?
2: Saya di STKIP Simbiosis Kak.
1: STKIP Simbiosis di
2: Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Pendidikan. Kita sekarang alamatnya di Jalan Gatot Subroto.
1: Oh, kilo 3 siap.
2: Showroom. No, kilo 4 Kak. Dia sudah masuk kilo 4 sih. Di depan showroom Suzuki.
1: Oh, I see.
2: Lorong ke atas ada masjid, pokoknya namanya Lorong Koroborus.
1: I see. Itu kayaknya yang di sampingnya ada jualan-jualan bukan sih? Jualan-jualan rumah tangga gitu atau?
2: Oh, itu ke sana sih.
1: Ke sana sedikit. Berarti yang jualan-jualan yang dekat jualan-jualan baju-baju bukan?
2: Bukan. Itu sudah terlalu ke sana.
1: Oh, terlalu ke sana. Depan depan toko itu ya. Berarti depan company itu ya. Depan perusahaan itu ya.
2: Iger.
1: Oh, I see. Oh, depan Iger itu.
2: Depan Iger.
1: Oke. Oke, jadi sebagai seorang dosen full time berarti Dewi. Ini dosennya full time atau?
2: Full time sih tidak. Karena kita dosen itu lebih separuhnya mengajar. Ada waktu kita mengajar, ada waktu kita menjalankan tridharma perguruan tinggi.
1: Oh, I see. Ya. Yeah. Nah, Dewi sebagai seorang dosen, apa yang membuat Dewi memutuskan terjun ke dunia usaha kuliner yang cukup berbeda dengan dunia akademik? Ini kan pasti kan pasti banyak mahasiswa juga yang harus kamu fokuskan mungkin dengan tugas-tugas kuliah mereka, tapi sembari juga harus fokus di kuliner ini, itu gimana nih caranya nih? Apa yang membuat kamu memutuskan terjun ke dunia usaha kuliner yang cukup berbeda dengan dunia akademik?
2: Jadi begini Kak, akademik sama kuliner tuh menurut saya tuh saling melengkapi Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi begini, kita ngajar nih, kalau saya pribadi mengajar tentang kewirausahaan. Kemudian manajemen keuangan, manajemen waktu. Nah kalau di Jajanan Senayan ini, artinya bisnis kuliner saya ini, saya membuktikan langsung Jadi saya harus membuktikan bagaimana sih yang saya dapatkan istilahnya ilmu teori dari buku, kemudian saya praktekkan langsung di bisnis saya tersebut. Ternyata benar adanya. Kemudian tidak apa-apa kak, kalau alasannya bahwa untuk penghasilan tambah itu iya sih. Selain itu juga
1: betul kan, karena memang itu memang
2: ekonomi kan,
1: iya indeks ekonomi teman Prodi FMN ya. Jadi rasa sih memang itu salah satu hal yang cara cerdik ya Dewi ya, karena teman-teman juga pasti ingin punya income sendiri dari usaha lain, kenapa tidak dicoba teman Prodi FMN. Nah mengapa nih Dewi ya, tadi kan kita juga sempat lihat juga nih berbagai menu-menu yang dijual ya, di Jalan Senayan seperti pisang kembung, keju aroma, pisang sambal, ada juga ayam geprek. Apa yang membuat menu-menu ini istimewa di Jajanan Senayan?
2: Baik, itu sebenarnya dari saya pemilihan menu tuh menurut saya harus comfort food sih, sama sama pokoknya comfort food lah kak. Jadi kalau pisang kembung itu dia teksturnya tuh gurih, renyah. Ya beda dengan pisang goreng. Kadang orang menyamakan pisang goreng sama pisang kembung, tapi dari adonan saja beda.
1: Berbeda.
2: Mungkin secara visual tuh sama kak.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalkan kita makan, ya mungkin dia lebih renyah, kemudian lebih beru. Ada yang membedakan dia kedua tuh toppingnya. Toppingnya itu kalau yang paling best seller itu topping coklat keju.
1: Topping coklat keju teman Pro 2
2: untuk pisang kembung. Kemudian kalau nasi ayam geprek, nasi ayam geprek yang awal saya bangun sampai sekarang itu ternyata menu viral kak. Jadi semua kalangan itu suka. Jadi mungkin banyak otet-otet di ND itu yang punya menu tersebut sih sebenarnya. Hanya membedakan tuh kita punya khas.
1: Ada betul. Setuju. Ada kekhasannya.
2: Kemudian banyak ya kak dari gen milenial, kemudian gen Z, gen alpha pun suka kak sama nasi ayam.
1: Nasi ayam geprek teman Prodi. Jadi memang dia sudah fenomenal lah teman Prodi FMN ya. Dan itu tadi memang memang boleh banyak, tapi pasti ada kekhasannya masing-masing teman Prodi FMN. Seperti Jajanan Senayan ini teman Prodi. Nah, Dewi, nama Jajanan Senayan ya. Nama Jajanan Senayan ini cukup unik ya teman Dewi. Kenapa kamu namai Jajanan Senayan? Apakah mungkin ada pikir apa begitu sampai wah kayaknya namanya paling pas nih buat punya usaha nih atau apa?
2: Ini ada sejarahnya sih.
1: Okay,
2: saya bisa ceritain sedikit.
1: Silakan.
2: Jadi begini Kak, kios yang saya bilang tidak dimanfaatkan tadi itu sebenarnya bekas punya almarhum mertua laki-laki saya kak. Jadi almarhum itu, beliau itu dulunya punya kedai kopi Arab namanya Senayan. Kemudian Senayan itu sendiri tuh kak punya kepanjangan, ternyata itu dari singkatan. Senayan itu sedap enak untuk Anda nikmati. Iya benar.
1: Senayan sedap enak untuk Anda nikmati. Kayaknya boleh kita pakai buat buat kalau misalnya mungkin ini ya, kita lagi sama-sama teman-teman. Wih, Senayan cuy. Senayan, Senayan, Senayan ya. Ada kepanjangan. Wih, keren deh.
2: Iya benar keren. Jadi begini kak, mertua itu kopinya tuh hoki. Jadi saya main hoki-hokian di sini. Banyak peminat. Kemudian mungkin punya ciri khas sendiri. Nah itu yang saya terapkan di jualan saya. Udahlah pakai Senayan saja. Karena kata suami ya sudah, kita pakai dari mendiang kan, nama dari mendiang sudah kita pakai situ. Kemudian yang kedua menurut saya Senayan tuh bisa diingat ya kan, bisa diingat karena unik tadi. Kemudian mungkin senang diucapkan atau mudah diucapkan.
1: Jajanan Senayan, Jajanan Senayan teman Prodi FMN. Lebih simpel dan bikin orang tuh ingat, selalu ingat teman Prodi FMN. Wah, ada filosofi ternyata teman Prodi FMN ya. Jadi orang tuh tidak sembarang menamai usahanya tuh kalau ada, kalau tidak ada something yang mereka tuh punya ketika sebelum bikin sebuah usaha atau memperoleh ide, ternyata tuh berawal dari almarhum mertua ya,
2: punya
1: sejarah juga ternyata ya. Senayan tadi sedap enak,
2: sedap enak untuk Anda nikmati.
1: Sedap enak untuk Anda nikmati. Keren teman Prodi. Oke. Nah, tadi ya ini balik ke menu Dewi. Ada menu pisang kembung, keju aroma, pisang sambal dan nasi ayam geprek ya. Dan kamu juga sedang membawa menu ya di siang hari. Mungkin bisa tunjukkan Dewi di siang hari ini ya. Teman Prodi FM ini yang lagi dengar kita di live YouTube Prodi FM ini ya. Jadi Kakak Dewi juga ini ada bawakan berbagai menu produknya. Ya ini ada pisang kembung, keju aroma, pisang sambal dan nasi ayam menggeprek ya. Mungkin bisa ditunjukkan ke live kamera Dewi, silakan.
2: Maaf Kak, tapi sebelumnya minusnya di pisang sambal.
1: Silakan, silakan. Enggak apa-apa. It's okay, it's okay.
2: ini
1: ditunjukkan ke kamera Dewi, silakan.
2: Ini pertama ada keju aroma.
1: Oke. Okay.
2: Jadi keju aroma tuh saya lapisi topping 3 varian, ini strawberry, tiramisu sama coklat.
1: Itu berapa lama untuk dibuatkan satu kemasan itu, Dewi?
2: Apanya, Kak, maaf?
1: Untuk pisang apa? Itu pisang
2: keju aroma.
1: Pisang keju aroma itu berapa lama untuk dibuatkan?
2: Apa pisang, Kak?
1: Keju aroma itu pisang. Itu berapa lama dibikinnya kalau bikinnya itu?
2: Tidak lama, karena bahan dasarnya juga cukup kita pasaran.
1: Oke.
2: Okay. Saya bocorin sedikit
1: terus. Silakan.
2: Dari kulit lumpia, Kak. Cuman digulung keju, makanya
1: rasa,
2: namanya di keju aroma. Jadi terpakai pisang. Makanya banyak yang salah paham.
1: Oke, okay, betul. Karena mungkin
2: keju aroma tuh pakai pisang, karena kan panjang.
1: Betul kan? Ini bentukannya agak-agak mirip pisang coklat gitu, Mamro Dewi FMD. Sekali lagi teman-teman Mamro Dewi yang lagi nonton live YouTube ya itu ya. Keju aromanya teman Pro 2 FM Indah bisa langsung nanti dipesan ya di jajanan Senayan. Next ada apa lagi nih produknya teman Pro 2? Oke, untuk kamu-kamu teman Pro 2 FM Indah langsung capcus ya, cek jajanan Senayan. Next ini adalah
2: Pisang kembung
1: bestsellernya dari jajanan Senayan. Agak dekat dengan kamera mungkin Dewi ya. Oke, jajanan Senayan siap. Itu toppingannya kayaknya coklat terus keju ya.
2: Benar.
1: Ya enggak sih?
2: Saya kasih coklat sama keju. Makanya saya bilang ini bestsellernya.
1: Bestseller. Wih.
2: Tapi memang bisa dipesan yang lain karena saya juga punya beberapa varian.
1: I see. Oke, keren teman Pro 2 FM ND ya. Jadi buat kamu-kamu yang suka dengan pisang berbagai topping ya bisa langsung capcus pesan di jajanan Senayan. Next ada apa lagi nih Dewi?
2: Ini yang terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Yang terakhir tuh ada nasi ayam.
1: Oke, okay. Ini yang dibilang Dewi tadi ya. Boleh sama nasi ayam geprek tapi belum tentu sama dengan karakternya dan rasa khasnya teman Pro 2 FM ND. Jadi ayam ada nasi putih juga, ada tahu ya. Ada sayurnya juga teman Pro 2 FM ND. Oke.
2: Ada sama ketimun.
1: Yes, jadi ada 3 menu yang sudah di-spill sama Kakak Dewi teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi ini kalau misalnya dalam seharian itu Dewi itu selain tadi ada best seller tadi ya, pisang kembung tadi ya, itu biasanya ketiga menu ini yang paling pesan selain pisang kembung tadi itu apa lagi? Yang paling best seller selain pisang kembung apa lagi?
2: Yang tadi Kak, pisang sambal.
1: Pisang sambal.
2: Oke,
1: okay, cuma belum sempat dibuatkan teman Bro 2 FM ini ya. Berarti untuk bikin semua menu yang tadi kamu spill di Pro 2 FM ini itu tuh start dari jam berapa itu Dewi? Mungkin kan apakah apakah kamu sistemnya itu adalah open PO atau mungkin orang pesan dulu baru dibikin atau seperti apa?
2: Tidak, jadi begini Kak, awalnya tuh saya buat adonannya dulu. Saya tidak pakai sistem pre-order, tidak, saya buat adonan dulu. Nanti misalkan ada yang pesan, sudah saya olah, saya goreng.
1: Okay.
2: Jadi istilahnya bahan mentahnya sudah ready, tinggal ada yang pesan, baru saya masak. Biar nanti si pelanggan tuh dapatnya yang hangat, Kak, begitu.
1: Okay. Jadi semuanya itu memang harus fresh teman Pro 2 FM. Ini kebayang kalau misalnya ada pelanggan yang mungkin sudah setia dengan jajanan Senayan, tapi tiba-tiba, lah kok dingin teman Pro 2 FM ND ya. Berarti dalam seharian itu tuh yang cepat habis itu yang mana Dewi?
2: Nasi ayam geprek
1: sih. Nasi ayam geprek yang cepat habis duluan ya. Menyusul apa yang cepat habis? Menyusul
2: pisang kembung, kemudian keju aroma dan pisang sambal.
1: Oke.
2: Tapi jangan salah Kak, biasa orang tuh kadang aneh-aneh pesannya ya, bukan aneh sih. Tergantung selera. Setelah pisang kembung.
1: Oke. Okay. Silakan.
2: Pisang mentah pakai sambal begitu, pengganti pisang kembung begitu.
1: Oke, jadi menunya tuh berbagai menu tuh memang keren-keren teman Pro 2 FM ND ya. Jadi ada 4 menu ya yang dijual di jajanan Senayan teman Pro 2 FM ND ya. Dan semuanya berkarakter teman Pro 2 FM ND. Jadi kalau mau pesan langsung kontak Dewi ya, Kakak Dewi di Facebook ada ya, Dewi ya.
2: Benar, saya punya Facebook, kemudian IG-nya sendiri untuk jajanan
1: Senayan. Oke, jadi tinggal ketik tuh jajanan Senayan pasti muncul, jajanan Senayan ini pasti akan muncul, pasti akan muncul ya, ataupun di IG juga, di TikTok juga bisa teman Pro 2 FM ini ya. Jadi biasanya kalau pelanggan pesan itu ada tidak pelanggan yang kayaknya dia tuh pesan setiap saat gitu loh di jajanan Senayan itu?
2: Pernah Kak, dan sering gitu malah.
1: Dia paling setia lah pokoknya, ada
2: paling
1: itu
2: paling setia tuh nasi ayam geprek.
1: Itu
2: paling setia bener. Hari ini, kadang besok, kemudian tiba-tiba pagi, sorenya dipesan lagi.
1: Kayaknya dia udah in love ya, udah in love banget jalan Senayan sih teman Bro di FM ini. Pernah antar pesanan sejauh mana?
2: Yang
1: lokasinya?
2: Paling jauh Nangaba pernah.
1: Di Kenangaba Dewi, Nangaba sendiri?
2: Setelah jembatan, oh tidak, saya sama suami.
1: Oh iya.
2: Suami libur kan Kak, jadi sudah sama beliau.
1: Sampai Nangaba juga gas ya teman Pro 2 FMND ya.
2: maaf kak, itu 2 bulan yang lalu. Karena sekarang kan saya sudah, alhamdulillah sudah punya karyawan untuk pengantaran.
1: Oke. Jadi kalau misalnya mau antar, berarti bukan Dewi dan Miswa, tapi ada karyawan yang mengantarnya ya, teman Pro 2 ya. Oke. Sampai Nangaba tembus sama Pro 2 FM. Jadi kalau misalnya kamu ini Nangaba, berarti ini bisa antar sampai di, I don't know, like kilo 10, kilo 14 bisa ya Dewi ya? Kilo 10, kilo 14 ya mungkin.
2: Kan memang ada syaratnya sekarang, karena kan free delivery-nya tuh minimal di 2 box. Minimal di 2 box. Jadi kalau misalkan ada yang pesan cuma 1 box itu saya layani kak. Tapi dengan catatan, karena syaratnya free delivery-nya minimal 2 box, saya kena ongkirnya begitu.
1: Masih, itu berlaku di dalam kota juga atau di luar kota juga?
2: Lebih ke pinggiran sih.
1: Oke.
2: Pinggiran kota.
1: Oke, teman Pro 2 FM Indie. Jadi banyak orang-orang yang memang mau pesan juga ya menu makanannya dari jajanan Senayan, teman Pro 2 FM Indie. Nah, sebagai dosen Dewi ya, apakah pengalaman mengajar ikut membantu dalam mengelola usaha? Misalnya mungkin kayak dalam hal manajemen, komunikasi atau pelayanan kepada pelanggan gitu.
2: Iya kak, tentu. Jadi sebagai dosen kan saya dituntut harus berkomunikasi yang baik. Kemudian bagaimana menjadi seorang yang bisa memanajemen waktu, memanajemen keuangan, itu saya dilatih sih kak. Nah itu yang saya bilang tadi, saya terapkan di jajanan Senayan. Bagaimana saya menerima pelanggan, keluhan pelanggan, kemudian review pelanggan. Kan tidak semuanya enak didengar dan bisa diterima kak. Nah itu tadi yang saya harus begini nih, minta di review. Saya biasanya minta di review dulu. Kurang ini, terlalu berminyak misalkan, wajar ya kak. Terlalu berminyak, oke. Saya belajar untuk evaluasi nih. Kemudian saya cari solusinya gimana. Itu sih kak sebenarnya, karena memang jadi dosen itu dituntut ya, kamu harus bisa komunikasi, kamu harus bisa memanajemen waktu, menevaluasi, mencari solusi.
1: Betul, jadi semuanya kan sama-sama nyambung teman Pro 2 FM. Dewi, dari awal kamu bangun usaha jajanan Senayan sampai detik ini, ada tidak mungkin tantangan yang mungkin sering kamu hadapi ya sebagai seorang penjual? Ada tidak mungkin tantangan, aduh ini lagi gitu tantangannya? Apa ini kira-kira yang pernah kamu alami
2: Dewi? Yang namanya kita berkecimpung di bisnis kuliner kak, jadi tidak setiap hari itu laku dan tidak setiap hari itu kita untung. Jadi kalau keluhan itu biasanya lebih ke sepi pelanggan sih kak.
1: Oke, pernah deh, pernah?
2: Pernah sih kak, kayak saya bilang tidak setiap hari kita terima keuntungan. Jadi bahan saking sepi pelanggan, jadi bahan baku kita busuk kak, begitu. Saya jujur-jurin saja. Kayak pisang nih, kalau kita buat pisang kembung itu harus pisang yang mengkal. Tapi misalkan hari ini penjualannya sepi, tidak bisa taruh besok kak. Nah itu.
1: Betul, kayaknya dia selalu segar gitu ya Dewi.
2: Ininya, jadi harus selalu mengkal, karena kalau sudah lembek tuh dia nyerap minyaknya tuh banyak, jadi lembek nanti, jadi tidak lagi enak, tidak lagi seperti di awal begitu kak. Jadi ya saya hanya pikirnya ya sudahlah, ini mungkin kegagalan, tapi enaknya kita yang bisnis kuliner kak, minta maaf kalau kasarnya tidak laku itu kita makan sendiri kak. Kalau kekenyangan tuh kita bisa bagi-bagi ke orang, itu saya cari solusi buat jangan jatuh mental, kan kadang terganggu kak, benar. Kita sudah minta maaf, kita sudah siap modal yang segitunya untuk
1: berusaha
2: bakunya, kemudian nanti di tengah tidak laku itu kena mental. Jadi saya bilang sudah, sisanya itu saya jadiin apa. Kadang kalau lembek itu saya jadiin kolak, kemudian saya bagi-bagi ke tetangga kak, biasa begitu.
1: Aduh, suka dukanya aduh selalu ada ya. Tapi puji Tuhan, mungkin alhamdulillah sampai sekarang pun masih tetap berdiri. Ya, masih tetap ada pelanggan-pelanggan yang masih ingin membeli jajanan Senayan ya. Dan memang teman Pro 2 UMKM lokal itu harus kita support, teman Pro 2 FM Indie ya. Justru UMKM lokal seperti ini harus butuh perhatian kita. Kita support teman Pro 2 FM Indie. Ada anak muda kota Indie yang kreatif kayak seperti Kakak Dewi dan lainnya ya, yang juga punya kekreativitasannya untuk bisa mengolah makanan-makanan baku Ende untuk bisa menjadi cemilan dan juga makanan-makanan enak yang seperti Kakak Dewi spill tadi ya di live YouTube Pro 2 FM Ende untuk siang hari ini, teman Pro 2 ya. Nah, berarti menjaga kualitas rasa versi Dewi itu kayak mana nih, agar mungkin ada pelanggan yang dia setia tuh ya, dia sangat setia, dia pesan Dewi punya makanan gitu ya, sampai dia mungkin dia rasa wah ini sama-sama, tapi ada hari yang kok beda nih hari rasanya. Nah itu gimana nih caranya Dewi untuk bisa menjaga rasa itu tuh tetap sama setiap saat gitu?
2: Itu saya belajar tentang SOP rasa. Okay. Jadi ada namanya standarisasi resep, Kak.
1: Okay.
2: Jadi saya ukur adonan itu saya pakai presisi. Saya tidak kira-kira, Kak.
1: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi misalnya kalau kira-kira itu jeblok, Kak. Banyak yang istilahnya terlalu manis. Jadi presisi itu artinya saya pakai aturan. Hari ini mungkin saya jualnya satu sisir, berarti tepung yang saya gunakan atau gula, kemudian minta maaf, sedikit, itu pakai takaran ya, Kak. Jadi itu saja sih, Kak, sebenarnya. Kemudian juga sama kayak nasi ayam geprek juga sama.
1: Oke.
2: Okay. Kira-kira, jadi saya tuh menjual istilahnya, saya peduli dengan keluhan pelanggan.
1: Oke, okay, betul. Karena kalau misalnya kita abaikan pelanggan yang memang sudah setia beli sama kita, teman produk FM ini, mungkin ada masukan-masukan yang mau kita terima ya, as a penjual, mungkin secara profesional nih teman produk FM ini yang sudah dialami oleh Kakak Dewi dari awal 2023 bikin sampai detik ini tahun 2026 ya. Kita break dulu teman produk FM ini, Evan terus si produk FM ini, teman terbaik kamu.
0: Sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Teman Pro 2 FMND ya, masih dengan Dewi adalah owner dari Jajanan Senayan. Ini terakhir Dewi. Tadi ya mungkin teman-teman sudah dapatkan banyak insight dari seorang Dewi yang adalah owner dari Jajanan Senayan, Teman Pro 2 FMND. Berarti ini masaknya kamu sendiri atau dipermantukan sama teman-teman mungkin atau sama suami?
1: Kalau masak sendiri kak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau masak saya sendiri. Jadi awal bangun pastinya pagi subuh dulu ibadah dulu kak. Kemudian ya saya masak kak, masak semua, prepare saya sendiri. Kemudian kalau memang ada jadwal kuliah, saya kuliah dulu. Saya jadwal saya kuliah dulu, pulangnya baru saya buka jualan saya.
0: Oke, okay, jadi semuanya sudah diatur jadwalnya baik-baik dengan Benar, Dewi ya. Kak. Mungkin pengantaran saat ini ya karyawannya Teman Pro Dewi FM ini. Nah ini terakhir nih Dewi ya. Apa pesan dan juga motivasi dari seorang Dewi yang adalah owner Jajanan Senayan untuk teman-teman Pro 2 khususnya generasi muda di luar sana yang mungkin kayak mereka masih ragu nih buat mulai nih. Silakan Dewi.
1: Iya kak, jadi begini, menurut saya untuk kaula muda tuh jangan tunggu sempurna dulu baru memulai. Dari hal kecil, dari bentuknya kecil, dari istilahnya saya udah punya modal nih, saya udah punya modal, tapi saya ragu-ragu. Coba buang ragu-ragunya dulu. Usaha dari kecil, kemudian punya jiwa untuk percaya diri bahwa jualan kamu tuh pasti laku begitu. Untuk pemikiran negatif tuh kita tiadakan dulu. Kemudian bagaimana caranya menjajakan atau memasarkan itu, coba pelan-pelan via order WA atau mungkin titip-titip di kantin sekolah. Iya, atau mungkin titip di mana ya, biasanya di minimarket mungkin ya, biasanya begitu. Jadi istilahnya antara usaha pemasaran sama model pembentukan jualannya itu ya harus disamaratakan sih. Begitu sih kak. Jadi solusinya adalah, tapi begini kak, lebih ke persiapan ininya dulu, produknya dulu. Kalau pemasaran kan bisa sedikit demi sedikit, seperti yang saya bilang tadi, via WA. Karena awalnya saya begitu kak, via WA dulu, kemudian via Facebook, gunakan media sosial sebagai pintu etalase digital. Iya, ya sih kak. Begitu saja sih kak sebenarnya.
0: Oke, jadi teman-teman udah pemen ya, seperti kakak Dewi bilang tadi bahwa jangan pernah ragu. Karena kalau kamu ragu ya, mau kapan mulainya ya. Karena kalau masih pikir tunggu sempurna dulu, aduh mau sampai kapan. Karena semua orang mulai dari nol kok ya Teman Pro 2 FMND ya. Mungkin ada punya usaha modal ya, silakan dicoba-coba dulu ya. Dan kita rasa sih kalau gagal juga kayaknya wajar sih Teman Pro 2 FMND ya. Karena ya, tidak ada yang sempurna Teman Pro 2 FMND. Tapi kakak Dewi sudah mencontohkan ke kita semua Teman Pro 2 FMND ya. Mulai dari awal jatuh bangun sudah dirasakan oleh kakak Dewi dan juga suami Teman Pro 2 FMND ya. Bagaimana kerja keras itu bisa membuahkan hasil memuaskan asal kita tekun dan selalu konsisten akan
1: apa yang kita jual. Nah itu dia konsisten tuh kan yang susah ya, ya benar. Ya,
0: kebayang teman-teman teman Pro FM ini seorang dosen juga, tapi juga harus ya sampingannya ada Teman Pro 2 FM ini ya. Jadi buat kamu-kamu ini mungkin bisa berkunjung sama kakak Dewi tadi di kampus apa tadi?
1: STKIP Simbiosis, kita di Jalan Gatot Subroto
0: STKIP Simbiosis. STKIP Simbiosis depan Gatot Subroto. Kayaknya ini boleh nih. Ini kapan-kapan kita main ke sana ya Teman Pro 2 FM ini ya.
1: Kalau aja
0: mungkin kalau aja mungkin ada anak-anak yang berprestasi di sana, mungkin kita bakal ngajak ngobrol-ngobrol di sini ya.
1: Benar, kita prodi olahraga kak. Jadi kalau misalkan
0: ada juga di sana.
1: Ya benar, kita cuman kita memang satu prodi olahraga. Kita memang menerima mahasiswa yang nantinya akan menjadi guru olahraga.
0: Oh, I see. Keren.
1: Kemudian kalau dibicarakan bakat ya lumayan nih bakat anak-anak di bidang olahraga futsal, kemudian ada voli.
0: Ini berarti di sana ada ini ya, Dewi ya, ada guru yang kasarnya dosen pembina ya. Harusnya dosen pembina yang menghandle, oh ini untuk klub sepak bolanya, klub volinya adakah?
1: Kalau untuk pembina tidak ada, tapi kita dosen semua ahli di bidangnya kak. Jadi kita ada yang istilahnya linear nih, S1-nya di olahraga, S2-nya di olahraga. Oh dia juga punya lisensinya tuh ada kak, begitu. Kemudian kita juga punya dosen taekwondo, dosen ini olahraga voli. Kemudian ada teman kita yang punya lisensi wasit di bola voli. Jadi setiap kali diadakan lomba voli, beliau tuh sering dimanfaatkan untuk jadi wasit karena lisensi tersebut. Oh. Kita punya kok kak di sekolah. Wah,
0: keren,
1: kita.
0: Keren. Yeah. Kapan-kapan kita undang mahasiswa-mahasiswa dari STKIP.
1: Boleh kak.
0: STKIP teman berdepan ya. Kapan-kapan teman berdepan ya. Terima kasih banyak buat Kakak Dewi ya. Yeah. Ini adalah Onda Jajanan Senayan. Mm-hmm. Tadi kamu sudah dengarkan obrolan fun kita. Semoga dapat banyak motivasi dari Dewi buat kamu semua teman muda. Mm-hmm. Ya, dan kamu juga sudah lihat tadi yang Kakak Dewi spill ya, makanan-makanannya yang segar-segar ya. Buat kamu-kamu yang suka kuliner, jangan ragu-ragu buat pesan di Jajanan Senayan. Benar. Langsung ketik di Facebook juga bisa, IG juga bisa, TikTok juga ada teman produk apa. Terima kasih buat thank you banyak buat Dewi. Iya, sudah ada di siang hari sama-sama. Ini tetap semangat. Okay. Sukses terus buat Dewi dan suami ya ke depannya.
1: Okay, terima kasih di juga
0: siang hari ini. Bye bye teman produk.

pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya, yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu seperti angin yang bertiup sangat kencang dan diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Nah, teman Pro 2, berikut ini adalah beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat saat musim pancaroba berlangsung. Di antaranya, flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Demam berdarah, akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M+. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan juga batuk. Chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam berdarah, yaitu demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Sudah tahu kan penyakit yang muncul di saat musim pancaroba? Agar kita tidak terserang penyakit tersebut, yuk terapkan pola hidup bersih dan sehat. Teman terbaik.

Ya, teman Pro 2 FM Indie, semuanya masih terus mendengarkan 92.2 FM Radio Pro 2 Indie, teman terbaik kamu ya. Kita masih di santai siang, teman Pro 2 FM Indie. Saat ini kita masuk ke informasi menarik dari dunia olahraga ya. Pelatih Arema FC Marco Santos sudah kecewa. Arema FC gagal meraih peringkat ketiga Piala Presiden 2006 setelah kalah 1-3 dari Persija Jakarta. Kekalahan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali Kamis 6 Agustus 2006 akan menjadi pelajaran berharga. Tim Singoedan segera memenahi kekurangan jelang kompetisi resmi musim baru mendatang nanti. Baginya, turnamen pramusim menjadi ajang evaluasi. Arema melihat karakter pemain dan terus mempersiapkan tim agar siap menghadapi liga musim baru. Pemain Arema Gustavo Franca menilai turnamen ini menjadi pelajaran berharga bagi Arema. Tim kini bangkit dan bersiap menghadapi Indonesia Super League. 5 pertandingan Piala Presiden membantu perkembangan tim secara signifikan. Arema kini semakin siap memasuki ketatnya kompetisi musim ini, teman Prodia.

teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

Ya, teman Pro 2 FM ini masih informasi menarik dari dunia olahraga. Kali ini ada kabar dari Real Madrid. Real Madrid rekrut 6 pemain pada bursa transfer musim panas. Dan untuk perekrutan terbesar adalah Yanni Diomande dengan nilai sekitar 119 juta euro. Real Madrid juga merekrut Marco Correa seharga 55 juta euro, teman Pro 2. Carlos CSB ditantangkan dengan nilai transfer 25 juta euro. Denzel Dumfries bergabung setelah ditebus nilai 20 juta euro ya. Sementara itu Bernardo Silva dan Ibrahima Konate direkrut tanpa biaya transfer. Keduanya bergabung dengan status bebas transfer. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengatakan pemain berpengalaman dibutuhkan untuk memperkuat tim. Menurutnya mereka bisa langsung memberikan dampak sejak awal musim. Di sisi lain, Real Madrid meraih pemasukan sekitar 189 juta euro dari penjualan pemain. Langkah itu pun membantu menjaga keseimbangan keuangan klub ya. Diario

teman pro 2, Keljo, ku buka pintu untuk kamu-kamu yang lagi buka pintu dapur untuk masak terong dan kelapa muda, teman pro 2 FM siang hari ini ya. Terima kasih banyak buat semua yang stay tune. Teman pro 2, ini ada informasi menarik dari Max Verstappen yang mencatat persentase kemenangan tertinggi di antara seluruh pembalap Formula 1 musim 2006. Persentase kemenangan pembalap Honda itu mencapai sekitar 29,1% dari 24 Grand Prix sepanjang karirnya ya. Persentase itu menempatkan Verstappen melampaui Lewis Hamilton yang memiliki rasio kemenangan sekitar 27%. Hamilton tetap memegang rekor kemenangan Grand Prix terbanyak sepanjang sejarah Formula 1 hingga musim 2026 ya. Data statistik itu dilaporkan bahwa laman Formula 1 di Jumat 7 Agustus hari ini untuk perbandingan statistik itu mendapatkan Verstappen sejajar dengan sejumlah legenda Formula 1 dunia. Dan juara dunia 4 kali asal Belanda itu menegaskan fokus utamanya tetap menikmati setiap balapan Formula 1. Berbagai catatan individu pun terus menghiasi perjalanan karirnya tanpa mengubah pendekatan saat berlomba, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu-kamu semua yang suka dengan Max Verstappen, kayaknya keren kalau misalnya itu ikutan F1 ya di tahun ataupun musim 2026, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Teman Pro 2 FMND ya. Masih informasi menarik dan informasi terakhir dari dunia olahraga Teman Pro 2 ya. Berasal dari Real Madrid yang mencapai kesepakatan merekrut Yan Diamonde dari Leipzig. Pemain muda Pantai Gading itu segera memperkuat Los Blancos ya. Dikutip dari laman resmi Real Madrid, tim asal Spanyol itu mengikat Yan Diamonde dengan kontrak 7 tahun. Penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2006 mengikat banyak klub Eropa Teman Pro 2. Leipzig sempat menolak semua tawaran untuk Yan Diamonde dan klub mempertahankan pemain berusia 19 tahun itu dari peminat ya. Leipzig akhirnya menerima tawaran Real Madrid senilai 125 juta euro. Nilai transfer berpotensi meningkat menjadi 140 juta euro termasuk bonus Teman Pro 2. Yan Diamonde belum dipastikan langsung membela tim utama Real Madrid. Los Blancos berbenah setelah musim lalu tampil mengecewakan ya. Real Madrid memulai musim bersama Jose Mourinho sebagai pelatih. Bernardo Silva, Konate, Dumfries dan Cucurella memperkuat skuad baru kali ini Teman Pro 2 ya. Oke, ini ada lagu Jebung Kasin Ketahuan spesial buat Keanu yang lagi bermain karet ya. Memang dia suka main karet sama menurut dia pemainnya. Karena menurut dia tuh karet tuh kayak putri gitu buat dia, kayak teman tidur buat dia sebuah karet itu.

0: ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.
1: Pro 2 FM.

Teman Prodi FM ya, kita masih informasi menarik dari dunia entertainment. Kabar bahagia bagi para pecinta drama Korea. Aktor papan atas Kim Woo Bin dipastikan akan kembali ke layar kaca melalui drama itu Gifted yang dijadwalkan tayang tahun ini. Pengumuman itu langsung disambut antusias oleh para penggemar yang telah menantikan proyek akting terbaru sang aktor ya. Dan dikutip dari Sumpi, Kim Woo Bin telah dikonfirm membintangi drama baru yang akan memerankan karakter Jung Min Young, seorang pelatih baseball ya. Drama Gifted mengisahkan seorang pelatih baseball yang mendapatkan kemampuan luar biasa setelah kecelakaan yang tidak terduga. Dia bisa melihat bermain baseball seorang hanya dengan salju melihat. Suami Shin Min Ah itu akan menghidupkan pertumbuhan dan perubahan Jung Min Young secara tiga dimensi dengan emosinya yang khasnya teman-teman berdua. Ekspektasi publik

ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

Taman Pro 2 FM Indie. Satrio Band resmi menyapa kembali pendengar musik tanah air lewat single keempat yang bertajuk Suaramu pada Agustus 2026 ini ya. Single itu menjadi sorotan karena mengemas rasa rindu terhadap orang tercinta yang telah tiada. Melalui balutan musik yang menyentuh hati, Suaramu selalu menjadi mesin waktu yang membawa pendengarnya kembali pada momen-momen indah bersama sosok yang telah pergi. Tata, perwakilan dari Satrio, mengungkapkan bahwa lagu ini merupakan bentuk penghormatan bagi mereka yang sudah berpulang namun tetap hidup di dalam hati teman Pro 2. Yeah. Lagu ini tidak hanya menonjolkan lirik yang puitis, tetapi juga menghadirkan nuansa emosional melalui suara gelak tawa dan momen kebersamaan yang digambarkan lewat alunan musik. Satrio Band berharap Suaramu bisa menjadi obat bagi siapa saja yang tengah berjuang melewati fase duka, teman Pro 2.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh,

Indonesia, bounce music terus menunjukkan pertumbuhan sebagai salah satu genre musik yang paling dekat dengan generasi muda Indonesia. Berawal dari budaya komunitas dan berkembang melalui platform digital, genre ini kini menjadi bagian dari gaya hidup sekaligus budaya populer yang mampu menyatukan berbagai kalangan dalam satu pengalaman yang penuh energi. Melihat antusiasme tersebut, Primaria Fest 2026 hadir di Bekasi sebagai festival yang secara khusus mengangkat Indonesia Bounce Music melalui pengalaman festival yang interaktif, ekspresif, dan berbasis partisipasi audiens. Digelar pada tanggal 21 Agustus di lapangan parkir Transera Park Bekasi, Primaria Fest menghadirkan lebih dari sekedar konser musik. Festival ini dirancang sebagai ruang bagi para penikmat musik untuk bernyanyi bersama, berinteraksi langsung dengan para performer, serta menikmati berbagai aktivasi yang menciptakan pengalaman kolektif yang berkesan, teman Pro 2 ya. Primaria Fest Bekasi setelah sukses di Kota Sukabumi, kini melanjutkan perjalanannya ke Kota Bekasi dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan Festival Indonesian Bounce Music yang semakin erat dengan komunitasnya, memperkuat apresiasi terhadap musik lokal, menciptakan pengalaman kolektif yang relevan bagi generasi masa kini, teman Pro 2.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

Oke, teman perlu informasi menarik lainnya ya. Next, ini ada penyanyi kenamaan Indonesia Rosa kembali membuktikan taringnya di panggung musuh tanah air ya. Kali ini yang memberikan kejutan spesial bagi ribuan penggemar dalam gelaran Soul Concert ke-7 di The Hall Kota Kasablanka pada Sabtu 1 Agustus lalu ya. Sekitar 3.000 penonton yang memadati venue dibuat terharu saat Rosa menghadirkan tamu istimewa di atas panggungnya. Bukan sesama penyanyi senior, melainkan putri kecilnya Raina yang baru berusia 2 tahun, teman Bro 2. Kehadiran Raina di tengah sorotan lampu panggung langsung disambut oleh para penonton. Momen langka ini menjadi buah bibir lantaran memperlihatkan sisi kibuan sang diva di tengah gemerlapnya konser. Melalui unggahan di media sosialnya, pelantun tegar ini mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas momen tersebut. Ia tidak menyangka bisa kembali membawa buah hatinya ke atas panggung setelah sekian lama, teman Bro 2 ya.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: FM

Hesitate, teman Pro 2 untuk kamu-kamu semua di siang hari ini. Sudah John temani kamu semua di Jumat hari ini ya, edisi 7 Agustus 2026, teman Pro 2 ya. Dan seterusnya akan ada Salsa dan Cahaya yang teman Jumat sore kamu di Pro FM ini, teman terbaik kamu. Have fun buat sore hari ini, jawab pamit, terima kasih banyak, see you next time, have a nice day.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan di selokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.

0: Teman terbaik kamu pastinya. Tidak terasa nih sudah di sore ceria. Jadi di sore ceria ini ada dua cewek-cewek yang menemani kamu.
1: Iya, betul. Kita harus kita sudah
0: apa
1: setelah
0: itu?
1: Sekian lama ya? Asik, sekian lama enggak tuh?
0: Sekian lama. Sepertinya salah server ya saya ya, mulai dangdutan di sini.
1: Iya, betul sekali teman Pradua. Di sore hari ini juga kita bakal temani kamu di edisi sore ceria sampai nanti di pukul
0: 19.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pradua.
1: Oke, dan di sore hari ini juga kita bakal bahas sesuatu yang lagi happening ya teman Pradua.
0: Benar sekali, karena kita sudah di Flores Session. Jadi informasi seputar dataran Flores akan kita bagikan untuk kamu semua sampai pukul 16.00 ya teman Pradua. Jadi buat kamu yang penasaran informasi apa saja nih yang akan kita bagikan nanti, stay tune terus dengan kita berdua, dengan Aya dan juga
1: Salsa.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Messi bareng Salsa di Sore Ceria. Dan saatnya kita Messi, saatnya kita masih. Aduh, memang ya, kalau siang-siang begini karena panas jadi kurang fokus. Kita masih di Flores Session teman Pro 2. Dan informasi berikut ini yaitu datang dari Festival Bahasa Inggris Bunga Lawan. Bupati dorong SDM berdaya saing global nih teman Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, ini kita balik ke Flores Timur, teman Pradua. Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, menegaskan penguasaan bahasa Inggris sejak usia dini menjadi salah satu kunci membangun sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, teman Pradua. Setuju nih kalau statement berikut ini. And then penegasan itu disampaikan saat menghadiri Festival Bahasa Inggris SD Inpres Bunga Lawan bertema United by English, Bound by Peace, Rabu 5 Agustus 2026. Menurut Bupati, kemampuan berbahasa Inggris kini merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki generasi muda untuk menghadapi persaingan global. Ia menilai usia sekolah dasar merupakan masa emas bagi anak-anak untuk menyerap kosakata dan melatih pelafalan bahasa asing secara optimal. Betul ya teman berdua, apalagi kalau praktis setiap hari, kita semakin tahu, nah semakin lancar tuh bahasa Inggrisnya. Dan Bupati berharap Festival Bahasa Inggris tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang belajar yang menyenangkan bagi para peserta didik. Menurutnya, kegiatan seperti ini dapat mengembangkan keberanian, kreativitas, spontanitas, serta kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Ia juga menambahkan, masyarakat Bunga Lawan telah lama menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Komitmen tersebut menurutnya telah melahirkan banyak putra-putri daerah yang berhasil berkiprah di berbagai wilayah sebagai bagian dari diaspora Bunga Lawan. Keren ya teman Pro 2. Ini semoga bisa tertular deh ke Flores bagian lainnya juga. Mungkin dengan Festival Bahasa Inggris Bunga Lawan, di ND ada festival apa, di Maumere apa, di Labuan Bajo juga ada kayaknya. Karena kalau misalnya kita mulai dari pendidikan usia dini, nah ini kita semakin percaya diri nih untuk nanti terbang mendunia, baik itu ke negara kita sendiri ataupun ke manca nih teman berdua. Salsa masih stay bareng kamu dengan playlist yang kece-kece di sore hari ini dan informasi yang seru. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan. Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Tahun produ ya, masih di Floresation nih. Dan kita masih memberikan informasi seputar dataran Flores nih, teman produ datang dari Larantuka nih. Jauh ya. Oh, tadi dari Larantuka juga ya kan. Ini Larantuka lagi ya, teman produ. Dan ini informasinya keren nih. 8 tim SD berebut tiket semifinal lomba dayung hari ulang tahun Republik Indonesia di Larantuka. Jadi lomba dayung antar sekolah dasar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia memasuki babak 8 besar nih, teman pro 2. Pertandingan akan digelar di Pantai Kuce Taman Kota Felix Fernandez Larantuka pada Kamis 6 Agustus 2026. Berarti kemarin ya, teman pro 2 sudah lewat 8 besar ini. Jadi sebanyak 8 tim terbaik berhasil lolos setelah bersaing dengan 27 tim peserta pada babak penyisihan. Mereka akan kembali bertanding untuk memperebutkan 4 tiket menuju babak semifinal pastinya. Dan 8 tim yang lolos ke babak 8 besar yaitu ada SDI Y Balun B, kemudian SDI Pohon Bau A, SDI Pohon Bau B, SDK Lebau Tengah 2B, SDK Y Balun 1C, SDN Kampung Baru A, SDI Weri, dan SDK Lebau Tengah 2A. Nah, jadi panitia ini memperkirakan pertandingan akan berlangsung semakin ketat ya, teman pro 2, karena seluruh tim itu memiliki peluang yang sama untuk melaju ke semifinal. Selain mengandalkan kekuatan fisik, setiap regu dituntut nih menunjukkan kekompakan, teknik mendayung, dan strategi yang tepat untuk menaklukkan lintasan melawan arus. Panitia juga mengajak masyarakat Flores Timur untuk hadir di Pantai Kuce dan memberikan dukungan langsung kepada para atlet muda yang bertanding. Kita bisa tidak ya datang ke sana ya? Tapi jauh ya. Sudah, aduh bisa jadi. Betul. Betul, tapi keren loh ini. Saya sebenarnya tertarik lomba dayung, tapi ya itu tadi ya, seperti jarak benar-benar menjadi halangan dan rintangan kita untuk menonton, teman pro 2. Benar sekali. Jadi lomba dayung antar SD ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana pembinaan karakter bagi peserta didik. Nah, melalui kegiatan ini para siswa didorong nih, teman pro 2, untuk menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, kerjasama, dan semangat pantang menyerah sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kalau misalnya belajar berdayung,
0: saya tidak, sepertinya saya tidak akan berani ya, karena saya tidak bisa berenang. Betul. Nah betul, jadi kalau seandainya jatuh itu bagaimana gitu yang saya pikirkan.
1: Kita ke lagu dulu kali ya.
0: Boleh, boleh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2. Aduh, kita sudah harus akhiri ya edisi Pro-Association di sore hari ini.
1: Tidak terasa ya teman Pro 2. Jangan bersedih karena siapa juga yang bersedih kira-kira.
0: Iya, iya.
1: Ada sih pasti ya.
0: Pasti fans-fans benar, kita. Kita pasti kan fans Spanyol dan Argentina.
1: Oh my God. Mengerikan ya. Oke, buat teman Pro 2 yang masih mau informasi seputar data Flores.
0: Flores,
1: teman Pro 2.
0: Iya.
1: Kamu bisa mengunjungi laman resmi kami di mana, Salsa?
0: Di www.rri.co.id, yes. Teman Pro 2. Di sana ada berita-berita online yang bukan cuma soal hiburan, tetapi berita yang berkaitan dengan regional-regional daerah kita masing-masing.
1: Baik
0: itu dari ND. Kemudian nanti kalau kamu bilang, apa sih yang lagi update di Medan? Boleh tuh.
1: Bisa.
0: Di RRI Medan.
1: Benar. Pokoknya di rri.co.id ada semuanya teman Pro 2, bukan hanya dataran Flores saja, tapi se-Indonesia.
0: Iya,
1: jadi kamu bisa update-update di sana juga. Pastinya beritanya terbaru, terhot, dan terpopuler.
0: Dan kita bakal ke generasi prestasi sore hari ini teman Pro 2, tapi saya sorry ya. Soalnya tadi tiba-tiba berhalangan narasumbernya untuk hadir dan berbincang bersama kita, tetapi kita tetap kasih kamu informasi tentang prestasi ya sore hari ini teman Pro 2, sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: kali ya. Pesen
1: kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.

0: Yeay, teman Pro 2, saatnya kita di Genpres, generasi prestasi. Aduh, seru ya kayaknya kalau misalnya ada narasumber. Tapi maaf nih teman Pro 2, karena narasumber kita berhalangan hadir di sore hari ini.
1: Ada kendala ya, satu dan lain hal di luar jangkauan kita, di luar kendali, kontrol ya. Kita. Iya, benar sekali teman Pro 2. Tapi kita akan terus menghadirkan narasumber-narasumber kece untuk generasi prestasi di sore hari dari pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
0: Betul teman berdua, dan kita pastinya kalau misalnya tidak ada narsum masih kasih kamu informasi.
1: Betul sekali, jadi kita akan flashback. Kita akan mengulas informasi-informasi anak-anak yang berprestasi yang ada di dataran Flores nomor Pro 2. Anak-anak yang membanggakan ya pastinya, dan kita juga harus bangga nih melihat prestasi-prestasi mereka. Kita juga mau mengajak kamu, jika kamu memiliki sebuah prestasi nih, kamu mendengarkan kita,
0: betul,
1: kamu boleh langsung hubungi kita ya di WhatsApp Pro 2 di 082147654422. Jadi fungsinya apa nih kamu ngobrol dengan kita? Untuk menginspirasi teman Pro 2 yang lain supaya sama-sama kita bisa membanggakan daerah kita, negara kita, dan juga pastinya orang-orang di sekitar kita, begitu.
0: Betul teman Pro 2. So tunggu apa lagi? Tinggal ke Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Oke, itu main Pro 2.
1: Wow.
0: Kita masih di Genpres,
1: Generasi Prestasi. Ini keren ya. Ini kita tuh baru-baru dengar kalau misalnya ada perwakilan dari SMAK Santa Thomas Morus yang ada di ND itu, yang dekat pantai sekolahnya itu. Itu kemarin baru saja menjuarai perlombaan OSN, tingkat provinsi OSN kimia loh.
0: Wow.
1: Dan akan melanjutkan ke Jakarta,
0: ke provinsi,
1: ke
0: berarti
1: nasional, teman Pradia.
0: Ke nasional, wih keren sekali ya. Tapi
2: ini ya yang belum sempat kita panggil ya, bukan?
0: Iya, betul. Yang belum kita sempat hadirkan di sore hari ini, teman Pradia.
1: Kita spill tipis-tipis berarti.
0: Jadi di ND juga akhir-akhir ini banyak loh anak-anak yang, atau adik-adik yang mengikuti lomba, baik itu di antar kabupaten and then di tingkat provinsi maupun sampai ke tingkat nasional, teman Pradua.
1: Betul sekali.
0: Kemarin ada ikut jambore daerah. Ada juga tim dari Syuradikara yang mengikuti lomba sampai ke tahap nasional. Dan kita juga di luar akademik ada beberapa juga ya, seperti Putri Pariwisata, kemudian Syakila kemarin Putri Cilik Budaya. Wish. And then kita punya si Queen itu.
1: Benar.
0: Dan kita punya si Miss siapa? Ini yang akan berangkat nanti persiapan Miss
1: Charmen.
0: Iya.
1: Itu
0: Carmen apa Charmen ya?
1: Iya, benar.
0: Yang akan siap berangkat untuk mewakili Putri apa ya kemarin? Putri Lingkungan kalau tidak salah ya, teman Brady yang akan mewakili Kabupaten ND. Semakin banyak loh ya. Dan buat kamu yang mungkin merasa aduh saya nanti di bagian apa ya? Coba lihat dulu, mungkin hobi kamu di bagian baca puisi, atau di menulis, atau di menyanyi, di daya tarik suara, atau seperti apa.
1: Oh, di menari, benar. Jadi tidak harus akademik, tapi non-akademik juga ya.
0: Iya,
1: banyak keterampilan-keterampilan yang bisa membawa kami justru menjadi seseorang yang berprestasi, teman Pro 2. Jadi walaupun kamu tidak pintar, jangan insecure ya.
0: Iya.
1: Siapa tahu kamu ahli di satu bidang tertentu.
0: Betul.
1: Seperti Salsa mungkin dia hobi menyanyi, begitu.
0: Tapi suaranya tidak sampai.
1: Betul, teman.
0: Tapi Salsa dia jago bahasa Inggris, teman Pro 2. Dia punya keunggulan.
1: Itu ya, Mbak Ayah kalau sudah semakin sore, semakin jodoh orang yang dia bilang.
0: Tapi kalau berbicara daya tarik suara di RRI bakal ada coming soon.
1: Nah,
0: teman Pradua,
1: bakal ada apa
0: sekali
1: nih?
0: Bakal ada bintang radio. Seperti biasa setiap tahun kita akan adakan bintang radio, teman Pro 2. Sudah mulai dibuka nih pendaftarannya. Kamu bisa lihat-lihat dari Instagram RRI ND juga sudah ada disiarkan dan dipublikasikan bagaimana cara daftarnya, teman Pro 2.
1: Jangan sampai ketinggalan ya. Ingat batas usia di 25 tahun.
0: Iya, dari usia 16. Kalau lalu tuh sempat ada kegalauan nih.
1: Kenapa?
0: Jadi yang umur 16 kan belum bisa daftar, karena baru bisa daftar kan usia 17.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Di tahun ini dibuka dari umur
1: 16
0: sampai di 25 tahun, teman.
1: Oke, okay. Kakak kalau tahun lalu sudah pernah ikut, boleh tidak ikut lagi?
0: Boleh.
1: Boleh ya,
0: kamu juara.
1: Ya,
0: kamu boleh ikut.
1: Ya,
0: sampai juara lagi.
1: Sampai juara lagi. Intinya boleh ya, teman Pro 2. Jadi kita akan seru-seruan bareng di Bintang Radio dari bulan ini sampai nanti di bulan September ya, teman Pro 2.
0: Bakal ada RRI Fest, teman Pro 2. So, buat kamu jangan sampai ketinggalan informasi, update terus di media sosial RRI ND dan Pro 2 FM ND.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yeay, teman Pradua, sudah berakhir edisi Genpres
1: Generasi Prestasi
0: sore hari ini. Dan ya, kita masih stay bareng kamu karena kita bakal ke
1: informasi viral. Jadi kita akan memberikan informasi viral di jagat maya teman Pradua, apa yang sedang terjadi di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kita akan tetap sampaikan buat kamu biar kamu tidak ketinggalan berita hot ya, dan berita terpopuler dan terviral pastinya.
0: Betul.
1: Di edisi hari ini, apalagi ini bulan Agustus ya, pasti banyak sekali orang-orang yang sedang menyiapkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan pastinya hari ulang tahun anak-anak Leo.
0: Okay.
1: Karena katanya gini Sal, banyak sekali ternyata yang lahir di bulan Agustus.
0: Iya ya.
1: Itu banyak.
0: Apalagi kalau bulan Agustus ini kan kayak semuanya orang bersuka cita, happy. Selain menyambut hari kemerdekaan, mereka juga menyambut hari ulang tahun.
1: Benar.
0: Yang lahir di Agustus banyak yang nama
1: Agustinus.
0: Agustusnya gitu.
1: Betul. Pasti dikasih nama Agustinus gitu.
0: Atau berkaitan dengan hari kemerdekaan Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Bisa saja berkaitan dengan apa ya? Apalagi sih
1: dengan...
0: di Agustus? Oh, di Agustus tuh bukan cuma hari kemerdekaan, ada hari Pramuka, Deng.
1: Oh.
0: Hari Pramuka sedunia di tanggal 14 Agustus besok.
1: Wih, keren ya kamu hafalnya. 14 Agustus hari Pramuka sedunia loh, teman Pradua. Wow. Oke, kita akan memberikan informasinya tapi nanti ya, teman Pradua, kita ke lagu dulu. Kita sudah menyiapkan list-list lagu terbaik di sore hari ini untuk menemani kamu pastinya.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: 102 masih di Sore Ceria dan kita masih di informasi viral. Informasi berikut ini Mbak Ayah, ini kayaknya bikin kita langsung jadi kena pukulan mental.
1: Apa itu?
0: Karena seorang kakek berusia 86 tahun ini tuntaskan triathlon di London hingga garis finish meski sempat tremor saat bersepeda. Sudah 86 masih berolahraga teman berdua. Kita kalau diajak olahraga hari ini semoga besok ya. Lusa deh atau nanti saja, itu saya sih.
1: Aduh, sama sih kita sepertinya. Itu kakek punya apa ya? Dia punya motivasi hidup apa ya? Kenapa bisa sampai masih sehat gitu ya teman Pro 2 di usianya itu masih bisa bersepeda. Itu
0: seorang
1: keren banget
0: ini,
1: sih.
0: Dia berusia 86 tahun.
1: Betul, dan benar-benar berkah ya umurnya bisa sampai selama itu ya teman Pro 2.
0: Iya. Bernama John Trop ini baru saja mencuri perhatian internet usai berhasil menyelesaikan T100 Triathlon London, sebuah ajang multisport yang menguji kemampuan atlet dalam 3 cabang: renang, bersepeda, dan lari. Konten yang diunggah di akun resmi turnamen T100 Triathlon menjelaskan kalau sang kakek turun di kategori super sprint yang berarti harus menaklukkan rangkaian lomba berupa renang sejauh 400 meter, bersepeda 10 km, dan lari 2,5 km. Dalam video yang beredar, John terlihat mengalami sedikit tremor saat memasuki etape bersepeda. Namun kondisi tersebut tidak menghentikan langkahnya. Ia tetap melanjutkan perlombaan dengan penuh tekad hingga berhasil melewati garis finishnya. Dan momen tersebut mendapat banyak apresiasi dari publik. Bagi banyak orang, keberhasilan John bukan hanya soal menyelesaikan sebuah kompetisi, tetapi tentang keberanian untuk tetap aktif bergerak dan kejar tantangan baru meski usianya bertambah, teman.
1: Wow, keren banget kakek tersebut, John. Kakek John ya, wih. Kakek John ini dulu masih mudanya tuh makan apa ya, teman?
0: Iya, atau mungkin dia baru olahraga dari usia muda kali.
1: Bisa
0: ya.
1: Jadi terbiasa ya, teman. Betul. Dia sudah terbiasa dan tidak lelah pagi berenang tadi. Di usia 86 berenang.
0: 86 tahun keren berenang 400
1: banget.
0: Meter.
1: Ui.
0: Bersepeda 10 km dan lari 2,5 km.
1: Wow.
0: Keren ya. Ini jadi buat kita semua yang masih mager-mageran olahraga. Sekarang sudah ada spot yang lagi rame di Areandao ataupun sepanjang Jalan El Tari. Jangan lupa ya untuk olahraga. Ini benar reminder sekali juga buat kita. Jadi kita bukan cuma omong orang, kasih ingat orang, kita kasih ingat kita pun diri sendiri, teman
1: sekali.
0: Oke, kita masih bareng kamu dengan informasi lainnya. So stay tune terus di 92,2 Prodo FM ND,
1: teman terbaik kamu.

aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran

kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kita masih di informasi viral.
1: Apa sih yang lagi happening saat ini, Mbak Anya?
2: Kamu tahu tidak yang akhir-akhir ini, Sal, yang seorang pasien BPJS yang dihujat beberapa warganet dan nakes juga salah satunya. Oh, karena perihal ya? Ini penanganannya lama begitu. Di BPJS dia belum dapat kamar atau bagaimana. Terus beberapa netizen tuh menghujat. Ya namanya kalau lagi full bagaimana, kurang lebih begitu. Kamu tahu tidak yang pada akhirnya ternyata pasien tersebut tuh meninggal dunia.
1: Astagfirullah.
2: Jadi di situ banyak netizen-netizen yang langsung meminta untuk yang menghujat itu tuh bagaimana tanggapan dan responnya. Dan sebagian dari mereka tuh ada yang meminta maaf, mengklarifikasi. Termasuk dokter Gia nih. Kamu tahu dokter Gia kan? Yang sangat lemah lembut itu loh, teman produs, soft spoken gitu.
1: Omongnya selalu senyum.
2: Iya,
1: iya lagi. Iya, kalau prakteknya di ND, saya yakin itu pasti semua orang yang sakit langsung sembuh.
2: Iya
1: lagi. Bukan karena dokter Gianya, tapi memang karakternya itu loh.
2: Benar-benar soft spoken. Gitu dia kenapa ya setiap berbicara tuh selalu diiringi dengan senyuman begitu tuh. Dan ini juga teman produser dokter Gia juga menyampaikan pesan penting nih untuk nakes yang komen jahat pada kasus Yuri Zal kemarin. Pasien BPJS ya, teman produser. Dan ini informasinya saya ambil dari Instagram teman produser, Instagram Volkatif. Dan ini pesan dari dokter Gia ya, teman-teman dokter, teman-teman nakes, jas putih yang kita kenakan, seragam rumah sakit yang melekat di tubuh kita sejatinya adalah pakaian penetral emosi. Jadi saat seragam itu dipakai, kita sedang mengingatkan diri sendiri bahwa segala lelah, kecewa, marah, dan segala tekanan yang kita rasakan, ada tanggung jawab besar untuk tetap bersikap profesional. Karena selelah-lelahnya menjadi tenaga kesehatan, percayalah masih lebih melelahkan menjadi pasien. Sakit itu tidak enak. Begitu, teman Pro 2.
1: Ini memang apa ya, kalau soal kita bahas kita punya hak, kita punya kewajiban. Kadang kita bisa dapat dua-duanya atau satunya diabaikan atau bahkan tidak dapat sama.
2: Benar, karena kan melihat fenomena katanya nih ya, teman produser beberapa netizennya mengeluhkan kenapa dibedakan pasien mandiri dan BPJS. Terlepas memang mungkin pada saat posisinya almarhum ini nih memang kamar sementara full atau bagaimana kita tahu. Hanya mungkin yang disayangkan ini adalah respon dari para netizen. Ini kan di X ya, dia posting kan. Respon dari bahkan beberapa nakes juga merespon yang kesannya itu kasar sih, lebih memojokkan,
1: kurang ramah kali ya.
2: Iya, dan tidak sopan ya, langsung gimana gitu. Nah, dari situ tuh kan mungkin di mata beberapa dokter, maksud dokter Gia ini, kita meremehkan mereka padahal pasien itu sama dan tidak enak jadi pasien begitu. Seharusnya kan tugas kita ini kan penetral emosi supaya bisa meredakan atau memberi pengertian lah, kurang lebih begitu. Mungkin itu teman Pro 2. Dan ini juga pukulan buat kita semua ya, karena memang kan sakit itu tidak enak. Jadi bagaimana kita sebisa mungkin untuk investasi kesehatan lah, teman Pro 2. Jangan sampai sakit begitu.
1: Jangan sampai ya teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, kalaupun sekarang ya, aware soal kesehatan tuh paling nomor satu, paling
2: betul. Tidak ada kata terlambat ya, kalau kamu baru mau memulai di usia segini, nggak apa-apa, yang penting kamu sudah sadar untuk memulai daripada tidak sama sekali, teman Pro 2.
1: Betul, teman Pro 2. Dan jangan lupa asuransi itu penting.
2: Iya.
1: Benar sekali. Itu semua ya Allah ya Rabbi.
2: Betul. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan itu semua penting, tapi kamu benar-benar harus pahami alur kerjanya ya. Jangan sampai terlibat ke asuransi bodong ya. Itu juga berbahaya. Sekarang mark-marknya seperti itulah, penipuan di mana-mana ya, teman Pro 2. Kita harus bijak juga.
1: Oke, kita masih stay bareng kamu. Dan kita juga sambil menunggu waktunya azan maghrib
2: benar sekali,
1: tepat di pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. So teman Pro 2 RRI ND, stay tune terus di
2: 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

Seniman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Andy.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Temuan Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan, kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, "Wa habbul a'mali ila Allah," amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim," yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. "Aw tatruda anhu ju'an," atau kau hilangkan rasa laparnya. "Aw taqdi anhu daynan," atau kau lunaskan hutang-hutangnya. "Aw takshifa anhu kurbatan," atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, "La an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza arata an yalina qalbuk fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim." Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, masukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek, padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Azizun alaihi ma anittum." Itu Rasulullah SAW merasa berat apa yang beratkan kalian. Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzikallahu abada." "Kalla fa wallahi abshir," kata Khadijah, "sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau." Kenapa? "Innaka la tasilu rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takri dhaif wa tu'inu ala nawabil haq
Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takrid dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu 'ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya, sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Kali ini, sejarah Masjid Bibi Khanim di Samarkand. Masjid Bibi Khanim di Samarkand, Uzbekistan adalah salah satu monumen bersejarah yang dibangun pada masa pemerintahan Timurleng atau Tamerlan, seorang penguasa besar dari dinasti Timurid. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1399 setelah kemenangan Timur dalam kampanye militernya di India dan selesai pada tahun 1404. Masjid ini dinamai sesuai dengan nama panggilan istri kesayangan Timur, Sarai Mul Khanim, yang dikenal sebagai Bibi Khanim, yang berarti putri senior atau istri senior. Konon, masjid ini dibangun sebagai simbol cinta Timur kepada istrinya atau atas perintah Bibi Khanim sendiri untuk menyambut kepulangan sang suami. Dalam pembangunannya, Timur mengumpulkan arsitek, pengrajin, dan pekerja terbaik dari seluruh wilayah yang telah dikuasainya, termasuk Iran dan India. Bahkan menggunakan 95 ekor gajah untuk mengangkut material. Masjid ini dirancang dengan skala besar berukuran 109x167 meter, dan pada masanya dianggap sebagai salah satu masjid terbesar dan termegah di dunia Islam dengan kubah biru yang menjulang dan dekorasi artistik khas Timurid. Namun, karena konstruksinya yang tergesa-gesa untuk memenuhi ambisi Timur, bangunan ini mulai menunjukkan kerusakan bahkan sebelum selesai dibangun. Seiring waktu, masjid mengalami kerusakan akibat gempa bumi, terutama pada tahun 1897 yang menghancurkan sebagian besar strukturnya. Pada abad ke-20, pemerintah Soviet memulai merekonstruksi pada tahun 1974 dan upaya pemugaran terus berlanjut setelah kemerdekaan Uzbekistan. Meski banyak bagiannya kini merupakan hasil restorasi, Masjid Bibi Khanim tetap menjadi lambang kejayaan arsitektur Timurid dan juga daya tarik utama di Samarkand.

0: Ceria. Oke, teman-teman berdua kembali lagi dengan Ayah dan juga
1: Salsa.
0: Masih di sore ceria, walaupun di luar sudah tidak sore ya, tapi tetap ceria.
1: Betul sekali.
0: Masih ceria ya, teman-teman berdua.
1: Tahu ya energi kita hari ini ya?
0: Kenapa tuh? Terlalu
1: kayak
0: cepat.
1: Kurang
0: betul.
1: Semangat.
0: Betul. Apalagi saya tuh kemarin habis lepas dinas malam dengan Kak Putri. Dan bisa tidurnya tuh di jam 3 malam.
1: Oke, berarti tidurnya itu juga belum cukup ya.
0: Betul.
1: Tidur, terus tadi
0: bangun pagi-pagi, hektik mengurus sana sini administrasi ya, teman pro 2. Nanti, oh iya, nanti kamu tidak akan dengar suara saya selama seminggu ya.
1: Aduh.
0: Jangan kangen ya, saya mau cuti dulu.
1: Senang ya orang-orang yang mau cuti ini habis bayar saya aja. Kalian semua kangen.
0: Cuti adalah
1: kangennya.
0: Cuti adalah hak milik kita ya, teman pro 2. Jadi gunakanlah selagi itu masih bisa ya pastinya untuk menghibur diri, merefresh
1: menghibur diri.
0: Merefresh apa namanya tuh hidup. Tapi sebenarnya itu lebih 50-50 ya, karena memang untuk berobat juga, dan ya mudah-mudahan dalam waktu seminggu itu tuh cukup untuk sekalian refreshing.
1: Yeah.
0: Saya tadi berpikir kenapa saya tidak ambil 2 minggu gitu jadinya. Kalau seandainya ini kan karena 2 yang mau dikerjakan ya untuk fokus ke berobatnya sama untuk sekalian healing-healingnya itu pun kalau bisa ya, teman pro 2. Jadi ya kalaupun tidak bisa mungkin next time nanti kita akan coba lagi di bulan-bulan lain ya, teman pro 2.
1: Oke, dan semoga lancar ya cutinya.
0: Amin.
1: Rencana-rencananya juga lancar, teman pro 2, kita doakan.
0: Yes.
1: Dan menurut Mbak Ayah sendiri cuti itu hal yang seru ataukah hal yang seperti kayak ini paling ditunggu-tunggu ini?
0: Kalau memang itu cutinya memang untuk kita pulang kampung, itulah itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu. Karena kan momen untuk bertemu keluarga pastinya. Dan itu tidak terjadi sebulan sekali, bahkan setahun sekali pun itu jarang ada. Kalau yang sejauhnya itu seperti saya, kalau misalnya dekat-dekat seberang pulau aja mungkin ya bisa lah setahun sekali. Kalau saya ini ya dari ujung barat ke ujung timur, ya hampir ujung timur sih, belum timur banget, ya lumayan cukup jauh kalau untuk setahun sekali ya, teman pro 2. Jadi ya bisanya mungkin 2 tahun sekali, dan itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu.
1: Betul.
0: But ini klarifikasi, kita bukan untuk pulang kampung cutinya, teman pro 2, tapi untuk kesehatan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi itu memang hal yang bagaimana ya? Kadang ada orang kan yang memilih sayang ya mengambil cuti karena kan pasti tidak dapat apa namanya keuntungan-keuntungan lain seperti uang makan. Tapi beberapa orang malah ya udah nggak apa-apa, yang penting dia dapat waktu gitu.
1: Okay.
0: Dapat waktunya untuk diri dia sendiri.
1: Quality
0: gitu.
1: time
0: betul.
1: Dan lain-lain ya, teman kedua. Oke, abis ini saya cuti setelah Mbak Ayah ya. Awas aja kalau cari.
0: Apakah
1: saya
0: kira-kira kamu akan di ACC? Soalnya kita teman pro 2 kita akan banyak sekali agenda dan kegiatan di bulan Agustus sampai Oktober ya.
1: Mentalnya sudah kena.
0: Betul. Jadi saya langsung kayak harus segera nih begitu.
1: Segera, kita butuh healing tipis-tipis, teman pro 2. Dan mungkin buat teman pro 2 mungkin yang punya pengalaman cuti atau mau cuti tapi belum bisa cuti, kalian bisa curhat ke kita karena saatnya kita di TKP titik kumpul pro 2. Jadi buat kamu mungkin kayak aduh saya mau cuti tapi terlalu jauh, atau saya mau cuti tapi biayanya nih terlalu itu,
0: atau kamu memberikan tips karena kamu sudah selesai cuti, jadi bagaimana nih supaya bisa menikmati cuti tanpa diganggu kerjaan mungkin.
1: Betul.
0: Atau pilihan-pilihan cuti kalau pulang kampung atau liburan tuh kemana begitu ya, teman pro 2, boleh banget sharing di kita di TKP titik kumpul pro 2.
2: Hi, everybody. No, goodbye. Bye.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di TKP titik kumpul bareng Pro 2. Kita masih bahas soal cuti sih tadi.
1: Benar sekali.
0: Kalau Mbak Aya kan cuti ini ada tujuan ya, tapi menurut Mbak Aya beberapa Gen Z tuh cuti tanpa tujuan itu menurut Mbak Aya seperti apa?
1: Adakah orang cuti tidak
0: ada tujuan? Saya. Saya kayaknya cuti hanya untuk mau tidur.
1: Oh ya, itu tidak masalah. Paling kamu saya mau tanya, mau berapa hari kamu cuti untuk tidur itu?
0: Seminggu, dua minggu lah. Tidak bisa. Saya hanya bisa cuti 10 hari.
1: Oh my god.
0: Saya harus cuti 10 hari. Ya,
1: benar, tidak bisa ya. Jadi 10 hari itu untuk tidur. Ada
0: untuk
1: berarti
0: tidur,
1: ya,
0: tidur, recharge tenaga, merasakan kayak leyeh-leyeh di kasur tuh tidak mau buru-buru bangun begitu.
1: Oke, it's okay sih, tidak apa-apa. Itu berarti kan quality time kamu bersama diri kamu sendiri yang perlu harus dinikmati, karena belum tentu setahun sekali kamu dapat.
0: Betul
1: kan, hal seperti itu. Jadi enggak apa-apa ya teman Pro 2, boleh banget kalau kamu cuti tidak ada tujuan, hanya untuk sebenarnya itu tujuan juga sih, tujuan untuk memanjakan diri, lebih tepatnya di kamar. Jadi pasti semua ada tujuannya kok.
0: Betul sekali teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan merasa worry atau khawatir kalau misalnya aduh saya belum bisa cuti, tenang saja. Nanti kalau sudah waktunya kalian bisa cuti teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 lainnya yang masih mau curhat atau mau ceki-ceki bareng kita berdua, kalian tinggal join di line telepon kita 082147 6504 422.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

0: Wow, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara.
1: Iya.
0: Acara ceria pastinya ya, Pro2. Dan kita ini tujuannya mau pamit ya, Pro2 sebenarnya.
1: Betul sekali.
0: Mau pulang, mau beristirahat, teman Pro2. Dan saya mau bersiap-siap untuk perjalanan jauh ya. Saya selamat doakan saya teman-teman di luar sana.
1: Iya teman Pro2, saya juga rumahnya lebih jauh, paling jauh dan terjauh. Nah, jadi semoga kita selamat sampai di tujuan.
0: Benar sekali. Sobat teman Pro2, kita berdua harus pamit dan sesaat lagi akan ada jaga malam bersama Hendy. Kita juga ini akan menemani kamu pada 24 malam. Dan kita pamit ya teman Pro2, saya Aya
1: dan saya Salsa.
0: Bye bye.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

hari ini buat kamu yang lagi mendengarkan 92,2 FM. Semoga kamu masih dalam kondisi yang baik, masih semangat dan tentunya sudah sedikit lebih santai ya setelah menjalani aktivitas seharian. Kembali di Info Pro 2 malam hari ini, tempatnya kamu mendapatkan informasi terkini dan bukan cuma soal yang sedang ramai dibicarakan, tapi juga cerita-cerita inspiratif dari anak muda dan masyarakat NTT. Malam ini teman Pro 2 kita punya 3 informasi yang menarik untuk kita simak bersama. Mulai dari kabar Pramuka Garuda Kabupaten Ende yang sedang melakukan perjalanan panjang menuju Jakarta. Kemudian ada cerita inspiratif atlet difabel asal Manggarai Barat yang berhasil membawa nama Indonesia ke ajang olahraga tingkat Asia. Sampai kabar tentang penguatan pendidikan non-formal di Flores Timur. Stay tune terus bersama kami teman Pro 2 dan kita langsung menuju ke informasi pertama yang datang dari Kota Ende. Teman Pro 2, kabar pertama datang dari dunia kepramukaan. Kontingen Pramuka Garuda kategori penggalang Kabupaten Ende resmi diperangkatkan untuk mengikuti Jambore Nasional tahun 2026 yang akan berlangsung di Cibubur, Jakarta Timur. Jambore Nasional sendiri dijadwalkan berlangsung pada 13 sampai 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur. Yang menarik, perjalanan kontingen Ende menuju Jakarta bukan perjalanan singkat. Mereka berangkat dari Kota Ende menuju Maumere menggunakan bus, kemudian melanjutkan perjalanan laut menggunakan KM Tidar dari pelabuhan Maumere menuju pelabuhan Tanjung Priok. Perjalanan lautnya diperkirakan memakan waktu sekitar 5 hari. Kontingen Kabupaten Ende ini berjumlah 47 orang, terdiri dari peserta, pembina tenaga kesehatan, pimpinan kontingen, dan peninjau pendamping. Para peserta ini merupakan Pramuka Garuda, yaitu anggota Pramuka Penggalang yang telah memenuhi berbagai persyaratan pembinaan, keterampilan, kepemimpinan, dan pengabdian. Pesannya sederhana teman Pro 2, tetapi penting untuk kita anak muda bahwa sebuah perjalanan panjang akan terasa lebih ringan ketika dijalani dengan kekompakan dan tujuan yang jelas. Sekarang kita bergeser ke Manggarai Barat. Ada cerita yang menurut saya sangat inspiratif dari seorang atlet difabel asal Manggarai Barat, Elisius Nong. Elisius ini berhasil mendapatkan kesempatan mewakili Indonesia dalam ajang BSF Asia Rugby di Singapura dan ini menjadi pengalaman internasional pertamanya. Perjalanan Elisius menuju dunia olahraga juga tidak bisa dibilang mudah. Dia menjalani pembinaan olahraga di Yayasan Santo Damian Binongko Labuan Bajo selama kurang lebih 3 tahun. Saat pertama kali menghadapi pertandingan internasional, Elisius sempat merasa minder. Ia juga harus beradaptasi dengan pelatih yang menggunakan bahasa Inggris. Bahkan dalam pengalamannya, ia mengaku awalnya kesulitan menangkap bola dan harus beradaptasi dengan permainan para atlet lain. Tim Indonesia memang belum berhasil teman Pro 2 meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Indonesia kalah dari Singapura dengan skor 7-0 dan kalah dari Timor Leste dengan skor 2-1. Tapi teman Pro 2, kemenangan ternyata bukan selalu soal angka di papan skor. Karena Elisius sudah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, keberanian untuk mencoba, keberanian untuk tampil, dan keberanian membawa nama Indonesia di panggung internasional. Dan ini dia informasi terakhir datang dari Flores Timur. Bidang pendidikan non-formal Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur memperkuat mutu pendidikan melalui kegiatan penguatan materi substansi sekolah model bersama komunitas kerja pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non-formal. Nah teman Pro 2, kegiatan ini sendiri berlangsung di Aula UPTD SPNF SKB Larantuka dan melibatkan 5 satuan pendidikan non-formal. Di antaranya SKB Larantuka, PKBM Sandamai, PKBM Sirfrah, PKBM Damai Sejahtera, dan PKBM Citra Mandiri. Dalam kegiatan tersebut, para pendidik dan tenaga kependidikan berdiskusi pengalaman sekaligus bertukar pikiran yang sudah diterapkan teman Pro 2 ya, praktik-praktik baik yang sudah diterapkan di masing-masing lembaga. Tujuannya adalah bagaimana pendidikan non-formal bisa semakin inovatif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teman Pro 2, itu dia 3 informasi malam hari ini dan sudah pasti punya cerita yang berbeda. Buat kamu yang mau mendapatkan informasi secara lebih lengkap dan menyeluruh, kamu bisa mengunjungi laman rri.co.id. Saya Trinita, sekian Info Pro 2.

0: Oh, hello. Harus begitu ya nadanya.
1: Kita berdua kurang briefing untuk openingnya nih sama Bro dua ya.
0: Jadi harus hello, yes. Hello, hello, hello. Yep. Yang berasa dangdut malam hari ini.
1: Selamat malam buat teman Bro juga. Kita berdua akhirnya bertemu ya setelah sekian lama tidak tandem kan Kak Trinitas.
0: Betul.
1: Ya. Kita berdua ada Priska dan juga ada Kak Trinitas malam hari ini. Kita mau ngobrol dengan teman Pro 2, mau sharing informasi juga pastinya dengan lagu-lagu kece yang kita siapkan di malam hari ini ya Kakak dijaga malam. Alas jangan galau malam-malam.
0: Dan malam hari ini pastinya kita kedatangan narasumber yang ini gornya kekar teman Pro 2 ya. Sudah tenaganya luar biasa.
1: Yes. Dari fisiknya tuh sangat amat sehat dan kuat gitu ya.
0: Oh iya, boleh dicoba kok teman berdua. Coba disentuh otot-ototnya.
1: Oh iya, coba disentuh gitu. Ototnya.
0: Tapi ya, dari ujung jari saja cukup.
1: Oh iya, yes. Jadi teman berdua nanti di pukul 19.30 sampai di pukul 20 kita mau ngobrol secara langsung nih.
0: Betul.
1: Dengan narasumber kita yang ini kayaknya kita sudah tidak sabar lagi untuk ngobrol karena si kakaknya ini punya skill yang mantap. Cowok mantap sekali. Ini nih.
0: Pernah hadir juga di Pro 2 waktu itu di Genpres ya, generasi prestasi karena dia ini tuh berhasil meraih predikat juara pertama waktu itu ya, lomba boxing. Yes, skalanya tuh sudah skala internasional karena bukan mainnya sih, tapi waktu itu menghadirkan negara tetangga kita yaitu Timur Leste.
1: Timur Leste. Dan akhirnya kakaknya ini berhasil menjuari juara satu.
0: Juara satu.
1: Wow, the best.
0: Sekeren itu kan.
1: Keren ya. Tapi kakaknya mau tahu juga seperti apa perjalanannya sampai kenapa kakaknya ini menyukai boxing in this era begitu ya, Katrinitas ya. Luar orang tuh suka menjadi
0: padahal
1: musisi.
0: Sekarang in this ekonomi ya.
1: In this ekonomi dan krisis ekonomi. Waduh. Okay. Ya. Tapi kita tidak bahas ekonominya, kita mau bahas prestasinya dan skillnya gitu.
0: Yes,
1: siapa tahu Katrinitas tertarik untuk menjadi seorang boxer. Panggilannya apa ya seorang?
0: Kayaknya tidak deh teman Pro 2
1: ya. Tidak ya.
0: Oke, biar saya cukup mewakilkan si Kak siapa?
1: Kakak Tyson.
0: Tyson ya?
1: Yes.
0: Tyson.
1: Yes.
0: Yes. Namanya Tyson. Sama kan?
1: Yes.
0: Dari namanya tuh sudah mencerminkan siapa
1: kegoya.
0: Dia. Yes, mantap. Oke, kalau begitu teman Pro 2 kita mau ajak kamu buat seru-seruan malam hari ini.
1: Yes.
0: Tapi kita nikmati dulu nih ada lagu.
1: Ada lagu apa tuh?
0: Jebung.
1: Aduh Jebung. Lagu baru kayaknya nih. Lagu Jebung.
0: Iya sih. Kalau soal baru dan lama silakan tanya ke Bapak MD kita.
1: Oh iya. Jadi malam hari ini kita berdua diketemani oleh MD Babang kebanggaan Iqbal. Kita ada Bang Iqbal Le. Tapi bukan Iqbal Ramadan, Iqbal Hussein.
0: Iya.

0: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Boyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tumpu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Ya ini Pia Asmarani kayaknya megang sekali kalau didengarkan waktu perjalanan pulang ya teman Pro 2. Hektiknya kerjaan dari pagi sampai sore, terus malamnya balik dengarkan Prahara Pia Asmarani, cocok sekali buat teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan pulang ya, dari kantor atau dari manapun itu, hati-hati di jalannya, buat di hati jangan jalan-jalan. Atau yang masih bekerja kayak kita nih, semangat sedikit lagi kamu selesai kerjanya. Yang lagi belajar tuh pas nih waktu-waktu seperti itu dihabiskan untuk belajar, good luck untuk tugasnya atau deadline-nya. Dan buat yang sedang menikmati waktu sendiri di kamar, aduh, jalan sendiri terus, enjoy your night teman Pro 2. Karena nanti di pukul 19.30 sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah tuh kita akan ngolap alias ngobrol langsung dengan narasumber kita yang pastinya, aduh, ini keren abis ya. Tadi kan kita sudah spill tipis ya, kita mau ngobrol dengan salah satu olahragawan ya di bidang boxing teman Pro 2. Ring talk, kita nanti sebentar ring talk, tapi kita tidak bisa naik ring ya. Tidak bisa, kecuali kakak Kison itu nanti ya teman Pro 2 di pukul 19.30. Ingat, mau tanya apa-apa bisa, asalkan jangan tanya kakak sudah punya pacar belum. No ya, yeah, big no. Kalau mau tanya kak Kison dari kapan suka boxing, terus bagaimana biar kita tuh mau belajar boxing, caranya tuh dari mana gitu, jalurnya tuh bisa sekali teman Pro 2. Karena akan ada live kita juga ya di YouTube RRI ND ya teman Pro 2. Kamu bisa tanya juga ke kita lewat WhatsApp kita yang tidak pernah ganti nomornya di 082147650422. So sambil tunggu waktunya nih, kita mau kasih kamu lagu dari Lana Del Rey dulu, Summertime Sadness.

Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2. Hello, good night teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, spesial CLBK ya teman Pro 2. Dan di malam hari ini seperti yang sudah kita janjikan, janji adalah utang ya teman Pro 2. Dan kita sudah kedatangan Kakak Kison, Ketua UKM Boxing dari Unfor ND ya. Selamat malam Kakak, halo.
1: Malam juga.
0: Iya, mungkin Kakak agak lebih dekat lagi. Yes, biar suara Kakak yang merdu bisa terdengar. Kakak Kison, bagaimana kabarnya malam hari ini? Apakah sehat?
1: Hai, kabar saja. Saya hari ini puji Tuhan sehat.
0: Sehat dan baik ya Kakak ya. Oke, ya. Kakak Kison ini dari namanya Kakak Kison Wekogoya ini bukan orang ND sebenarnya Kakak ya. Asal dari mana Kakak kalau boleh tahu?
1: Kalau saya asal dari Papua.
0: Kakak asal asli Papua. Asli berarti lahir besar di Papua, terus kuliahnya di Unflor begitu
1: iya,
0: Kakak?
1: Iya, kuliah di Unflor.
0: Oke, jurusan?
1: Jurusan manajemen.
0: Jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Dan for information teman Kakak Kisonnya sudah di tahap akhir ya, sudah di semester akhir, urus skripsinya ya Kakak ya. Di hari ini, di malam hari ini kita mau fokuskan ke boxing Kakak ya. Jadi ring talk, cerita anak boxing. Jadi kita cuman talk secara santai saja karena saya tidak bisa naik ring, cuman Kakak Kison yang bisa naik ring. Tapi Kakak sebelum itu ya Kakak, so far kenapa akhirnya Kakak Kison tuh memilih untuk menekuni cabang olahraga boxing? Kenapa tidak mungkin sepak bola? Biasanya kan cowok-cowok suka sepak bola atau basket, kenapa boxing itu Kakak? Apakah ada alasan gitu?
1: Alasan saya lebih tekuni boxing. Karena di boxing tuh bisa kita menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Disiplin.
0: Tapi memang Kakak suka?
1: Iya, Kakak, saya juga suka.
0: Iya, suka dari kecil atau baru-baru ini fokusnya atau bagaimana?
1: Memang dulu apa? Sukanya olahraga sih, tapi tidak lebih fokus ke boxing, cuman olahraga biasa, tapi sampai di sini baru saya bisa belajar boxing.
0: Sudah berapa lama Kakak menekuni itu?
1: Baru 1 tahun saya.
0: 1 tahun? Iya. Wow, 1 tahun, tapi saya dengar dari Katarinitas kemarin tuh Kakak menjuari juara 1 kalau saya tidak salah ya, atau juara berapa yang sama Timur Leste itu Kakak?
1: Itu juara 1.
0: Juara 1 kan? Yeah. Setahun tapi Kakak sudah menjuari juara 1, keren hebat sekali ya.
1: Sudah 2 kali.
0: Sudah 2 kali menjuari juara 1.
1: Juara 1.
0: Wow, Kak Kison hebat sekali. Kak Kison, untuk UKM boxing ini sudah berapa lama tergabung dan sejauh ini sudah berapa orang tuh Kakak untuk UKM ini sendiri di Unflor?
1: Kita buka UKM ini tahun 2025 kemarin.
0: Oke,
1: okay, sekarang sudah tahun. Banyak, lumayan banyak anggotanya.
0: 20-an ada.
1: 20-an ada.
0: Cewek cowok ada.
1: Cewek juga ada, cowok juga ada.
0: Tapi kebanyakan cowok atau tidak juga?
1: Tidak.
0: Oh ya, cewek juga.
1: Cewek juga beberapa, mungkin 6.
0: 6 orang ya, 6 cewek gitu ya. Tapi Kakak, kalau kita mau masuk UKM boxing itu, saya tuh penasaran apa yang sebenarnya itu harus kita punya begitu. Apakah skillnya dulu harus sudah suka boxing dulu, atau secara fisiknya sudah oke dulu, fit dulu, atau bagaimana persyaratan untuk masuk UKM boxing itu, apakah ada gitu Kak Kison?
1: Kalau persyaratan untuk masuk di UKM boxing itu tidak harus badan fit dulu, tidak.
0: Tidak,
1: tapi keinginan kita untuk kita bisa berlatih dan kita disiplin dan kita bisa belajar itu.
0: Okay. Keinginan. Latihannya Kakak kira-kira berapa lama setiap hari kah, atau seminggu berapa kali gitu?
1: Kalau di kami di atas seminggu 3 kali. Yeah.
0: Seminggu 3 kali itu di setiap hari?
1: Hari Senin, Selasa, Jumat.
0: Senin, Selasa, dan Jumat. Berarti kalau malam minggu biasa pakai jatah untuk malmingan ya Kakak ya. Tidak harus latihan begitu ya. Atau bisa kalau mau latihan hari Sabtu, Minggu, weekend begitu?
1: Kalau waktu-waktu kosong itu saya biasanya latihan di rumah saja.
0: Oh, latihan sendiri Kakak. Tetap konsisten. Ya. Kakak, pernahkah ada komentar begitu ya Kakak dari orang begitu ya, random ataupun lingkungan Kakak yang bilang, kenapa Kison mau untuk cabang olahraga boxing itu kan identik sama fight, berkelahi gitu ya. Itu apa yang akan Kakak sampaikan ke mereka begitu? Kalau komentar seperti itu.
1: Komentar seperti seperti itu mungkin banyak sekali saya mendapatkan, tapi itu di boxing itu tidak mengajarkan untuk kita baku pukul di luar ring, tapi kita belajar bagaimana kita bisa mengontrol kita punya emosi dengan orang yang bukan dalam ring.
0: Oke, berarti manfaatnya tuh lebih kepada kakak merasakan manfaat dari boxing itu sendiri luar biasa. Yang pertama tuh kakak bisa mengatur emosi kakak juga, terus juga fisiknya kakak juga. Tapi kakak kalau lebih capeknya tuh capek fisik atau capek mental untuk menyiapkan diri kita begitu. Misalkan kakak nih mau mempersiapkan diri kakak untuk menuju perlombaan begitu. Sebenarnya tuh lebih capek latihan secara fisik atau justru kita tuh membentuk mental kita untuk menjadi seorang olahragawan gitu. Menurut kakak pribadi tuh lebih capeknya tuh yang mana sih?
1: Menurut saya dua-duanya tuh bagus.
0: Yes.
1: Bagus. Kalau kita mempersiapkan kita punya mental apa fisiknya bagus, pasti mentalnya juga terbentuk karena kita latihannya bukan hanya main apa, cuma sekedar main seperti main bola, tapi kita main sampai kita apa? Sparring,
0: angkat beban. Strateginya juga ada kan kakak ya, sebagai seorang yang suka olahraga tinju itu kan ada taktiknya begitu ya kakak Kison ya. Kakak kalau untuk pemula nih kak Kison ya, misalkan ada nih teman Prodo yang tertarik untuk olahraga boxing tuh kakak ya. Sebagai pemula tuh apa yang harus dilakukan kak Kison? Awalnya, pertamanya tuh apa yang dibutuhkan gitu?
1: Kalau pemula itu apa? Punya motivasi sendiri
0: motivasi
1: untuk
0: dulu, niat dulu niat, berarti oke okay.
1: Untuk bergabung di apa boxing
0: oke. Niat setelah niat kakak sudah niat nih, niatnya sudah kuat baru langsung kah atau fisik stamina dijaga atau bagaimana kakak
1: di UKM boxing kita diajarkan dari dasar kalau teman-teman ada yang mau ingin bergabung itu langsung intinya punya kemauan untuk bergabung. Kalau tekniknya tidak tahu nanti kita yang ajarkan dari dasar.
0: Oke, dari dasar dari awal begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kak Kison, sejauh ini misalkan nih kakak bad mood begitu ya. Apakah itu mempengaruhi proses latihan kakak begitu? Moodnya tidak stabil atau mungkin emosinya tidak stabil. Apakah itu mempengaruhi juga selama proses latihan itu? Dan bagaimana cara kakak untuk handle gitu?
1: Tidak sih. Justru apa? Bad mood itu apa? Mood
0: bisa lebih lega ketika latihan gitu.
1: Ketika latihan kita bisa lebih fokus ke teknik-teknik dan jadi fokus pikiran kita mengalir ke situ. Jadi apa yang kita pikiran kita lagi capek itu menjadi
0: lega. Berarti healingnya Kak Kison nih di boxing itu, di olahraga itu. Berarti kalau kakak lagi bad mood tuh justru larinya tuh ke olahraga boxing itu sendiri gitu ya. Kakak sejauh ini untuk teman-teman anggota UKM tuh latihannya tuh prosesnya seperti apa kalau boleh tahu ya, secara pertemuannya terus juga apa yang dilatih begitu di dalam UKM boxing Unfor ND Kak Kison?
1: Kami di UKM boxing Unfor ND itu kami banyak teman-teman jadi di situ kami mulai dari CD box
0: apa kakak sorry itu
1: CD box itu latihan pukulan
0: latihan pukulan
1: iya,
0: sorry latihan kakak pukulan. Saya tuh sangat awam ya untuk ini ya latihan pukulan oke. Nextnya kakak
1: network kita membangun kaki
0: terus kecepatan
1: kecepatan dari situ kita mengajarkan kalau salah kita yang diajari dari mulai dari situ kita berkembang sampai bisa jadi ada teman-teman yang sudah bisa boxing nanti saya akan membawa mereka ke Sabu bulan 9 ini
0: untuk lomba
1: ya lomba
0: apa tuh Kak Kison
1: tinju
0: seprovinsi atau bagaimana
1: ya seprovinsi karena itu piala gubernur
0: berarti sekarang lagi mempersiapkan untuk proses lomba itu berarti teman-teman yang Kak Kison pilih ini atau mereka yang menginginkan Kak Kison pilih dari proses latihan kayaknya nih si A bisa untuk ikut di bulan 9 atau merekanya yang mau kakak saya begitu atau bagaimana
1: karena teman-teman banyak jadi saya akan melihat siapa yang lebih serius siapa yang punya teknik bagus itu yang saya akan bawa ke sana.
0: Oke, keren ya kak di bulan 9 nanti prosesnya keren ya Kak Kison sejauh ini kakak untuk tantangan yang kakak hadapi gitu ya pasti proses dalam berkomunitas apalagi ini kakak sebagai ketua begitu ya untuk menggabungkan teman-teman apakah ada tantangannya atau justru tantangannya itu berada di proses latihan itu gitu yang kakak alami begitu kakak
1: selama ini saya sebagai ketua itu saya lebih banyak mendengarkan masukan dari teman-teman dan saya bisa mengarahkan dan bisa menghandle mereka supaya mereka bisa berlatih secara konsisten.
0: Oke, berarti secara konsisten. Tapi untuk secara komunikasinya aman-aman saja begitu di antara teman-teman.
1: Iya.
0: Dibangunnya aman-aman saja. Latihannya juga masih aman-aman saja begitu, aman-aman kakak ya. Saja. Oke. Oke, ya seru juga ya kakak ya. Apalagi kalau untuk boxing ini sendiri, secara in this era ya kakak ya, banyak mungkin teman-teman tuh yang prefernya tertarik di cabang olahraga sepak bola, tapi akhirnya Kak Kison dan teman-teman tuh fokusnya di boxing. Iya. Dan untuk olahraga di ND ini sendiri tuh kakak cukup apa ya, belum terlalu disorot begitu kakak ya. Saya merasanya seperti itu. Apakah Kak Kison tuh setuju begitu? Dan menurut kakak kira-kira apa hal yang sebenarnya tuh kakak dan teman-teman dari UKM Boxing ini butuhkan begitu? Selain mempersiapkan untuk perlombaan, kira-kira mungkin ada bantuan seperti apa dari pihak kampus ataupun dari pemerintah? Terus kira-kira tuh apa yang Kakak Kison juga teman-teman dari UKM Boxing tuh butuhkan begitu? Sejauh ini sampai sekarang.
1: Kerinduan saya sejauh dari dulu dari apa 2025 sampai sekarang itu dukungan dari pemerintah.
0: Dukungan. Iya. Oke. Okay.
1: Karena kami sering apa? Ketinggalan.
0: Ketinggalan dalam artian
1: dalam hal mungkin ada turnamen-turnamen tertentu yang bisa kita ikut, tapi karena biaya.
0: Oh, dibatasi sehingga, biaya, fasilitas iya, mungkin fasilitas. Ya kakak ya, sarana prasarana itu yang akhirnya kita ketinggalan, tapi bukan berarti tidak bisa ikut begitu ya kakak ya. Tapi memang untuk dukungan mungkin masih belum sampai sekarang ya kakak. Kita harapkan juga seperti itu ya Kak Kison ya. Kak Kison, kita mungkin break sebentar kakak ya, kita ajak teman produser, siapa tahu ada kakak, temannya kakak yang dengarkannya di malam hari ini untuk mau tanya-tanya ke kita. Kita break sebentar ya teman produser. Jadi buat teman produser yang mau tanya, yang mau ngobrol sama kita, bisa di kolom komentar ya di YouTube RRI ND lagi live juga, atau langsung di WhatsApp kita 082147650422.

0: pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: Back again, teman Pradua. Back lagi sama Priska dan juga Kak Kison di sini ya. Kita mau main games dulu Kak Kison ya. Karena mungkin setiap harinya Kakak fokusnya olahraga, boxing atau lagi siap skripsi. Ini kita main games dulu nih Kak Kison ya.
1: Siap, siap.
0: Are you ready Kakak? Ready ya?
1: Siap.
0: Siap ya. Kak Kison pilih cepat. Latihan pagi atau malam?
1: Pagi.
0: Karena?
1: Because? Karena pagi apa, badannya masih fit dan kita bisa cari keringat untuk bisa
0: makan. Oh, berarti staminanya tuh lagi full-fullan kalau pagi ya. Oke. Pertanyaan kedua, kardio atau sparring Kak Kison?
1: Sparring.
0: Karena?
1: Karena sparring itu bisa kita belajar dari pada saat sparring situ.
0: Oke, sparring berarti ya. Daripada kardio, sparring begitu ya Kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau bisa dua-dua, dua-dua.
1: Kalau bisa dua-dua.
0: Oke, terakhir nih Kakak. Juara turnamen atau punya anggota UKM boxing tapi banyak anggotanya?
1: Anggotanya banyak.
0: Oh, berarti lebih baik anggotanya banyak dibanding Kakak juara turnamen.
1: Iya.
0: Oke. Sudah Kakak itulah gamesnya. Alasannya kenapa Kakak kira-kira? Apakah ada alasannya?
1: Alasannya kalau kita punya apa?
0: Anggota teman.
1: Anggota banyak pasti di situ ada lahir atlet-atlet yang baik.
0: Oke.
1: Sehingga bisa membawa mereka apa? Bertanding
0: iya. Ya, secara nasional maupun mungkin internasional ya Kak Kison ya. Tapi mimpi Kakak tuh apa sebenarnya Kakak ya? Harapan atau wishlist-nya Kak Kison untuk dunia boxing ini kira-kira apa yang Kakak pikirkan begitu?
1: Kalau mimpi saya tuh terlalu tinggi.
0: Tidak apa-apa Kakak, kita kan kalau mimpi setinggi-tinggi langit.
1: Iya betul.
0: Apa Kakak mimpinya?
1: Karena saya fokus di boxing sementara ini, jadi saya tuh ingin sekali bisa apa, setelah saya bisa memenangkan amatir di sini, saya bisa lanjut ke pro dan saya bisa ketemu saya punya idola.
0: Siapa tuh Kakak?
1: Michael Muskita.
0: Wow, saya kayak tidak asing namanya ya Kakak ya.
1: Iya betul.
0: Oke, semoga ya Kakak tercapai ya. Tapi siap. Kan memang mimpi kan semua orang berhak untuk bermimpi. Kalau untuk UKM sendiri, apakah ada wishlist kedepannya Kakak untuk tahun depan atau sekarang ini kan di bulan 9 lagi persiapan. Selain itu, apakah mungkin untuk fasilitas sarana prasarannya inginnya didukung begitu ya? Atau ada hal lain begitu Kakak untuk teman-teman dari UKM Boxing Unfor ND?
1: Kalau dari kampus itu mereka sangat sekali mendukung kita sebagai atlet, jadi kami sebagai atlet juga akan membawa nama kampus ke di luar nasional.
0: Oke, amin.
1: Tingkat nasional maupun internasional juga bisa kalau boleh.
0: Kalau bisa ya Kakak ya.
1: Iya.
0: Pasti bisa Kakak ya, mimpi itu ya Kakak. Siap. Ini menjadi next question, juga last question ya Kak Kison. Mungkin bisa berikan satu pukulan dari Kakak tapi lewat kata-kata. Tidak langsung pukulan secara tangan nih Kakak, tapi ini melalui kata-kata. Apakah ada semangat yang mau Kakak bagikan buat teman Prado yang saat ini lagi mengejar mimpinya dalam segala prosesnya mereka Kakak ya, struggle-nya mereka dalam semua hal yang mereka lakukan, entah itu dari boxing atau olahraga lain atau mungkin bukan cabang olahraga yang mereka sukai, hobi mereka untuk mereka tekuni, apakah ada semacam semangat ataupun apa yang Kakak mau sampaikan untuk mereka begitu Kakak? Silakan Kak Kison.
1: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar RRI Pro 2 ND.
0: Oke.
1: Dan di sini teman-teman yang teman-teman Pro 2 RRI ND yang sedang mengejar mimpi jangan lupa. Jangan takut untuk bermimpi besar.
0: Okay.
1: Dan jangan putus asa di tengah-tengah jalan, karena setiap proses, setiap usaha pasti bisa menghasilkan yang baik.
0: Oke, intinya mau dulu, terobos ya Kak Kison ya. Kayak Kak Kisonnya tipe yang apapun yang terjadi gas begitu ya. Apa dia seperti itu?
1: Saya tipenya tidak pernah berpikir, jadi kan kalau ada peluang yang bagus, saya langsung terobos.
0: Oh, Oh begitu ya kakak ya.
1: Iya.
0: Kalaupun tantangan yang dihadapi, intinya kita gas dulu. Tantangannya itu kan pasti ada ya kakak ya. Entah itu berkomunitas atau untuk secara olahraga begitu, pasti ada tantangannya. Even olahraga secara ringan saja, misalkan orang hanya mau untuk keluar keringat, tapi pasti ada tantangan yang mereka hadapi begitu. Struggle-nya kakak kisah ya. Apalagi untuk kakak yang menekuni boxing itu sendiri kakak ya. Oke. Apa ada yang mau disampaikan buat teman-teman dari UKM Boxing kakak? Ada yang mau kakak sampaikan untuk mereka?
1: Untuk UKM Boxing dan teman-teman yang ada di ND yang sudah berlatih tinju maupun yang mau ingin berlatih, kami dari Unifloor Boxing siap untuk berlatih teman-teman yang ingin bergabung. Nah, teman-teman yang sudah berlatih tetap semangat dan tetap disiplin, konsisten supaya kita bawa nama apa UKM Boxing dan bawa nama kota ND ke luar daerah.
0: Amin kakak ya. Semoga ya Kak Kison ya.
1: Iya,
0: kita doakan semoga. Dan juga semoga lancar untuk persiapan di bulan 9 nanti di Sabu ya Kak Kison ya.
1: Siap.
0: Semangat selalu. Kak Kison terima kasih banyak untuk obrolannya ya kakak ya. Semoga obrolan ini juga memotivasi teman produ yang dengarkan siaran kita ya kakak ya. Apapun yang mereka hadapi sekarang ini lagi struggle di bagian mana, semoga itu bisa terlewati begitu. Seperti Kak Kison bilang, terobos saja ya Kak Kison.
1: Terobos saja.
0: Thank you Kak Kison. Mungkin nanti kita jumpa lagi, siapa tahu akan ada informasi yang kita dengarkan nanti di bulan 9 ya Kak Kison ya. Semoga ya, mau juara ataupun tidaknya, intinya sudah bisa membawa nama Unifloor juga nama ND sampai ke provinsi ya Kak
1: Kison.
0: Oke, okay, thank you kakak. Oke, teman Pro 2 sekaligus kita mau nutup untuk CLBK, tapi kita belum pamit ya. Ini sampai jam 12 malam. Selanjutnya akan relay music live chat dari Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro 2 FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, nemenin lo yang ditama di malam hari ini. Dan sekarang, Edit udah gak sendiri, karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini ya. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacok dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online nya gak aman.
0: Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi gitu. Kayak oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu. Dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR, jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Sih,
0: Benar. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling
1: main
0: ya scroll.
1: HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Oi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, oke. Okay.
1: Enggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih, tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kayak habis nyanyi tarik nafas.
1: Kayaknya anak-anak main music tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Benar. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget. Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karena kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Ya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, okay.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kakak gak bilang gini, Enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya agak anteng seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih ke nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, only you.
0: Only you ya, ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu kak, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsungnya mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah enggak mungkin enggak joget gitu
0: badannya. Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
0: Yes.
1: Sangat slow, bener. Senja ya bener, kan. Bener. Dan enggak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun party
0: ya.
1: Abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengin bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan, ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih. Mm-hmm. Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh, aku okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini. Gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujungnya kita jatuh cinta juga, jadi, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin, terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Okay lah.
0: Iya sih.
1: Gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kita?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan, karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Okay.
1: Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Okay. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: rasa issue gitu ya.
0: Iya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak.
0: Bener,
1: kak
0: sih. Banyak kasusnya sih.
1: Banyak.
0: Apalagi
1: banyak.
0: Di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya.

0: sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny dia sampai akhirnya ya udahlah, okelah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya.
1: Mungkin kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gua selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan. Gimana tuh, mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gitu ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih?
1: Itu benar atau salah, cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Ada yang kayak, ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misalnya tipe yang next girl itu, aku merasanya, oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum deket, jadi kayak belum, gue gak kenal siapa gitu. Kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener, bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ide gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Kayaknya ngebet banget.
1: Iya gitu kan jadi serem ya.
0: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak, during that process dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh.
1: Beda-beda jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius. Serius. Lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Lebih gue tuh deketin lu karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Jadi bukan yang kayak ayo pacaran juga gitu.
0: Kok kayak maksa. Om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah

0: apa karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Marsha Juan juga.
1: Betul, sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari yeah, lagu-lagu sebelumnya yeah. Ya.
1: Jadi first experience semua. Mm-mm.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kayak, getar. Getar, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kajai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saat mereka bilang, oke okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku okay. bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku okay. pikirin gitu kan. Okay. Datang nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke, bagus. Gitu-gitu
0: lah, berasa-berasa.
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refe doang.
0: Oke.
1: Oke, Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak. Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada kosong. Saat sampai di studio itu berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu? Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP. Aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan nggak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia nggak tahu konteks.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang coba bikin kata-kata puitis banget buset tuh.
0: Terlalu robot gitu.
1: Iya, ini robot sekali. Sebenarnya kelempar saja HP saya ini. Okay. Akhirnya aku di notes.
0: Oke.
1: Okay. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Oke. Iya, iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
0: Oke.
1: Okay. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Okay. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Oke, okay. tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Oke, wow.
1: Seru
0: tapi ya, fresh pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse aku merasanya harus cerita banget gitu.
0: Oke.
1: Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi
0: juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke, gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuman teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa
1: gitu. Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
1: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuman sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh,
1: makan sehat doang.
0: Iya.
1: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable cuman satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Gua salah-salah biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue akhirnya, bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan
0: keren.
1: Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin sampel demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti.
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul, dan gak ada pikirin terima atau apa, apakah nyambung atau enggak, terserah gue. Kan lagu-lagu gue, bukan buat gue juga bener, buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis?
1: Nah, tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagus sih lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chord ya. Karena berapa kali berubah. Karena kayaknya vibesnya gak kesini, gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteksnya cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio. Sama segala macam musik, segala macam. Habis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Habis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Oh wow.
1: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?"
0: Wow, dari dinner sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kak prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya. Summer banget kan.
0: Summer, bener
1: ya, bener. Dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh iya.
1: Ih, celana aku kalau gak baby pink, baby yellow oh, lagi. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti Ayos. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Fotomatix kayak bikin frame foto.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Fotomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. 2 hours
1: ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Mudah tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Yeah, nah, itu tonton aja dah. Keluhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu muda gue emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak. Waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya,
1: itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Jadi ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
1: Halo teman Pro 2. Kita akhirnya kembali lagi ya di jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi sebelum di cerita penutup hari, kita mau ajak kamu untuk mendengarkan sebuah lagu nih. Lagu berjudul Proses, punyanya dari Blood for Life. Jadi Blood for Life ini adalah grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan ada Nyongkar, ada Andre Zunke, ada Etrodia, dan berkarya di industri musik. Blood for Life ini tidak jarang tampil ya dalam beberapa showcase, ada juga gigs lokal di Merauke, ada beberapa kompetisi lokal juga teman Pro 2, keren. Tapi kalau berbicara tentang kompetisi, Blood for Life ini juga adalah salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, juga berkolaborasi dengan Air Mungkin Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Seperti apa lagunya? Ini dia Blood for Life dengan Proses.
2: What's up Blood? Yeah, what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.

0: We are back teman Prodi WA. Asik. Gaya. Inggris di situ.
1: We are back. Back again.
0: Yes, we are back teman Prodi WA. Kita kembali menyapa teman Prodi WA ya di cerita penutup hari. Dan seperti biasa ya Katritas, kita akan ajak teman Prodi WA untuk ngobrol sesuatu ini ya. Tapi bukan Syahrini. Sesuatunya bukan Syahrini, tapi sesuatu yang lain.
1: Sesuatu?
0: Sesuatu kan Syahrini biasanya sesuatu.
1: Syahrini. Yang ada. Saya kok dengarnya kayak Syahrini, Syahrini.
0: Oh.
1: Syahrini apa? Iya kan berasa asinan ceria.
0: Syahrini, Syahrini maksudnya.
1: Oh iya. Oh, yes. Oh,
0: kita kan begitu sekarang.
1: Oke, okay, yes. Baiklah ya. Saya akan mengikuti apapun kemauan kamu malam hari ini, Tika.
0: Yes.
1: Dan buat kamu teman Bro 2, karena ini ruang buat kamu mengeluarkan seluruh isi hati.
0: Asik, isi hati
1: kamu.
0: Unek-unek.
1: Dan kami berdua siap untuk menjadi tempat sampah.
0: Aduh.
1: Jadi kalau kamu punya problem ya kan, masalah percintaan.
0: Percintaan oke. Okay.
1: Masalah karir.
0: Karir oke. Okay. Tapi kalau masalah uang habis saya tidak bisa. Katrinitas mungkin bisa kasih.
1: Oh tidak.
0: Sama
1: siapa?
0: Saja. Oh.
1: Siapa?
0: Saya kira ada kiat-kiat.
1: Wajah saya terlihat begitu kaya begitu ya. Bukan. Orang
0: hebat. Wajah-wajah ibu-ibu bendahara.
1: Oh ya.
0: Yang bisa memanage keuangan.
1: Atau di atas dahi saya ini tertulis bank.
0: Oh yes.
1: ATM.
0: Yes, orang have tadi ya Katrinitas ya. Ataupun yang mau cerita tentang kehidupan sesimpel lagi pengen cerita nih, lagi rasakan apa begitu ya, bisa untuk cerita.
1: Atau mungkin ada yang sekarang lagi punya keinginan buat belajar something new.
0: Ya, saya nih Katrinitas, sebelum itu saya ada cerita. Sebelum kesini tadi, sebelum kita siaran sama ponakan saya kan di rumah main ya, di rumah opa oma. Bawalah dia papan catur. Di usia yang masih 7 tahun, dia mengajarkan saya bermain catur.
1: Oh, si ini kan?
0: Yes, Felicia.
1: Si
0: Felicia ternyata ambil ekskul catur kakak. Di mana saya tuh tidak expect. Karena dia kan cewek ya. Biasanya kan apa ya kakak, dance, nyanyi, sukain seperti itu kan cewek-cewek, anak-anak di usia 7 tahun, 8 tahun. Ya apalah kakak, mereka permainannya. Dia mengambil catur. Terus ditanya, kenapa suka catur? Maksudnya kenapa sampai kau tuh mau ambil catur? Kata dia, ini bisa mengasah otak. Kata mengasah otak juga. Dari mana datangnya mengasah otak kakak ya? Kami sangat kaget ketika dia bilang mengasah. Kata mengasah itu kakak,
1: tidak sampai
0: itu
1: terpukul kan.
0: Kami heran, kata mengasah itu kan dari mana datangnya. Tapi ternyata anak-anak zaman sekarang tuh sudah sangat apa ya, istilahnya mereka tuh punya banyak lini untuk belajar begitu ya. Kalau kita dulunya tuh
1: salah,
0: kita FOMO kan kakak Trinitas ya, tetangga atau kakak kita nih mau dance, kita ikut dance. Tapi ternyata dia tidak
1: jangan
0: seperti
1: kan
0: itu.
1: Hobi yang kita ikuti
0: ya kan?
1: Untuk sesuatu yang lagi ramai. Dulu zaman kuliah pun memilih jurusan kan FOMO.
0: Iya ya.
1: Tanpa kita sadari waktu di saya tidak tahu ya di zaman kalian di oh my god, saya batuk.
0: Okay.
1: Di Gen Z, kalau di zaman-zamannya saya milenial, itu kan banyak sekali yang kemudian memilih jurusan masuk ke perawatan, masuk ke bidanan. Karena waktu itu yang dijanjikan adalah peluang kerjanya jauh lebih banyak, jauh lebih tersedia
0: di waktu itu.
1: Di waktu itu. Dan setelah beberapa tahun kemudian, kita bisa lihat kan situasinya seperti apa. Karena banyak peluang oh, peluang untuk menjadi seorang aparatur sipil negara itu sangat terbuka lebar buat para nakes, tenaga kesehatan gitu.
0: Di itu waktu
1: zaman
0: itu
1: saya
0: ya.
1: Jadi rame-rame, jadi nyaris hampir 70% teman-teman angkatan saya, bahkan yang saya tahu mereka tuh punya kualitas yang luar biasa pada saat itu di zaman kita SMA, SD, SMP. Seharusnya mereka bisa ambil jurusan-jurusan yang
0: sesuai sama
1: yang,
0: skillnya.
1: Iya, skill mereka atau jurusan yang saya rasa ini lebih menjanjikan menurut saya ya, secara personal ini mungkin lebih menjanjikan. Tapi ternyata mereka memilihnya malah ke menjadi tenaga kesehatan.
0: Oh.
1: gitu.
0: Tapi khususnya sekarang,
1: perawat sama kebidanan ya waktu
0: perawat itu. Perawat sama kebidanan. Kalau untuk itu sepertinya kurang bisa untuk sekarang nih kakak. Ternyata zamannya ada ASN tapi karena suka minum kopi, suka bikin kopi, akhirnya punya kerjaan sampingan barista, belajar hal baru. Tapi kalau untuk perawat kebidanan untuk hal lain palingan itu ya kakak untuk kesenian palingan untuk pameran kan kayak untuk lagu buat lagu atau ikut band kan masih bisa ya kan
1: masih bisa. Siapa sekarang kan banyak
0: belajar hal baru
1: banyak
0: itu
1: banyak dari kita yang mulai belajar hal baru kan
0: di usia yang sudah krisis life era ini
1: betul lah
0: 20-an ke atas. Betul. Aduh, mungkinkah karena kita merasa apa yang kita jalani kurang happy kah atau bagaimana ya?
1: Tadi kan ada cerita kan antara kamu sama si siapa tadi?
0: Si kak, Mr. R.
1: Mr. R itu kan.
0: Iya, benar barusan benar
1: baru teringat. Itu mungkin salah satunya itu.
0: Iya, benar ya.
1: Iya, tapi apakah tadi dia bilang dia FOMO juga?
0: Tidak FOMO.
1: Tidak FOMO.
0: Tidak FOMO.
1: Tapi ada hal yang dihindari.
0: Benar.
1: Ya, kan? Ada hal yang dihindari.
0: Ada hal yang dihindari, benar. Oh, itu ya. Complicated, cukup complicated ya kita ini. Tapi mungkin kita di malam hari ini mau ajak teman pro 2 mungkin yang mau belajar sesuatu ya, yang mungkin bukan di passionnya tapi mau belajar. Begitu ya, ada kesempatan atau ada waktu untuk belajar. Kalau Kak Rita sekarang apakah ada sesuatu yang Kakak tekuni? Tapi kakak tuh sebenarnya tidak terlalu suka dengan hal itu.
1: Tidak terlalu suka. Saya untuk sekarang lebih menekuni hal-hal yang saya sukai.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau untuk hal yang saya tidak terlalu suka, ya sedikit-sedikit.
0: Kayak aduh cobalah begitu ya.
1: Tuntutan ya. Oh, yes. Tuntutan memaksa kita harus ke arah sana, jadi okelah kita belajar itu menyesuaikan diri, lebih ke menyesuaikan diri. Tapi kalau benar-benar yang kayak belajar fokus
0: ke satu hal itu kayaknya belum mungkin.
1: Belum mungkin.
0: Siapa
1: sekarang lagi belajar cooking.
0: Wow, apakah bisa membawa gulai kambing ke sini? Apakah bisa?
1: Boleh.
0: Oh ya, gulai kambing.
1: Lagi menjalankan peran sebagai seorang ibu rumah tangga.
0: Wah, wifi yang cute, wifi yang imut dan
1: lagi menikmati
0: era itu ya.
1: Ya masak, kan menyiapkan segala sesuatu buat suami.
0: Berarti ekspor menu-menu juga kadang. Oke, okay. Ini itu yang sekarang ini lagi Katrina tekuni ya. Kalau saya itu belajar catur, saya belajar catur tapi yang ajar saya teponan saya.
1: Tidak masalah sih sebenarnya yang mengajarkan kita itu siapa. Kadang kita kan selalu berpikir begini, ah gila masa yang mengajarkan kita itu anak yang usianya jauh di bawah kita. Kayaknya kalau kita berpikiran seperti itu tuh kayak saya rasa tuh sempit sekali pikiran kita. Kita kan bisa belajar dari
0: siapapun
1: ya, termasuk dari anak kecil pun kita bisa belajar. Kadang itu sih lebih kepada itu tuh lebih ke ego sih sebenarnya yang bermain.
0: Iya, benar. Masa sih, kalau saya kayak sudah ini benar ini tidak
1: anak 7 tahun.
0: Ini benar tidak caranya begitu. Saya tadi berpikir seperti itu tapi lucu maksudnya itu adalah momen yang menyenangkan gitu.
1: Coba kalau tidak ada si Felicia yang usianya 7 tahun kan pasti kamu
0: saya sama sekali tidak pegang itu papan catur dan tidak tahu cara untuk susunnya saja saya benar-benar buta knop ya Kak Tritas kita di sini bilang ketika datangnya dia cucuk akhirnya bilang Cici ayo coba kita main catur. Akhirnya saya belajar, oh ternyata di catur itu tuh ada prajuritnya, ada pionnya, ada ratu, ada raja. Dan di usia saya 25 tahun saya baru tahu Kak Trinitas.
1: Ternyata
0: susunannya seperti itu.
1: Masih syukur kamu tahu Pika. Saya sama sekali orang Ende bilang buta kenop soal yang namanya catur. Karena kan kita sering beralasan bukan hobi saya.
0: Bukan hobi.
1: Bukan passion saya.
0: Atau catur tuh kebanyakan disukai oleh cowok-cowok bapak-bapak.
1: Rata-rata kan begitu, catur itu adalah permainan untuk pria-pria dewasa. Ya kan, kalau sekarang ada anak kecil ya untuk laki-laki
0: dikhususkannya,
1: untuk pria.
0: Tapi sekarang tidak ya teman Pradua ya.
1: Sekarang siapapun bisa menikmati apapun yang dia inginkan, bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi sudah tidak ada sekat-sekat lagi ya, apalagi sekat soal gender.
0: Nah itu sudah tidak pakai lagi,
1: itu tidak pakai zaman sekarang. 2020 26 bro, sis ya.
0: Iya,
1: masa mainannya gender
0: in this era ya Kak Ritas ya. Itu tidak lagi teman bro dua. Jadi nanti kita akan membahas sesuatu dengan ada istilahnya ternyata. Istilah kita belajar hal baru atau belajar kembali hal yang kita sukai di usia kita 20-an ke atas mungkin.
1: Yes,
0: ada istilahnya ternyata. Mungkin teman bro dua tidak ada istilah ini begitu. Nanti kita kasih paham.
1: Kasih paham ya. Sebenarnya yang terjadi saat ini adalah kalau kita lihat ya teman pro 2, yang dirubah itu adalah istilah-istilahnya.
0: Kayak dari zaman dulunya sudah ada.
1: Sudah ada sebenarnya yang kita kenal dengan istilah ini, kemudian pada saat sekarang muncul lagi istilah baru.
0: Tapi ternyata kita sudah menjalani itu dari dulu.
1: Muncul lagi istilah baru.
0: Iya sih benar. Itu benar.
1: Dua. Jadi sekarang tuh semakin banyak istilah yang artinya tuh sama. Cuma ada yang ke Inggris-Inggrisan.
0: You're welcome.
1: Yes, lebih ke kayak anak muda. Ini lagi masanya Gen Z. Jadi semuanya ya, semua istilah-istilah itu
0: diinggriskan
1: ya,
0: juga.
1: Betul, istilah-istilah ya, istilahnya anak-anak Gen Z,
0: slang-slangnya.
1: Yes.
0: Oke deh teman pro 2, tapi setelah itu ya teman pro setelah lagu ini maksudnya akan kita mau kasih kamu informasinya. Ini adalah lagu dari Kahitna, Titik Nadir.
1: Wiss.
0: Aduh, sedap lagu ini teman pro 2.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik.

0: teman Produe FMND. Balik lagi kita di Cerita Penutup Hari. Dan tadi kita spill tipis ya, kita spill tentang apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan in this era 20-an ya,
1: kapitalitas
0: ya. Hal baru, belajar hal lain begitu di usia kita 20-an ini.
1: 20-an, apa kira-kira?
0: Dimana struggle kita tuh kayaknya banyak ya. Jadi mungkin pelariannya tuh di hal-hal ini yang akan kita pelajari itu. Dan istilahnya. Nah, ternyata ada istilahnya nih teman Produe, lifelong learning. Jadi kita mulai pembahasan dari istilah lifelong learning ini sendiri adalah istilah untuk belajar di luar sekolah. Alias kita belajar hal-hal yang kita tidak dapatkan di saat kita sekolah, di bangku sekolah. Nah, kita belajar dan kita jalani ini dengan happy, dengan perasaan suka seperti yang tadi Kak Tretas bilang. Tapi juga pada faktanya ada kok orang yang sebenarnya tidak terlalu suka nih Kak Tretas ya sama hal itu. Cuman memang pengen saja untuk mau tahu nih ini kira-kira skill saya tuh sejauh mana kalau saya coba begitu hal itu.
1: Oh, berarti ini tuh yang dinamakan dengan pendidikan non formal
0: bisa, formal bisa, mix bisa. Yes, bisa, intinya belajar.
1: Intinya belajar, belajarnya di luar dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan
0: di sekolah. Iya, itu lifelong learning teman Produe. Belajar. Nah, kalau Kak Tretas tadi kan spill bahwa Kakak tuh lagi belajar lebih explore makanan, resep-resep gitu ya. Kalau saya tuh catur. Juga yang akan dan ingin saya pelajari itu Kakak adalah bawa motor.
1: Itu
0: pengennya luar biasa pengen, tapi cuma dipengen. Bagaimana dong? Ada
1: harus
0: ada kiat-kiatmu.
1: Kiat-kiatnya adalah jangan hanya bilang mau, tapi besok langsung dicoba teman Produe.
0: Oh begitu, takut. Bagaimana melawan rasa
1: harus
0: takut itu?
1: Berani teman Produe ya. Melawan rasa takut adalah dengan kita mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu rasanya seperti apa.
0: Saya pernah tuh Kak coba di jalan raya.
1: Terus?
0: Mungkin karena diajarkan oleh kakak lelaki saya ya, jadi emosinya tuh sangat
1: meluap-meluap.
0: Iya, jadi saya agak gugup setelah itu, tidak berani lagi. Apa ada saran menurut Kak Tretas?
1: Sarannya adalah jangan latihan dengan orang terdekat kalian.
0: Oh, berarti latihan dengan orang yang saya tidak kenal.
1: Dengan orang di luar dari circle terdekat. Kayak misalnya begini, jangan pernah minta. Kalau saya sebagai perempuan, ini pengalaman saya pribadi.
0: Ini hack saja.
1: Jangan pernah minta misalnya bapak kita yang melatih. Karena apa? Biasanya timbul kekhawatiran.
0: Apalagi
1: bapak ya kan pasti khawatir nih anak ceweknya.
0: Takut
1: ya,
0: jatuh, luka.
1: Apa bagaimana bla bla dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jangan juga saudara. Karena biasanya dia akan cepat emosi.
0: Saya trauma langsung.
1: Kan kita ajar tidak pernah bisa-bisa. Kalau nih begini sekali, bahkan
0: sebenarnya tidak boleh di lubang, kita terobos lubang itu. Aduh,
1: tapi
0: rusaklah motor.
1: Coba kalau yang melatih kita itu kayak misalnya orang yang hubungannya agak jauh teman-teman. Biasanya kita akan lebih nyaman. Saya justru tahu latih motor itu, tahu sampai dengan lancar bawa motor itu teman Produe, bisa mengendarai sepeda motor itu bukan karena bapak
0: atau saudara.
1: Saudara bukan, tapi dia tuh saudara yang jauh. Jadi saudara yang dibawa saudara.
0: Oh begitu.
1: Jadi,
0: ya.
1: Kebetulan dia datang ke rumah dan dengan PD-nya saya bilang, bisa latih saya motor? Oh bisa, bisa kak. Oke, kita gas.
0: Motor gigi pertamanya.
1: Pertama motor gigi. Motor gigi.
0: Karena ada tuh kak orang bilang lebih baik belajar motor gigi dulu baru metik. Ada juga orang yang langsung metik tidak bisa gigi begitu ya. Maksudnya ini kembali lagi ke kebutuhan masing-masing begitu ya.
1: Biasanya itu sih kayak kayak. Tapi pernah kamu pernah sampai ada ketakutan itu tuh pernah jatuh atau pernah
0: pernah
1: gitu, ada insiden apa?
0: Jatuh tuh tidak pernah, cuman hampir diserempet mobil besar. Makanya itu langsung
1: trauma.
0: Iya, benar-benar benar-benar dekat kayak benar-benar yang itu nyaris. Jadi makanya itu agak trauma Kak Tretas. Belum berani lagi coba, tapi kayaknya di saat sekarang ini wajib atau sebenarnya itu skill yang bisa dibutuhkan untuk zaman sekarang tuh belajar motor itu. Bisa bawa motor itu maksudnya.
1: Iya sih. Memang harus.
0: Dulu, itu mau sih saya.
1: Dulu Pika, zaman ketika saya masuk di RRI itu sama sekali tidak membawa motor ke kantor. Jadi datang di antar, pulangnya dijemput. Tapi pada saat itu ada tuntutan kayak misalnya kita harus kemana, turun ke lapangan, kemudian cari berita. Nah disitulah yang pada akhirnya, okay, saya tidak bisa terus-terusan seperti ini. Jadi saya harus saya harus mencoba ini dan tidak boleh ada perasaan takut. Jadi dari situ langsung punya keberanian untuk mau tidak mau saya harus latihan.
0: Maybe saya belum menemukan hal itu ya, Kak Trita, belum menemukan hal yang membuat saya ayo maju dulu begitu ya. Mungkin saya masih merasa dengan kenyamanan ini. Iya ya, atau mungkin teman produk
1: karena
0: merasakan
1: kamu kan
0: yang
1: punya
0: sama.
1: Ojek kesayangan yang selalu setia teman produk.
0: Ada,
1: ada yang selalu setia mengantar dia. Jadi ya dia nyaman dengan itu.
0: Jadi kayak sat langsung sampai, tidak perlu ini lagi.
1: Ini ada dari Korea katanya.
0: Siapa?
1: Sarannya bawa ke psikolog biar tidak trauma ya.
0: Oh ya, sampai ke psikolog juga sampai di sana Kak. Kenapa? Ada apa? Ini Kakak mau tanya apakah saya baik-baik saja karena saya tidak dari bawa motor. Saya juga cukup malu kakak Korea.
1: Ini ada juga, aku suruh hater suruh ngajar bawa motor. Bisa. Biar terjalin hubungan yang lebih baik gitu kan. Mungkin
0: itu.
1: Hubungan yang tadinya renggang, ada penilaian negatif yang terjadi di antara kalian, kemudian itu bisa berubah menjadi penilaian yang positif setelah kalian bersama ya. Tadi Dovan bergabung ya, Kak, lagu Ting Ting dari Study Rap
0: Ting Ting judulnya. Kita cari dulu ya Kak.
1: Kita cari dan kita tanya dulu ya ke music director kami.
0: Adakah lagu ini? Tapi ada juga yang sudah request tadi Kak Trinitas. Dari Kakak Jelly mau diputarkan lagu Pamungkas. Judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Aduh, lagu ini lagi. Oke deh teman-teman.

gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina.

punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRIND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: Teman Pradunia, kita masih bahas tentang lifelong learning. Dan tadi kita katakan bahwa lifelong learning itu bisa dengan segala hal begitu ya. Kita belajar catur, belajar motor, kayak Irin mau belajar menu masakan yang baru. Dan banyak hal juga mungkin yang Teman Pradunia temukan begitu ya saat ini. Tapi kenapa lifelong learning itu penting? Menurut Kak Irin sendiri, kenapa hal itu penting di usia kita 20-an ini, Kakak?
1: Kenapa itu penting ya? Karena kan kita apa ya, ke depan tuh kan banyak tuntutan-tuntutan ya kan dalam kehidupan ini. Kemudian juga nanti pasti akan ada begitu banyak tanggung jawab yang harus kita emban. Ya tidak sih?
0: Setuju.
1: Kayak dalam dunia kerja saja tuh banyak loh tuntutan sekarang ini, semuanya serba target ya kan. Tidak ada pekerjaan sekarang yang tidak menggunakan target. Bahkan dulu orang sering mengatakan bahwa ASN ya, aparatur sipil negara itu wah enak ya kerjanya, kayak tidak ada sesuatu yang
0: dikejar begitu.
1: Dikejar atau tidak ada sesuatu yang ditargetkan Teman Pro 2. Tapi sekarang tuh berbeda. Dengan dunia yang sekarang ini, ASN pun itu dituntut dengan berbagai macam target yang harus dipenuhi. Dan itu pada akhirnya membuat kita ya harus belajar banyak hal-hal
0: baru. Kalau saya, Kak Trinitas, juga dengan kita melihat perkembangan teknologi, kayak kita tuh benar-benar dituntut untuk bisa pegang sosial media saja pun, Instagram dan WA ataupun TikTok lah begitu ya. Kita mungkin hanya melihat fitur-fitur, tapi ternyata ada hal yang sebenarnya tuh kita harus explore sendiri begitu. Itu juga terus yang kayak ya keterampilan dasar begitu, Word, Excel, itu kan semakin kesini tuh semakin banyak apa ya, tuntutan seperti tadi kata saya bilang, karir juga, perkuliahan pun juga itu tuh hal dasar sebenarnya. Bahasa Inggris, Katrinitas, itu kan.
1: Betul. Bahasa apa ya? Bahasa asing.
0: Bahasa
1: itu juga
0: asing
1: yang sekarang lagi coba untuk saya pelajari, Teman Pro 2 ya, untuk
0: saya juga
1: bisa pelajari jadi lebih baik, karena memang tuntutannya juga akan seperti itu. Dan kayak misalnya teknologi sekarang juga itu kan gila-gilaan ya,
0: kan,
1: Teman Pro
0: 2. Ayolah, nanti
1: tiba-tiba baru
0: tidak
1: muncul
0: tahu
1: satu
0: apa.
1: Lagi beberapa bulan kemudian
0: muncul lagi.
1: Jadi kayak ya
0: adaptasi dengan teknologi.
1: Betul. Kita tidak bisa untuk menolak teknologi. Tapi kita berusaha untuk beradaptasi. Dengan itu, Teman Pro 2.
0: Kalau tentang ekonomi juga, mengatur keuangan kan.
1: Tentang keuangan ini tuh penting sekali itu, Teman Pro 2 ya, di usia yang sekarang ini. Bahkan sebetulnya memang disarankan sejak usia kita masih di 20-an itu sebaiknya kita sudah mempelajari tentang ekonomi. Yang basicnya sajalah, bagaimana mengatur keuangan kamu dengan baik, sehingga kamu tidak terjebak pada hal-hal yang menyesatkan.
0: Nah itu,
1: sekarang ini kan banyak sekali ya yang menyesatkan. Kayak misalnya ada pinjol-pinjol, tapi ini kita bicara yang ilegal ya. Kayak banyak sekali kita lihat yang terjerat dengan pinjaman-pinjaman online yang ilegal, Teman Pro 2. Jadi itu kan sebetulnya kenapa sampai mereka terjerat ke pinjaman online itu kan ada alasannya, ya kan, mungkin terdesak secara faktor ekonomi
0: tadi,
1: ya kan. Kalau misalnya kita bisa mengatur arus kas atau arus keuangan kita dengan baik, sudah pasti kecil kemungkinan kita akan masuk ke sana, akan terjerat ke sana, karena kita sudah bisa memanage keuangan kita dengan baik, Teman
0: Kita
1: Pro
0: sudah
1: 2.
0: Kuat dulu berarti
1: ya. Betul. Secara ekonominya kita sudah kuat. Ekonomi yang basic lah, Teman Pro 2, setidaknya arus kas kita aman ya, perputaran uang kita secara pribadi itu aman, itu sudah pasti kita akan apa ya, orang bilang akan mudah, mudah untuk kemudian bisa menjalani kehidupan ini walaupun sederhana, tidak perlu terlalu yang mewah, yang wah atau apapun, tapi intinya tuh kita safety dulu, Teman Pro 2. Kemudian sekarang kan banyak istilah-istilah yang banyak, bukan banyak istilah ya, tapi ada yang namanya pay letter.
0: Tanpa
1: kita sadari sebenarnya pay letter itu adalah hutang utang teman Pro 2.
0: Iya, setuju.
1: Kalau menurut itu saya utang. Ya, pay letter kan bayar nanti.
0: Iya.
1: Jadi kita berpikir, ini kan gampang bayar nanti 200.000 bayar nanti.
0: Bayar nanti.
1: Terus nanti ada lagi pay letter dulu. Ini kan 200.000 bayar nanti. Coba kalian bayangkan, 200.000 kalian kali berapa? Pay letter.
0: Untuk pay letter.
1: Untuk pay letter.
0: Misal sebulan.
1: Misalnya sebulan
0: 200
1: ya. Terus itu untuk beberapa, kalau misalnya produk, untuk beberapa produk,
0: aduh,
1: yang kamu beli secara online. Dan itu sistem yang kamu gunakan adalah pay letter. Coba dikali berapa. Kadang kita tidak sadar saking asiknya. Oh, pay letter
0: justru lebih besar
1: nanti, bayar nanti. Tidak sadar
0: ada bunga-bunganya lah.
1: Ternyata ya kan. Dan
0: itu juga
1: pokoknya
0: ya,
1: basic dasar. Ini kayaknya harus sih sebetulnya ngobrol.
0: Ini benar. Fokusnya nanti kalau kita nanti ngobrol lagi tuh lebih ke itu. Dan ini juga jadi pelajarannya Katritas. Di era sekarang tuh ada barang-barang lucu lah. Sepertinya tuh harus mengurangi untuk memberi, membeli yang kita ingin. Harus membeli yang kita butuh. Saya juga lagi proses nih Katritas. Lagi proses untuk kayaknya tidak usah. Misalkan kita apa ya kakak ya, untuk shawl begitu ya, untuk shawl atau bandana itu kan sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Itu kan mungkin lebih ke estetika gitu ya. Lebih baik membeli apa begitu ya, mungkin sabun rinso ya, dibanding shawl dengan harga yang sama. Misalkan disuruh memilih shawl untuk estetika, untuk fashion, ataukah membeli satu produk misalkan sabun begitu ya, tapi di harga yang sama. Begitu ya.
1: Contohnya saja misalnya gini ya, ya, tumbler. Kita punya berapa
0: satu
1: tumbler
0: untuk selamanya?
1: Coba, oke, kalian, kamu punya satu kan, tumbler. Ada yang mungkin bisa punya dua bahkan sampai tiga tumbler di rumah, tapi yang dipakai pasti cuma itu saja.
0: Nah karena lucu kan, sekarang tumbler dengan banyak
1: lucu tumbler, apalagi model sekarang kan lagi ada yang terbaru-terbaru keluaran. Oh ini yang begini, lucu ini tumbler. Berapa banyak tumbler yang kamu punya di rumah? Termasuk saya juga
0: seperti
1: begitu,
0: itu
1: Pik. Jadi kayak misalnya lihat sesuatu yang lucu, langsung lucu mau
0: gitu. Gemes.
1: Tapi nanti yang dipakai cuma yang satu-satu itu saja. Baju pun seperti itu.
0: Iya sih.
1: Kadang kalau lucu, beli mau gitu.
0: Lagi tren ini, lagi terus tren, tidak tren lagi ikut, tidak mau pakai lagi karena tidak tren lagi.
1: Tidak tren lagi, kemudian lepas. Atau begitu beli karena hanya ikut-ikutan, kemudian merasa tidak cocok, pada akhirnya barang itu dibiarkan. Kamu pernah tidak seperti itu?
0: Pernah seperti itu,
1: membeli barang yang sama sekali tidak kamu gunakan.
0: Tidak saya gunakan, pasti pernah ya. Apalagi kita cewek-cewek itu rentan sekali dengan hal itu. Kalau cowok-cowok mereka mungkin berpikir beli satu mahal tapi bisa pakai lama. Kita cewek-cewek biar beli murah tapi bervariasi begitu. Mungkin sepatu harga mungkin murah tapi sebenarnya dari segi kualitas tidak begitu bagus begitu ya. Karena mau ya fashion segala macamnya itu ya dulu. Tapi sekarang mungkin lebih menerapkan wardrobe kapsul kan sekarang juga lagi tren. Kayak satu atasan bisa mix and match dengan celana ataupun begitu celana mix and match atasan. Seperti itu sih kalau sekarang.
1: Dulu di saya usia 20-an.
0: Wah itu gila-gilaan ini ya.
1: Di usia 20-an tuh kayak pernah ada sampai saya tuh membeli beberapa sepatu. Dan pada akhirnya sepatu itu rusak karena tidak dipakai justru. Bukan rusak karena dipakai, tapi rusak karena tidak
0: dipakai.
1: Tidak
0: pernah.
1: Dan itu tuh kayak ada penyesalan kayak dulu tuh kayak pikirnya pas beli sepatu ini, aduh bagus lucu sepatunya, kayaknya kalau saya pakai dengan kebaya ada acara ini kayaknya lucu. Kalau pakai dengan ini kayaknya lucu.
0: Lucu.
1: Tapi
0: lucu
1: pada
0: semua.
1: Akhirnya itu tidak dipakai teman-teman.
0: Dan dari situ pasti Kak Irin juga merasa belajar dari hal itu, hal-hal kecil sebenarnya kan.
1: Kayak jadi sekarang tuh saya lagi di fase, saya tidak tahu teman Pro 2 lagi di fase kayak mau beli sesuatu tuh kayak takut.
0: Pikirnya kayak berkali-kali.
1: Kayak misalnya, sayang ya kalau misalnya, padahal itu hal yang sangat kita mau. Saya pikir, ih kalau saya beli ini nanti uang saya habis, tabungan saya berkurang, aduh bagaimana ini, itu kan lebih sekarang tuh lagi di fase.
0: Berarti kayak
1: merasa bersalah.
0: Takut.
1: Ketika membeli sesuatu ada perasaan bersalah setelahnya.
0: Jangan sih.
1: Kayak
0: nanti itu susah karena beban kan. Maksudnya pertamanya kita happy. Betul. Tapi setelah itu kita tidak happy dengan apa yang kita lakukan tuh kayaknya jangan saja dari awal, mending kita tahan,
1: mending kita
0: tahan mungkin. Makanya itu selalu memegang prinsip beli yang butuh tapi jangan beli yang ingin.
1: Iya,
0: beli yang butuh jangan
1: memang,
0: beli yang ingin.
1: Memang harus seperti itu teman-teman.
0: Prinsipnya
1: sekarang
0: harus
1: konsepnya
0: terus.
1: Harus ditanamkan yang seperti itu. Yes. Beli apa yang kita butuh, jangan beli apa yang kita ingin.
0: Kalau untuk makanan nih Kak Trinita, kayak cemilan, apakah kurang-kurangi atau masih suka
1: cemil? Sekarang kurangi teman bro dua karena melihat umur juga yang sudah kepala 3+ ini. Jadi kayak mulai mengurangi kayak makanan. Tetap kalau ada makan, tapi yang tidak sampai terus-terusan. Kayak dulu tuh bisa es krim terus. Tapi sekarang tuh kayak hasrat untuk itu tuh jadi lebih berkurang.
0: Okay,
1: kayak dulu tuh kayak es krim ini semua makanan jajanan viral mau dicoba.
0: Coba.
1: Ketika ada buka misalnya ya, ada buka tempat nongkrong yang estetik lah,
0: yang hype lah.
1: Tempat nongkrong baru tuh langsung kayak oh kita harus kesana, kita harus coba.
0: Iya,
1: harus coba.
0: Wajib pergi kesana.
1: Wajib pergi kesana. Tapi sekarang tidak lagi sih. Kalau di ND ada beberapa yang ini, tapi tidak juga saya pergi teman pro 2 gitu.
0: Nah itu ya. Karena
1: kayak dulu masih seperti itu. Sekarang,
0: sekarang sudah tidak. Atau mungkin proses ya kateritas ya proses. Tiap orang kan pasti beda-beda ya. Mungkin teman-teman berdua saat ini lagi di fase oh nyaman nih tiap apa. Mungkin ada tabungan atau lagi ada uang yang di save. Tapi ternyata hal itu justru menjerumuskan kamu ke itu pola konsumtif mungkin ya.
1: Nah makanya sih teman berdua, kalau misalnya kita kayak misalnya kan kenapa muncul pertanyaan kok bisa ya ada orang yang gajinya sekarang kan itu lagi ramai dibahas juga. Orang yang gajinya di atas standar UMR kok bisa punya tabungan. Tapi kenapa orang yang gajinya di bawah gajinya standar UMR atau bahkan di bawah UMR itu tidak punya tabungan teman bro dua. Itu kan jadi pertanyaan kok bisa, berarti ada yang salah di situ. Ada yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan
0: manage itu ya keuangan ya. Tuh. Saya rasa ini juga harus apa ya Katrinitas, kita sharing-sharing lah apalagi anak muda sekarang ya untuk sharing. Katrinitas cara mengatur keuangannya beda dengan saya juga atau mungkin dengan Iqbal atau dan teman prodo yang lain begitu. Untuk tips-tipsnya tuh mungkin kita bisa saling sharing.
1: Dan ada rumus sebenarnya ada
0: itu
1: rumusan
0: belajar
1: standar.
0: Juga.
1: Ada rumusan standar di dalam kita mengatur keuangan harian kita teman-teman berdua.
0: Penting nih
1: keuangan harian kita. Tapi nantilah kita kasih tahu kita kelak.
0: Kita kelak dulu teman-teman berdua.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Hai teman Produa, ini sudah di pukul 22.27 Wita ya. Sekarang tuh biasanya zamannya dengar lagu sebelum tidur atau nonton. Ataukah ada mungkin ada yang dengarkan kita nih sebelum tidur?
1: Harus malam. Sih, kalau itu wajib mendengarkan kita sebelum kamu istirahat.
0: Iya
1: kan? Siapa tahu energi positif yang kita kasih ke kamu itu juga bisa mempengaruhi diri kamu.

0: Wati Jafar.
1: Oh ya.
0: Yes.
1: Hai Kak Sri, apa kabar?
0: Yes. Oke, teman berdua, kita tadi kan bahas tentang lifelong learn ya teman berdua. Tapi ini sekarang kita juga mau berikan kamu informasi atau ini hack dari kita berdua ya buat teman berdua.
1: Okay.
0: Apa saja hal-hal yang harus dipelajari atau keahlian apa yang setidaknya tuh bisa secara basic kita punya begitu teman berdua.
1: Okay. Apa saja itu teman berdua, kita akan spill ke kamu malam hari ini. Apa tuh Pi?
0: Kalau ini tuh saya rasa lebih kepada personality sih Kak Trinitas. Bagaimana kita untuk menjadi seseorang setiap harinya tuh kalau untuk baik dan benarnya itu kan tergantungnya dari prosesnya kita. Tapi jujur itu kayaknya numero uno. Bagaimana cara kita untuk menjadi pribadi yang jujur?
1: Betul sekali.
0: Secara apapun
1: berdua, ya. Jujur itu hal yang wajib dimiliki teman pro dua sebagai seorang manusia yang baik.
0: Iya, jujur dulu kayak.
1: Betul.
0: Saya tidak tahu mungkin di kreativitas itu seperti apa. Kalau di saya tuh selalu menerapkan harus jujur.
1: Iya sih.
0: Bagaimanapun kalau saya tidak jujur tuh resah ya. Kreativitas tuh pernah sampai di tahap yang kalau kakak melakukan kebohongan tuh kakaknya tuh yang tidak tenang. Kakaknya tuh yang gelisah, resah. Pernah sampai di titik itu.
1: Sampai di titik itu
0: kayak saya juga.
1: Kayak merasa aduh ini kalau kita kayak merasa kayak dosa teman berdua.
0: Iya itu ya.
1: Kayak ketika kita tidak jujur tuh kayak ada dosa, perasaan bersalah, bersalah, bersalah pada Tuhan, bersalah pada diri kita sendiri, bersalah pada orang yang menjadi korban
0: kita.
1: Dari ketidakjujurannya kita itu. Nah itu sih memang jujur, dan buat saya jujur tuh harga apa ya, harga mati sih nomor dua, karena saya juga termasuk tipe yang tidak menyukai ketidakjujuran.
0: Nah, makanya kalau kita berusaha jujur, kita tuh kadang tidak suka dengan orang yang
1: betul
0: berbohong
1: yang tidak
0: itu.
1: Jujur. Orang yang suka bohong tuh kayak
0: tidak bisa lah, tidak bisa lah dekat dengan kita. Saya langsung cut off lagi Kak Trinitas. Ini memang pengalaman pribadi ya. Kalau berbohong tuh tidak bisa match sama saya begitu. Dan apalagi kalau kita tahu kalau kakaknya itu atau orangnya itu berbohong begitu.
1: Akan kita akan tetap menjalin komunikasi, akan tetap menjalin relationship teman-teman.
0: Iya sih, tergantung mungkin dari kebohongan apa dulu.
1: Tapi,
0: mungkin
1: tapi sudah pasti ada batasannya.
0: Kita jadi bangun batasan.
1: Oke, baiklah, karena saya tahu kamu seperti itu, makanya saya berusaha membatasi diri saya. Relationship yang kita bangun, relationship yang seperti apa gitu, ada batasnya gitu.
0: Iya sih, menentukan batasan juga
1: atau
0: itu juga
1: cuma
0: penting.
1: Cuma sekarang sih tahap kayak oh, kayak misalnya tahu nih orang berbohong, kayak oh sudah cuma sampai di oh cukup tahu saja. Oh, suka berbohong.
0: Berbohong, yes. Oke, itu penting juga. Kalau kritikan juga sampai sekarang tuh proses belajar sih Kak Trinitas kalau saya.
1: Oh, menerima
0: untuk
1: kritikan.
0: Apalagi tuh merasa kurang enak ya, apalagi untuk orang yang dekat mengkritik saya, orangnya tuh orang yang terdekat begitu. Itu masih proses belajar untuk menerima itu
1: sulit
0: juga.
1: Sulit ya,
0: itu
1: untuk
0: sulit
1: menerima
0: sekali.
1: Yang padahal kita berharap bahwa orang terdekat ini tuh harusnya tahu dan harusnya dia yang memberikan support gitu, bukan mengkritik. Gitu.
0: Maunya mungkin seperti itu ya.
1: Sih, caranya mungkin yang kita harapkan itu adalah caranya.
0: Karena dekat kan. Makanya belak-belakan atau bagaimana begitu ya.
1: Yang kita harapkan itu kan adalah cara memberi kritikan itu harus yang seperti apa
0: komunikasinya
1: gitu kan.
0: Begitu ya. Itu sih itu yang kayak aduh itu saya susah lagi-lagi berproses juga untuk menerima kritikan. Kayak saya tuh prefernya lebih baik orang yang tidak saya kenal mengkritik saya, itu saya justru lebih cepat untuk
1: menerima kan. Kita
0: kalau
1: memang begitu.
0: Iya, kalau orang terdekat tuh dengan perasaan kan. Kita kan mendengarnya tuh dengan perasaan juga. Jadi aduh, kenapa ya dia seperti itu?
1: Karena
0: mengira-ngira.
1: Karena
0: faktor
1: kan,
0: kedekatan juga
1: karena,
0: mungkin ya.
1: Iya sih, karena begini. Kita kan berharap bahwa orang terdekat kita itu seharusnya kamu tuh kalian tuh sudah tahu saya tuh seperti apa gitu.
0: Iya ya.
1: Jadi kita
0: egonya
1: tuh kayak
0: kita
1: egonya sih di situ kayak
0: di
1: kalian kan sudah tahu saya seperti ini. Harusnya kalian bisa dong paham, kalian bisa dong mengerti saya gitu kan. Seperti itu kalau orang lain yang mengkritik kan, karena kita berpikir bahwa oh, dia kan tidak tahu siapa saya, jadi wajar ketika dia memberikan kritikan. Tapi buat kalian yang sudah tahu siapa saya tapi masih memberikan kritikan, kayaknya ego kita langsung kena
0: di situ ya. Ya ini seperti
1: Satrio,
0: informasinya ya. Bagaimana kita menerima kritikan, apalagi kalau diberitahukan kalau kita salah.

0: banyak. Jadi dari kita tuh sudah menolak duluan, yeah, kalau kita tuh diberitahukan kamu nih salah gitu.
1: Ini lebih
0: gitu.
1: Kayak ini sih soft skill tidak
0: soft
1: sih
0: skill.
1: Ini?
0: Yes, ya kan? Soft skill, benar-benar.
1: Ini soft skill teman berdua.
0: Iya, yes, yeah, biar kamu bisa melakukan sesuatu dengan lebih efektif saja begitu, dimanapun kamu berada.
1: Yes.
0: Terus sekarang ini kata terus ini yang paling saya ingat begitu. Mm-mm. Saya ingat dan ini juga lagi belajar juga untuk memulai percakapan yang menarik. Entah kenapa kayak sebenarnya tuh kita tuh apa adanya kita, tapi saya tuh kadang menginginkan membangun sesuatu, misalkan komunikasi dengan orang yang tidak saya kenali begitu. Mm-hmm. Saya tuh pengennya membangun sesuatu yang menarik juga. Itu apakah memang harus kita punya begitu kah atau bagaimana
1: punya
0: ya?
1: Punya sih, karena sekarang itu ini ya public speaking skill
0: beda.
1: Itu tuh sangat diperlukan di dunia modern seperti sekarang. Mm-hmm. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan begitu banyak orang teman Produa ya. Dan kalau orang bilang public speaking itu adalah sesuatu yang dibawa sejak kita lahir ya, itu pembawaan lah istilahnya gitu kan. Itu pembawaan. Oh, memang sudah dari sananya. Sebetulnya public speaking itu sesuatu yang bisa kita latih teman Produa ya. Itu bentuk kita latihan.
0: Kita improve gitu, ya.
1: Iya. Yes. Jadi public speaking itu bukan kayak kita berdiri, bukan cuma kita berdiri di depan banyak orang, kita menjadi seorang MC, kita menjadi seorang moderator, kita menjadi seorang presenter, tidak sebatas itu, tapi public speaking itu luas, termasuk bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain,
0: memulai obrolan itu.
1: Iya sih. Kan tujuan public speaking itu kan kita menyampaikan ide, gagasan atau informasi sehingga bisa diterima oleh orang lain, tidak hanya diterima tapi dipahami, kemudian juga di sampai pada level yang paling tinggi, yaitu dia melakukan apa yang kita sampaikan.
0: Ada feedback lah ya istilahnya. Iya ya, itu yang paling saya ingat nih. Berarti benar bahwa kita di usia seperti ini tuh skill, soft skill yang tadi Kak Rita bilang tuh itu juga sangat penting begitu. Ini kan relate dengan kehidupan kita sehari-hari kan.
1: Betul.
0: Kita mau jangankan dengan orang baru dalam sebuah tempat, misalkan ketemu sama pelayan mungkin atau di kasir gitu. Kita mau menyampaikan sesuatu kan, itu juga komunikasi yang itu hal kecil tapi sebenarnya berdampak besar ya. Tapi
1: dan
0: kita sampaikan cara
1: kita
0: mereka,
1: berkomunikasi
0: gitu.
1: Juga dengan setiap orang itu kan beda-beda
0: ya.
1: Kenapa kalau di public speaking itu ada yang namanya kita mempelajari psikologi dari orang yang
0: sebagai lawan bicara kita.
1: Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus mempelajari, oh dia nih basicnya apa gitu kan. Kemudian karakternya seperti apa. Kemudian bahkan ada orang yang sampai mempelajari untuk demografinya, topografinya. Oh dia tinggal di daerah yang seperti ini. Oh dia begini-begini. Berarti kita cara komunikasi kita atau cara menyampaikan pesan kepada orang tersebut tuh juga sudah pasti
0: berdasarkan hal itu.
1: Hal itu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kayak kita kan contohnya, ketika ada narasumber yang datang ke studio teman Pro 2, kan kita harus cari tahu dulu kan. Kayak misalnya, oh
0: kita
1: dia ini
0: dulu
1: ya
0: nih.
1: Kita cross check dulu kan, kita cari tahu dulu. Oh dia ini seperti apa gitu kan, latar belakangnya bagaimana untuk kemudian kita bisa mencairkan suasana.
0: Iya betul, gitu. Itu penting juga ya. Bukan cuma kita saja mungkin orang dengan karakternya yang beda-beda juga dimanapun itu ya.
1: Betul,
0: bukan
1: cuma
0: kita. Ya itu teman Prodo itu juga. Apakah ada hal-hal yang mungkin Kak Irin teringat yang sebenarnya ini harus dibutuhkan begitu? Apakah ada sekarang ini selain public speaking,
1: selain public
0: soft
1: speaking,
0: skill sih ini?
1: Soft skill ya teman Prodo itu kemampuan untuk bekerja sama sih,
0: teamwork.
1: Karena dulu ya, aduh ini balik lagi teman Pro 2, kenapa? Karena kan kita bekerja tim itu akan membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah.
0: Setuju.
1: Kalau single fighter kan kita sendiri nih kerjanya, kita berpikir sendiri,
0: kita
1: pecahkan
0: sendiri,
1: ya kan, kita buat sendiri, capek.
0: Problem solvingnya juga sendiri.
1: Iya betul sekali, pemecahan masalahnya juga sendiri. Tapi kalau kita bisa bekerja dalam sebuah tim, otomatis pekerjaan itu satu, dia akan jauh lebih mudah. Kemudian dua, akan jauh lebih cepat, efektif,
0: bener.
1: Iya tidak sih? kayak tidak memakan waktu yang lama, mm-hmm. karena kita mendapatkan begitu banyak ide, mm-hmm. begitu banyak pikiran, yeah. gitu kan. Pada akhirnya tidak kita tidak capek sendiri,
0: iya. dua. Ada hal-hal yang kita dapatkan dari orang lain, mm-hmm. dari teman kerja
1: dari
0: kita.
1: Dari teman kerja kita, mm-hmm. yang lain. Dan mm-hmm. ini tuh memang harus kita miliki, mm-hmm. sih, teman Pro 2.
0: Yes.
1: Dan kenapa kita bilang, kenapa kemampuan untuk bekerja sama itu juga penting, mm-hmm. karena ya sekarang itu memang seperti itu. Semakin banyak tuntutan, mm-hmm. teman Pro 2, untuk memudahkan itu ya kita harus bekerja sama dalam tim. Misalnya kayak, mm-hmm. kita kan ada beberapa event yang harus, misalnya, oh. dalam seminggu kita ada 3 event nih, dalam seminggu kita 3 event, mm-hmm. dan kita menjadi bagian di dalam
0: event itu
1: tersebut, ya, okay. kan. Kalau kita sendiri yang bekerja, kita sendiri yang jor-joran, kan capek
0: tidak bisa
1: juga teman
0: sih.
1: Produk.
0: Yes.
1: Ya sih, jadi kayak, mm-hmm. misalnya kita juga harus mampu untuk melibatkan orang lain, mm. kadang kan ada tipe yang kayak misalnya contoh ya, babang kita yang satu ini kan orangnya agak silent, ya kan?
0: Yes. Silent treatment.
1: Ya, silent, tapi soal kerja, oke, punya, yes. teman Pro 2.
0: Nah, karakter berarti ya.
1: Nah, itu kan.
0: Belajar untuk kenal karakter juga, bangun komunikasi, mm-hmm. dalam working itu tadi,
1: yes,
0: ya kata Rita ya.
1: Sekali.
0: Ini juga nih jadi mm-hmm. hal yang teman Pro 2 juga bisa pelajari di kata Rita tadi,
1: betul.
0: Ya hal-hal ini.
1: Ini ada yang bilang dari, yeah. Korea, aku basic skillnya fashion designer.
0: Wow. Apakah bisa membuat baju untuk kami berdua couple?
1: Okay.
0: Dikirimkan boleh dari Korea, ya, ya, uh-huh. karena fashion designer kan.
1: Hi,
0: tapi itu skill
1: Astro.
0: Yang keren ya.
1: Mm-hmm.
0: Di era sekarang fashion designer tuh pasti, wah, ini karena fashion kita kan, mm. setiap tahun tuh berubah-ubah, mm. Feel-nya begitu, warnanya juga,
1: iya
0: begitu
1: sih,
0: ya.
1: Teman Pro 2.
0: Menjadi seorang fashion designer keren juga.
1: Keren sih, kalau misalnya kamu
0: shout out buat
1: punya
0: kakak Korea,
1: apa ya, punya passionnya menjadi,
0: yeah.
1: seorang fashion designer,
0: mm-hmm.
1: tekuni itu, mm-hmm. ya kan. Sekarang tuh banyak yang memanfaatkan, apa ya, memanfaatkan
0: platform,
1: bukan kemampuan
0: platform,
1: dari
0: kemampuan.
1: Seorang fashion designer.
0: Oh ya, yeah.
1: yes
0: iya,
1: yeah,
0: iya,
1: yeah.
0: Keren ya, yes, kakak, ya. Oke deh, kita ke lagu dulu ya teman Pro 2, karena ini di bulan Agustus kita mau kasih lagu dari Taylor Swift, Agustus.
1: Yes.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pro2 FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.

0: Baiklah teman-teman Pro 2 FM ini ya, Presiden Trinitas tadi sudah memberikan kamu beberapa skill ya, soft skill yang ini harus dimiliki atau setidaknya betul, bisa kamu punya nih teman-teman Pro 2.
1: Di zaman sekarang ini yes, itu harus teman Pro 2 ya, harus dan wajib buat kita miliki.
0: Yes. Dan ada tiga terakhir nih Kak Trinitas. Bagaimana kita untuk mengelola kemarahan dan bagaimana kita berurusan dengan penolakan. Terakhir, bagaimana kita untuk belajar bersabar. Itu top 3 sebenarnya di closingan ini. Yes, apakah ada trik dari Kak Trinitas untuk mengelola kemarahan dulu?
1: Nah, untuk mengelola kemarahan teman Pro 2 ini yang sekarang juga sedang
0: menjadi proses.
1: Iya sih, dalam proses latihan juga.
0: Iya, sama.
1: Untuk bagaimana mengelola amarah itu dengan tidak membuat apa ya, masalah yang baru. Tidak membuka. Kadang kan kemarahan kita itu bisa menimbulkan masalah
0: lainnya.
1: Iya. Okay. Tapi bagaimana kemarahan kita itu tidak menimbulkan masalah yang baru ya? Biasanya sih kalau saya sudah mendingan saya pergi kemana gitu, menghindar.
0: Saya juga
1: untuk
0: begitu
1: beberapa saat sehingga kemarahan itu tidak menjadi berlarut-larut dan semakin meluap-luap. Kemudian setelah itu ya refleksi kembali alasan kita marah itu tuh kenapa gitu,
0: sebenarnya sebenarnya bisa kita marah, atau tidak kita sampai semarah itu.
1: Semarah itu apakah itu sesuatu yang bisa kita toleransi
0: atau tidak? Iya gitu sih. Sama saya juga kalau marah mending hindari. Kalau marahnya lewat misalkan teks atau telepon video call tuh mending tidak usah angkat dulu sampai akhirnya, karena pentingnya kita kenal level kemarahan kita tuh juga sangat amat penting. Maksudnya Kak Trinitas tuh bisa tahu kakak tuh marahnya tuh ketika apa dan kenapa atau bagaimana cara kakak handle kemarahan tuh kakak sudah kenal dulu. Jan, buat teman Pro 2 tuh harus tahu dan kenali, oh saya ternyata marahnya saya tuh diam, saya tuh marahnya tuh mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, saya tuh marahnya tuh mungkin dengan melampiaskan tuh dengan benda-benda begitu ya. Jadi kita tuh wajiblah tahu untuk level atau tingkatan kemarahan kita dan caranya kita untuk marah tuh kita tahu dan kita kenal dulu baru kita kasih tahu, oh saya nih sorry, saya nih marah saya tuh begini-begini. Kayaknya itu juga penting
1: itu
0: buat
1: penting
0: teman Pro 2
1: untuk
0: kenal,
1: kita mengenal diri kita sendiri
0: itu,
1: penting sekali kita tahu taraf kemarahan seperti kata Pika kan, kita tahu taraf kemarahan kita sampai mana. Oh ini hal yang bisa kita toleransi tidak. Oh kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan pada saat kita marah.
0: Nah itu
1: penting sekali.
0: Yes, itu juga kita proses, namanya proses, kita manusia kakaknya kita tidak ada yang perfect ya. Terus kakak, bagaimana kita berurusan dengan sebuah penolakan, misalkan ditolak dalam lingkungan kerja, misalkan apply lamaran tapi ditolak berkali-kali. Itu kan mungkin yang saat ini lagi banyak dialami, atau penolakan percintaan ya yang relate ditolak cintanya. Apakah ada trik dari Kak Trinitas untuk menghandle itu? Caranya kakak tuh seperti apa untuk berurusan dengan penolakan?
1: Untuk berurusan dengan penolakan, kalau misalnya kerja ya berarti di situ bukan rezeki kita.
0: Nah,
1: dua. Pikirkan saja.
0: Pikirkan itu.
1: Oh, kalau tidak berarti memang di situ bukan rezeki saya ketika ditolak. Sebelum bisa sampai di RRI ini kan saya sudah mengikuti beberapa tes. Beberapa tes di instansi lain teman Pro 2. Nah, di instansi itu kemudian ditolak, kemudian ada yang kerjanya cuma seminggu kemudian saya mengundurkan diri seperti itu. Jadi kayak berarti memang bukan rezeki saya kan di situ. Pasti akan ada rezeki kita di suatu tempat. Kalaupun misalnya nih teman Pro 2 bahwa ternyata rezeki kita bukan di
0: tempat itu.
1: Tempat itu bukan, misalnya kita bukan kerja di sebuah corporate ya. Nah, kita kan bisa mencari, oh mungkin kita bisa membuka peluang yang lain. Ya misalnya kita sebagai bekerja sebagai seorang pelaku UMKM,
0: itu yang kan lainnya,
1: juga, yang lainnya kan juga bisa, atau kita buat usaha usaha kita sendiri itu juga bisa kan?
0: Iya, berarti prinsipnya bahwa kita harus paham bahwa sebenarnya mungkin bukan rezeki kita di tempat itu. Dengan prinsip yang itu ya. Sama saya juga begitu. Ataupun saya merasa mungkin ada hal-hal negatif yang sebenarnya tuh dengan cara ini saya hindari. Dengan cara saya tidak lolos di tempat ini, saya menghindari itu karena saya tidak lolos, makanya saya tidak akan ketemu hal itu. Saya juga begitu.
1: Mungkin apa ya, kayak oh kita tidak kesana karena,
0: tapi kita ketahuannya tuh setelah itu. Yes, ketahuannya tuh setelah itu.
1: Setelah itu baru oh iya,
0: ternyata oh iya,
1: berada di sana tuh karena ini.
0: Karena itu. Yes. Dan terakhir nih katanya Tas, bagaimana untuk bersabar? Ini kayaknya juga sama mengelola amarah itu tadi ya, bagaimana bersabar. Kayaknya untuk mencapai tingkat kesabaran dari pribadi orang tuh masing-masing berbeda. Belajar bersabar.
1: Kita perlu mengetahui juga kayak misalnya contoh ya, ini contoh pribadi antara saya dan pasangan misalnya kan. Saya harus tahu pasangan saya itu seperti apa gitu. Jadi sehingga ketika kita bicara tentang kayak misalnya kesabaran kan, kita tahu oh iya boleh sabar. Oh dia memang seperti itu sih. Jadi kayak begini, saya dulu kan orangnya tidak sabar ya. Kalau misalnya ada orang yang tidak sesuai atau tidak sejalan, itu biasanya langsung saya akan heboh, akan ribut sendiri, akan ini sendiri. Tapi kemudian suami saya tuh bilang begini, kamu ketika berhadapan dengan orang yang seperti itu, kamu pikirkan saja bahwa memang dia seperti itu. Jadi kamunya tidak akan gampang emosi, tidak akan gampang sakit hati,
0: terbawa suasana.
1: Kayak misalnya ada orang yang menjahati kita, terus saya tuh kayak dari apa kata suami saya tuh, oh iya, ya memang dia seperti itu orangnya.
0: Oh berarti karakter yang karakter tidak bisa kita
1: itu ya seperti itu. Jadi
0: Untuk
1: apa saya harus sakit hati, untuk apa nih, ya memang dia sudah seperti
0: itu ya.
1: Kan. Jadi lebih ke seperti itulah. Memang dia seperti itu. Jadi untuk apa saya harus sakit hati? Ya memang dia orangnya, misalnya dia memang orangnya suka membuli kan. Ya sudah. Begini kayak misalnya ketika orang mengata-ngatai kita dengan kebun binatang. Dengan misalnya contoh ya, binatang, kayak kadang kan kita suka mengucapkan A atau B gitu kan. Pertanyaannya, kita A tidak? Kita B tidak?
0: Itu saya mengira-ngira itu tuh kayaknya pernah dikatakan oleh Raditya Dika waktu anaknya tuh dibully. Makanya tuh dia tuh menenangkan istrinya, bilang bahwa memangnya anak kita terbukti ini. Kalau tidak ya sudah. Itu saya ingat ada sebuah podcastnya dia.
1: Kalau kita bukan A, kalau kita bukan B, seperti apa yang dikatakan orang?
0: Iya, benar-benar benar.
1: Ya sudah gitu kan?
0: Iya. Itu benar ya.
1: Pada akhirnya waktu yang akan membuktikan siapa diri kita, nilai atau kualitas diri kita itu kan tidak bergantung pada
0: komentar dari orang lain. Benar ya. Kalau
1: cara sabar
0: beda-beda juga.
1: Orang-orang yang seperti itu kadang, oh ya memang dianya seperti itu.
0: Iya betul.
1: Jadi
0: daripada
1: untuk apa
0: frustasi?
1: Untuk apa saya emosi, dia memang
0: seperti itu.
1: Jadi pada akhirnya ya penerimaan sih. Ya sudahlah.
0: Penerimaan, tapi tetap kita bangun bonding, maksudnya bangun batasan maksudnya. Karena bangun batasan. Learning by the way ya teman-teman, kita belajar terus ya. Jadi tema kita ya di sini di malam hari ini ya, learning by the way, kita belajar terus-terus dengan apa yang kita dapatkan, mau di lingkungan, mau dimanapun itu, di keluarga ataupun mungkin di pendidikan dan segala macamnya ya teman-teman. Dua, meskipun mungkin merasa ini sudah tidak usah lagi nih untuk kita coba di usia ini, tapi ternyata ketika kita coba, suka, dan ternyata inilah kita. Kita mendapatkan kenyamanan itu.
1: Hidup itu kan adalah proses kita belajar.
0: Iya, teman berdua.
1: Setiap kita tuh akan melewati banyak fase dalam kehidupan ini. Nanti kita akan menemukan fasenya sekarang kita ada di sini. Fase saya ternyata sekarang di sini.
0: Yang kemarin sudah lewat.
1: Yang kemarin sudah lewat akan muncul fase yang
0: baru lagi. Itulah
1: gitu kan.
0: Teman berdua.
1: Kalau sekarang misalnya saya lagi menikmati fase menjadi pasangan baru, keluarga baru, ya kan. Nanti beda lagi mungkin fase yang saya hadapi ketika sudah memiliki anak.
0: Bener.
1: Kan akan beda lagi gitu kan.
0: Iya benar ya. Fasenya tuh pasti, dan setiap orang tuh pasti mengalami itu, tidak mungkin ya, tidak.
1: Tidak mungkin
0: stuck di situ terus. Dua. Yes. Ya. Oke deh teman Prodo, ini orang bilang obrolan daging ya. Ini isinya daging full. Oke, thank you teman Prodo ya. Tapi kita masih mau temani kamu dengan beberapa playlist ya dari kita yang kita sudah siapkan untuk Just Music, menemani teman Prodo di malam hari ini. Mungkin yang susah tidur, maybe ya sekarang kan ya, kita nih angkatan insomnia, Kak Tritas ya. Kita generasi insomnia, semuanya susah tidur. Siapa tahu lagu-lagu ini tuh bisa menenangkan
1: susah
0: kamu sampai ketiduran.
1: Karena scrolling media sosial.
0: Itu juga, itu fix juga.
1: Teman Prodo ya.
0: Ya, tapi boleh dengar, tapi kan tidak scrolling, hanya dengar saja suaranya kan kalau lewat siaran Prodo FM. Oke, teman Prodo ya.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: ini kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2 FM. Akhir kata, saya Priska Sare Ora, juga rekan saya Trinitas dan operator kami Iqbal, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Franky dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM ini
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Teman Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk berdoa Angelus untuk menghormati Bunda Farah Maria.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini teman Pro 2 dengan info Pro 2. Informasi pertama, Pramuka Garuda Ende resmi berangkat ikuti Jamnas ke-11 tahun 2026 di Cibubur. Dikutip dari rri.co.id, kontingen Pramuka Garuda kategori Penggalang Kabupaten Ende resmi diberangkatkan menuju Jambore Nasional yang ke-11 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen berlangsung melalui apel resmi di halaman kantor Kuartil Cabang Pramuka Ende, Jalan Soekarno, dan disaksikan pembina dan keluarga. Jambore Nasional dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut menjadi ajang pertemuan pramuka penggalang terbaik dari seluruh Indonesia untuk memperkuat karakter kepemimpinan serta persaudaraan nasional. Di informasi kedua, 8 tim SD berebut tiket semifinal lomba dayung HUT RI di Larantuka. Lomba dayung antar sekolah dasar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia memasuki babak 8 besar. Pertandingan akan digelar di Pantai Kucek, Taman Kota Felix Fernandez, Larantuka, Kamis 6 Agustus 2026. Sebanyak 8 tim terbaik berhasil lolos setelah bersaing dengan 27 tim peserta pada babak penyisian. Mereka akan kembali bertanding untuk memperebutkan 4 tiket menuju babak semifinal. 8 tim yang lolos ke babak 8 besar yakni SDI Wai Balun B, SDI Pohon Bau A, SDI Pohon Bau B, SDI Kilebau Tengah 2B, SDK Wai Balun 1C, SDN Kampung Baru A, SD Weri, dan SDK Lebau Tengah 2A. Dan panitia memperkirakan pertandingan akan berlangsung semakin ketat karena seluruh tim memiliki peluang yang sama untuk melaju ke semifinal. Selain mengandalkan kekuatan fisik, setiap regu dituntut menunjukkan kekompakan, teknik mendayung, dan strategi yang tepat untuk menaklukkan lintasan melawan arus. Informasi terakhir, Wabub Lembata perkuat sinergi pengolahan wakaf bersama BWI. Dikutip dari rri.co.id, Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir menerima audiensi Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kabupaten Lembata di ruang kerjanya pada Rabu 5 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi langkah memperkuat sinergi pengolahan wakaf untuk mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Audiensi dihadiri pengurus BWI Kabupaten Lembata masa bakti 2026-2029 bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Lembata Dominikus Demon. Dalam kesempatan itu, BWI memperkenalkan kepengurusan baru sekaligus menjelaskan tugas dan fungsi kelembagaan kepada pemerintah daerah. Demikian info Pro 2 yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini teman Pro 2. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Hey teman Pro 2, balik lagi Frankie menemani kamu untuk hari ini teman Pro 2 ya. Pagi yang cerah untuk kota ini dan sekitarnya. Selamat pagi semuanya. Senang sekali Frankie kembali menemani kamu di hari ini, hari Sabtu tanggal 8 bulan 8 2026 nih teman Pro 2. Wow, tanggal yang cantik ya teman Pro 2. Oke, kita akan bersama sampai di jam 10 pagi nanti ya. Terima kasih atas kebersamaan kamu teman Pro 2. Yes, kita akan melewati berbagai macam program yang sudah disediakan dan tentunya Frankie akan menemani weekend kamu ya dengan lagu-lagu terbaik, dengan playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2 untuk kamu biar tambah rileks, tambah santai atau mungkin tambah semangat di pagi hari ya. Kalau berbicara pagi hari kayaknya harus tambah semangat tentunya. Oke, jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
5: Keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Teman terbaik.

Back to Kepo Time teman Pro 2 bersama Frankie di pagi ini. Dan Frankie harus memberikan satu informasi yang mungkin membuat pagi kita ini kurang semangat ya teman Pro 2. Timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026 nih. Ya ini Timnas Indonesia gagal maju ke babak semifinal Piala AFF 2026 usai menelan hasil seri kontra Singapura 1-1 ya. Indonesia sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Ragnar Oratmangun ya, sebelum disamakan oleh Singapura lewat gol Ivan Fandi. Nah ini lagi-lagi ya teman Pro 2, Indonesia harus belum bisa meraih satu Piala AFF pun, dan ini merupakan catatan penting bagi sepak bola Indonesia ya. Ya kita, yang kita tahu bahwa ekspektasi kita semua tuh sangat tinggi ya dengan kegiatan-kegiatan PSIS kemarin yang melakukan kegiatan naturalisasi yang banyak, yang luar biasa, dan memberikan kita harapan yang luar biasa juga. Tapi nyatanya oke, kita belum beruntung, tapi jangan menyerah tentunya ya teman Pro 2.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menarik.

About Time teman Pro 2, dan ada informasi yang mau Frankie bagikan ya. Ada grup sepak bola ya wanita dengan umur di atas 70 tahun. Wow, ini menarik ya teman Pro 2. Ini semoga bisa menginspirasi kita ya di hari ini teman Pro 2. Nah, turnamen sepak bola khusus perempuan berusia 70 tahun ke atas digelar rutin di Amerika Serikat ya, tepatnya komunitas San Diego Soccer. Program ini diadakan demi menunjukkan bahwa sepak bola merupakan olahraga untuk semua dari segala umur. Hal tersebut jelas nampak dari video-video yang diunggah akun resmi komunitas San Diego Soccer ya, dari goalkeeper sampai striker. Perempuan-perempuan tangguh ini hampir tidak mengenal umur pas sudah beraksi di lapangan. Oke, teman Pro 2, ini kalau berbicara soal umur 70 tahun ya, kayaknya kita di sini sudah, aduh kayaknya sudah berani. Ini saja ya, anak muda umur 20-an, 30-an sudah malas olahraga. Nah, ini umur 70-an masih aktif bermain sepak bola teman Pro 2. Kalau berbicara dari dunia sepak bola ya, memang kalau sepak bola itu sudah menyatukan dari semua kalangan yang dapat memisahkan sekat nih antara perbedaan ras, warna kulit dan lain sebagainya, bahasa negara. Tapi ini juga termasuk umur nih teman Pro 2. Jadi ini sepak bola itu adalah olahraga untuk semua umur. Ini penting sekali nih. Apakah kita di sini juga mau membentuk sebuah tim yang namanya Indie Soccer begitu? Ya, dengan usianya di atas 70 tahun. Kamu tertarik untuk membuatnya? Kayaknya seru nih ya teman Pro 2.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow. Wow.
1: Teman terbaik.

Oke teman Brodo, kita akhiri dulu Kipo Time di pagi hari ini ya. Masih banyak informasi juga di kesempatan lain yang kita dapat kita bagikan nih teman Brodo. Nah sesaat lagi ya, kita akan menuju ke Flores Your Playlist nih teman Brodo. Paling pas untuk kamu request lagu, kirim-kirim salam di hari Sabtu yang paling indah ini teman Brodo. Hari-hari yang lagi santai, lagi relax. Nah saatnya kamu ambil handphone kamu untuk kirim salam-salam nanti ya di Flores Your Playlist teman Brodo. Pokoknya Fringy akan putarkan semua lagu-lagu yang kamu request, lagu-lagu yang bikin orang semangat tentunya ya teman Brodo. So jangan mana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI Ende, teman terbaik kamu.

John Belion ya teman berdua dan juga Z dengan Beautiful Now mengawali kita di berdua Flores Your Playlist maksudnya teman berdua. Oke, Flores Your Playlist untuk kamu di pagi hari ini ya, lagunya lebih up begitu ya, beat up gitu biar kita tambah semangat teman berdua. Masa pagi-pagi kita sudah lemah, letih, lesu, jangan. Nah, biar kegiatan kita di akhir pekan itu teman berdua tidak yang begitu-begitu saja. Nah, ini ada tips-tips berkegiatan akhir pekan yang menyenangkan dan juga produktif ya, yang Frankie bagikan untuk kamu di pagi hari ini. Yes, dikutip dari rri.co.id ya, akhir pekan itu kan kita tahu bahwa waktu yang dinanti-nantikan oleh banyak orang untuk beristirahat, bersantai, atau bahkan berpetualang ya. Namun sering kita merasa bingung dengan banyaknya pilihan kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama ya, kita harus lakukan yang namanya planning, yes. Dan merencanakan kegiatan akhir pekan dengan baik dapat menghindarkan kita dari kebingungan dan memastikan waktu yang tepat ya untuk dimanfaatkan secara optimal. Yes, buat daftar kegiatan yang ingin dilakukan dan atur jadwalnya teman berdua. Pastikan jika kita juga menyisakan waktu untuk bersantai. Ini penting sekali ya. Oke, ini mungkin untuk teman-teman yang sudah lelah dengan kehidupan perkotaan. Nah, ini yang waktu yang paling pas di akhir pekan adalah keluar rumah dan nikmati alam teman berdua. Yes. Menghabiskan waktu di luar rumah bisa memberikan kita kan energi positif. Pilihan kegiatan seperti piknik di taman atau hiking, bersepeda atau mengunjungi pantai dapat membantu kita menyegarkan pikiran dan tubuh. Nah, jika kita tinggal di kota nih, carilah taman kota atau area hijau yang bisa dikunjungi teman berdua. Itu dia ya, kita harus keluar dari rumah, cari alam, meninggalkan semua hiruk pikuk perkotaan, pekerjaan. Kita cari tempat-tempat yang memang nyaman untuk kita sendiri teman berdua.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Bila sampai waktu ya dari Faizal Tahir, dan ini lagunya keren sekali ya teman Pro 2, biar memberikan kita energi positif di pagi hari ini tentunya. Dan sudah ada yang request yang masuk ya di pagi hari ini teman Pro 2. Dan dari Kak Tari dari Pusambi ya. Selamat pagi Kak, mau request lagu dari Fist yang judulnya Nina. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Tari. Semoga sukses ya dengan kegiatannya hari ini teman Pro 2. Dan kita masih membahas tentang tips berkegiatan akhir pekan yang menyenangkan ya teman Pro 2. Tadi ada keluar rumah dan nikmati alam. Iya, yang berikut adalah kunjungi tempat baru. Cobalah mengunjungi tempat yang belum pernah kita datangi sebelumnya. Ini bisa berupa museum, galeri seni, pasar lokal, atau bahkan restoran baru. Ya, mengunjungi tempat baru dapat memberikan pengalaman dan perspektif yang segar dan juga berbeda teman Pro 2. Ya, mungkin kalau di berbicara soal galeri dan museum, mungkin kita di ND belum sebesar di kota-kota besar ya. Tapi kita bisa mengunjungi tempat baru, bukan selamanya hal-hal seperti itu ya. Bisa juga mendaki gunung atau tempat-tempat wisata baru. Nah itu juga hal-hal baru ya yang patut kita kunjungi di akhir pekan nih teman-teman Pro 2, biar bisa menambah pengalaman kita. Oke, kita putarkan dulu ya Nina untuk Kak Tari tadi. Jadi spesial untuk pendengar Pro 2 juga yang lainnya.

arti love out loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Oke, dulu memang cinta ya dari Putri Tanjung featuring Mario G. Klau nih teman Pro 2 ya. Semoga lagu ini bisa membuat kita tuh lebih rileks ya. Kalau berbicara soal hari Sabtu nih ya, weekend, jangan terlalu terburu-buru ya. Kita pantas menikmati segala kerja keras kita ya, dari Senin sampai Jumat kemarin kita sudah lelah bekerja semaksimal mungkin. Nah hari Sabtu tuh ya santai-santai ya teman Pro 2, jangan terlalu terburu-buru, hidup tuh cukup dijalani saja. Oke, dan masih punya kesempatan ini untuk kamu merequest lagu ya, seperti biasa di 082147650422 teman Pro 2, silahkan ya yang mau request lagu nih.

0: teman-teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik

92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, kita harus mengakhiri Pro 2 Hitlist. Sorry teman Pro 2. Flores Your Playlist maksudnya di pagi hari ini ya. Dan untuk kamu yang belum berkesempatan request lagu, kirim-kirim salam nanti di jam 10 sampai dengan jam 12 nanti ya. Ada Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Nah, di sana kamu bisa request lagu-lagu kesayangan kamu di akhir pekan nih ya. Dan bisa juga kirim-kirim salam untuk orang-orang spesial di hari ini. Oke, Frankie masih menemani kamu dengan beragam informasi dan juga playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2 dari Jalan Durian nomor 1 tentunya, Terawang Pro 2 yang selalu setia menemani kamu dengan lagu-lagu yang paling hits nih. Oke, Frankie kasih dulu lagunya siapa ya? Oke, kayaknya kita ke Five Vibes Timur dulu, kita dikasih dulu Siri Pinang nih teman Pro 2.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.